0: dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
1: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
3: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
2: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
6: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun,

0: Kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
1: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
0: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
2: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
0: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
3: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
5: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
6: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja, itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan, bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
9: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Jogja. Jakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem. Sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor, kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo. Sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Pras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Laksamana Laut R.D. Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: pertama dan terakhir.
1: Wah, apa ini? Wah.
0: Gimana sekali lagi?
1: Jangan,
2: tolong. Ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, informasi cek fakta untuk Anda di hari ini, pendengar, mengenai sebuah atau beredar sebuah unggahan ya di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahannya mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional @badanpanganNasional dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan itu diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1-4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN Kementerian Sosial. Nah, masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Jadi informasi tersebut adalah penipuan atau hoax. Berhati-hatilah dalam menyebarkan dan men-sharing berita-berita atau informasi yang belum tentu benar begitu ya. Jadi kalaupun mau men-sharing informasi ataupun berita, cobalah untuk mencari website atau sumber yang resmi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan?
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada, jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang, kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk dialog pagi kita. Dan kesempatan kali ini masih bersama dengan saya, Veronica, yang menemani Anda. Anda yang mendengarkan kami bisa melalui terestrial di FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz. Kami juga menyiarkan secara langsung di live streaming YouTube channel RRI Kupang yang bisa ditonton sekarang juga. Dan bagi Anda yang mau mendengarkan kami dimanapun Anda berada, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Dan untuk hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang menurut Vero ini sangat penting dan bahkan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu Hapernas 2026 Percepatan Pembangunan Hunian dan Bedah Rumah di Kota Kupang. Kalau kita bicara soal rumah, ini bukan sekedar tempat untuk berteduh, tapi rumah yang layak adalah bagian penting juga dari kualitas hidup, kesehatan, keamanan, sekaligus martabat sebuah keluarga. Namun di tengah pertumbuhan Kota Kupang, masih ada masyarakat yang tinggal di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan, baik itu dari sisi struktur bangunan, sanitasi, maupun kepastian dari status tanah. Karena itu, percepatan pembangunan hunian dan program bedah rumah ini menjadi sangat penting. Tetapi pertanyaannya, seberapa jauh program ini telah menjawab kebutuhan masyarakat? Lalu bagaimana memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan? Dan bagaimana persoalan legalitas tanah dapat diselesaikan agar program bedah rumah tidak berhenti hanya karena persoalan administrasi? Oleh karena itu saat ini Vero tidak sendiri, Vero sudah bersama dengan expertnya ya di bidangnya masing-masing. Langsung saja Vero perkenalkan dulu yang saat ini sudah bersama dengan Vero. Yang pertama hadir bersama dengan kita ada Bapak Bustaman SSTP MM sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang. Juga ada Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Bapak Maxi Endetan STMSI. Dan juga ada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, ada Ibu Niwayan Juliati SSTP. Langsung saya menyapa ketiga narasumber saya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak Vero. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1.
3: Iya, terima kasih ketiga narasumberku yang luar biasa yang sudah meluangkan waktunya hadir ya bersama dengan Vero di Studio Pro 1 pada kesempatan kali ini. Kalau gitu kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Mungkin yang pertama, terlebih dahulu saya mau ke Pak Bustaman dulu. Mungkin yang pertama ke Pak Bustaman dulu ya. Karena kalau kita lihat gambaran besarnya sebelum saya ke kasus yang ada gitu. Karena ada kasus juga begitu yang sempat kemarin ya. Namun sebelum itu saya ingin tahu dulu gambaran besarnya. Sebenarnya seperti apa kondisi rumah tidak layak huni di Kota Kupang saat ini? Dan apakah pemerintah sudah memiliki data yang benar-benar menggambarkan jumlah keluarga yang membutuhkan intervensi atau bantuan ini? Begitu, itu yang pertama dulu nih. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kak Vero. Untuk Kota Kupang sendiri, sesuai dengan data yang ada di dokumen perencanaan kami itu ada kurang lebih 6.636 jumlah pemilik rumah yang tidak layak huni, yang tidak layak hunian itu dengan beberapa kriteria, ada yang memang sangat parah, ada yang masih bisa untuk ditempatin, sehingga dengan data yang ada ini, pemerintah Kota Kupang melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memandang perlu dibantu atau diintervensi penanganannya. Sementara itu juga dari pemerintah Kota Kupang sendiri telah mengalokasikan beberapa anggaran untuk peningkatan kualitas kawasan hunian ini. Dan sampai dengan saat ini, alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman itu ada peningkatan. Sebelum itu kami pernah di sini juga, kuota kita itu dari 300 kemudian naik ke 500 kemudian ditambah lagi jadi 600 dan terakhir itu informasinya kita dapat 1770 unit untuk diintervensi atau dibantu oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sehingga data yang ada ini merupakan apa hadiah yang terbaik yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat Kota Kupang, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. Dan dari pemerintah Kota Kupang sendiri telah mengalokasikan kurang lebih 5 rumah Al-Rima untuk pembangunan rumah layak huni dan 1 pembangunan rumah korban bencana. Jadi untuk Kota Kupang sendiri tahun ini dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota mengalokasikan kurang lebih 6 unit rumah dengan skema yang berbeda. Kalau kementerian skemanya peningkatan kualitas, kemudian ada swadaya di situ. Kemudian kalau di pemerintah Kota Kupang itu terima kunci. Karena kemampuan keuangan daerah juga sangat terbatas, sehingga tahun ini pemerintah Kota Kupang hanya mengalokasikan 5 atau 6 rumah. Itu pengantar awal dari saya, Pak Gavero.
3: Ya, artinya untuk MBR ini adalah yang menjadi prioritas penerima program bedah rumah ini ya?
4: Benar.
3: Oke. Kalau kita lihat indikatornya hanya berdasarkan kondisi fisik rumah atau juga mempertimbangkan tadi ya MBR ya, tingkat pendapatan serta apakah juga termasuk jumlah anggota keluarga, kondisi sosial atau aspek lainnya begitu?
4: Baik, peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru Permen PKP nomor 6 tahun 2026 memberikan kelunakan ya, jadi agak fleksibel terkait dengan syarat atau persyaratan untuk menerima bantuan. Kalau awalnya itu harus bersertifikat minimal pelepasan hak atau surat keterangan ahli waris, sekarang prosedurnya atau syarat kepemilikan lahan itu cukup dengan surat pernyataan dari pemerintah kelurahan yang menerangkan bahwa benar itu tanah milik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa. Kemudian masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau pada peraturan yang lama itu syarat MBR-nya itu harus di desil 1 sampai dengan desil 4 DTSN, data sosial ekonomi terpadu. Namun di permen yang baru ini ditambah lagi atau ada pengecualian lagi, bukan pengecualian tapi selain dia desil 1 bisa juga yang penghasilannya maksimal UMP, upah minimum provinsi, itu bisa direkomendasikan untuk menerima bantuan. Kemudian konsepnya yang sekarang juga itu dia ada dua, bangun baru dan peningkatan kualitas atau bedah rumah itu. Okay. Jadi kalau kemarin nomenklaturnya bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya, sekarang dalam Permen nomor 6 2026 itu nomenklaturnya bedah rumah. Jadi bisa rumah itu dibedah sepanjang struktur bangunannya itu masih baik, sehingga nanti anggaran yang ada tetap sama 20 juta. Tetapi struktur bangunannya sudah ada. Dan yang direhab itu atau yang diperbaiki itu ya komponen pendukungnya saja. Okay. Sehingga ini juga ini menjadi angin segar juga untuk masyarakat yang awalnya ketika kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang mengisyaratkan harus sertifikat atau pelepasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru yang awalnya itu tidak memenuhi syarat bisa kami verifikasi ulang. Termasuk terkait dengan data desilnya. Karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami itu layak untuk dibantu. Tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan. Seperti desil 5 ke atas. Gitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat sangat membutuhkan bantuan itu. Sehingga ada diksi atau narasi tambahan itu atau penghasilan maksimal UMP. Sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali pada syarat-syarat atau masyarakat yang awalnya tidak memenuhi syarat.
3: Baik. Menarik sekali ya tadi ya, karena adanya yang baru tadi ya, peraturan yang baru mempermudah lagi.
4: Benar.
3: Lebih mempermudah lagi, bahkan juga masukan ya, karena kan kalau desi 5 sampai 9 enggak mungkin ya bisa dapat ya.
4: Benar.
3: Tapi karena ada masukan juga dari pemerintah setempat, dari hasil survei juga kan. Setuju. Ya, dan disesuaikan dengan pendapatan. Baik. Saya ke Pak Maksi. Kalau ini kita bicara ke aspek teknis pembangunannya nih ya, bersama dengan Bapak nih. Kalau kita bicara mengenai bedah rumah, nah apa sebenarnya standar minimal yang harus dipenuhi agar sebuah rumah dapat dikategorikan sebagai rumah yang layak huni, seperti itu Pak Maksi.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Vero. Selamat pagi pendengar yang budiman RRI. Yang pertama izin minta maaf, saya bukan Pak Maksi. Oh. Pak Maksi sedang ada tugas, jadi Pak Maksi mendelegasikan ke saya Jimmy Sine sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang. Oke, terima kasih.
3: Mohon maaf ya Pak Jimmy, ya. Mohon maaf Pak Jimmy, ini informasi DPA-nya terlambat ya ke saya ya.
0: Iya. Terima kasih, tidak apa-apa.
3: Silakan Pak Jimmy.
0: Oke, menyangkut pertanyaan tadi, kalau untuk Dinas PUPR sebenarnya kami lebih menghandle ke soal perizinan PBG-nya. PBG, perizinan persetujuan bangunan gedung terhadap gedung-gedung yang ada, pembangunan rumah, dan lain-lain. Itu lebih ke kami. Namun kalau untuk soal struktur, kalau untuk rumah yang berhubungan dengan MBR, kan rumah hanya satu lantai. Jadi untuk soal keamanan strukturnya kita anggap pasti sudah memenuhi gitu. Jadi kalau kita hanya menghandle untuk perizinan dan yang berhubungan dengan Hari Perumahan Nasional ini, Dinas PUPR yang menghandle PBG ini mendapat tugas ya untuk sesuai yang Permen PKP yang pembangunan 3 juta rumah itu ada turunannya kepada Perwali nomor 7 tahun 2025 tentang pembebasan retribusi biaya PBG.
3: Oke.
0: Dan BPHTB. Jadi yang dihandle oleh Dinas PU adalah PBG, kalau untuk yang BPHTB dihandle oleh Bapenda Kota Kupang. Mungkin dari saya untuk sementara itu.
3: Oke, okay, berarti Pak Jimmy dan teman-teman lebih kepada perizinannya ya, PBG-nya ya, bukan masalah pembangunannya ya. Oh, lebih ke perizinan. Tapi kalau memang dilihat Kota Kupang masih menghadapi ribuan unit rumah yang tidak layak huni ya bagi warga berpenghasilan rendah.
0: Oh iya, memang banyak. Untuk mungkin kalau soal itu datanya lebih lengkap di Pak Senior saya, Pak Bustaman di PRKP yang menghandle.
3: Oke. Nah, memang ada sejumlah usulan penerima bantuan tuh kan seringkali terkendala masalah kejelasan dokumen tadi, kemudian perizinan, dan mungkin tadi ya, kalau yang dipermudah dari teman-teman, Pak Jimmy dan teman-teman, seperti apa sih untuk perizinan ini?
0: Oke, yang dipermudah dari kami untuk PBG ini kita lebih khusus ke bagian MBR ya. Untuk yang MBR ini, untuk karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja.
3: Oke. Okay.
0: Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga, kalau misalnya Ibu Vero mau bangun rumah, pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung, dan lain-lain. Yeah. Tapi untuk MBR ini, dalam aplikasi SimBG ini sudah tersedia prototipe.
3: Udah ada?
0: Ada. Jadi jika menggunakan prototipe tersebut, berarti tidak perlu lagi para teman-teman kita, saudara kita yang MBR, untuk menyewa arsitek, orang struktur, atau orang MPP untuk membuat desain rumahnya dia. Jadi bisa langsung ambil prototipe tersebut gratis dalam aplikasi SimBG, langsung dikonsultasikan di dinas gitu. Nanti kita hitungkan retribusinya, tapi dengan catatan karena ini MBR, MBR jadi retribusi PBG-nya gratis. Gitu.
3: Jadi ada ibaratnya ada apa namanya? Indikator-indikatornya begitu ya. Makanya kenapa bisa dikasih khusus buat teman-teman di PBG memberikan free retribusi tadi ya.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Otomatis indikator itu yang masuk layak atau tidak mendapatkan free retribusi.
0: Iya. Jadi saya tambahkan sedikit. Yeah. Di kita itu ada dua ya Ibu ya untuk soal untuk MBR ini. Ada yang dari via perumahan, developer.
3: Oke.
0: Okay. Jadi developer itu dia membangun, kan ada banyak tipe. Untuk syaratnya untuk developer ini tipe yang 36. Tipe maksimal 36.
3: Okay.
0: 36 meter persegi. Jadi developer ini membangun 36 meter persegi ini, mereka langsung memasukkan persyaratan itu, yang mereka masukkan persyaratan, mereka langsung mengatakan bahwa oh sekian unit ini untuk 36 tipe MBR, ada sekian unit 36 tapi non MBR.
3: Oh.
0: Gitu. Itu untuk yang perumahan. Kalau untuk yang swadaya misalnya perorangan, itu dengan syarat maksimal luas rumahnya 48 meter persegi.
3: Oke.
0: Itu berdasarkan Perwali nomor 7 tahun 2025. Dengan satu lagi syaratnya, luas tanah maksimal hanya 200 meter persegi.
3: Baik. Itu udah syarat-syarat untuk mendapatkan tadi ya, untuk yang apa namanya? Free retribusi. Ya, persyaratannya. Yang MBR dan non MBR.
0: Iya.
3: Berarti memang kalau seandainya tidak sesuai dengan persyaratan, khususnya non MBR di bawah 48 kemudian di bawah 200 tadi, bagaimana? Tidak bisa. Atau mungkin lebih, tidak bisa ya. Memang itu sudah persyaratannya ya.
0: Itu sudah persyaratannya, karena persyaratannya itu ada dan, oh, bukan atau.
3: Oh.
0: Okay, gitu.
3: Okay. Itu tidak ada pilihan lain.
0: Iya, kan mungkin ada juga yang tanahnya hanya 150 meter persegi tapi punya mobil 2.
3: Ya.
0: Gitu.
3: Iya. Bisa jadi ya seperti itu ya. Tapi kembali ke survei lagi ya, berarti ya, balik lagi ke survei tadi yang disampaikan Pak Bustaman begitu. Ada yang tadi ya, dia layak nih, harus dapat nih, mungkin terlepas dari ukuran tanah dan juga lahan tadi ya. Itu bisa dipertimbangkan? Bagaimana?
0: Untuk kami, kalau untuk developer ada dua tadi tuh, swadaya.
3: Kalau developer itu kalau developer itu udah pasti pakem ya. Kita yang bicara yang individu tadi.
0: Individu, kalau individu dia punya syaratnya tetap maksimal 48, tanah maksimalnya juga 200. Kan mungkin saja seseorang apa belum punya pekerjaan atau ini kemampuannya dia masuk di desil 2 atau 3, tapi tanah tersebut kan tanah warisan, mungkin luasnya besar.
3: Betul, besar. Nah,
0: ya itu kan kita bisa lihat bahwa tanah dengan luas 1000 meter persegi kan berarti bernilai uang sekian.
3: Iya, betul.
0: Jadi ya, tidak mungkin kita bisa kasih dia gratis retribusi.
3: Berarti ada pertimbangan lagi, ada pertimbangannya, begitu ya. Oh, oke. Okay. Tergantung dari pertimbangan tadi ya dari tim teman-teman. Oke, okay, Pak Jimmy, terima kasih. Baik, saya lanjut ke Ibu nih. Mohon izin Ibu nih, saya menyapa dengan Ibu
5: Niwayan.
3: Ibu Niwayan, baik. Ya, semoga ini Ibu Niwayan, kalau kita bicara ya, kalau persoalan yang juga tidak kalah penting, bahkan sering menjadi salah satu kendala dalam pembangunan rumah, yaitu status dan legalitas tanah ya, Ibu. Nah, kita tahu kalau tidak sedikit masyarakat memiliki atau menempati tanah, tetapi belum memiliki dokumen pertanahan yang lengkap. Nah, seberapa besar sih persoalan status tanah ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program bedah rumah di Kota Kupang nih, sejauh ini nih, Ibu Niwayan?
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak karena kami sudah dihadirkan di sini untuk berbagi informasi khususnya terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah khususnya dalam hunian. Terkait dengan penyampaian tadi, status tanah atau masalah-masalah tanah khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah memang di Kota Kupang masih cukup banyak. Hal ini kalau dilihat dari status kepemilikannya. Status kepemilikannya di sini kita kami BPN terbentur dengan persyaratan-persyaratan di situ. Nah, kalau untuk tanah berpenghasilan rendah di sini ada beberapa kriteria, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Yang dalam hal ini ada dua hal yang harus dipenuhi, itu terkait dengan subjek dan obyeknya. Kalau subjek itu atau orangnya yang harus dipenuhi di situ, tentunya di sini masuk dalam kriteria MBR ya, masuk dalam kriteria peserta MBR. Kemudian terkait dengan obyeknya atau tanahnya, nah ini di sini ya yang kebanyakan masyarakat belum bisa memenuhi. Seperti tadi sudah ada kebijakan, kebijakan dari persyaratan untuk menjadi peserta MBR Permen PKP ya Pak, PKP 2026, di situ ada kebijakan yang awalnya itu harus melampirkan alas hak, dalam hal ini adalah bukti kepemilikan, menjadi hanya surat pernyataan gitu ya Pak. Nah, akan tetapi kalau kami di BPN berdasarkan syarat prosedur Perkaban 1 2010 memang mensyaratkan di situ, yang pertama subjek tadi sudah disampaikan memenuhi kriteria MBR. Objeknya yang pertama memiliki bukti kepemilikan, ya, memiliki bukti kepemilikan atau alas hak perolehannya dari mana, itu wajib. Kemudian yang berikutnya bidang tanahnya tidak tumpang tindih, tidak masuk kawasan hutan, tidak ada sengketa dengan pihak lain. Jadi itu beberapa persyaratan memang yang harus kita lakukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun yang bukan berpenghasilan rendah. Itu memang syarat wajib kami. Akan tetapi terkait dengan bukti kepemilikan, di sini apabila tidak ada perolehan misalnya dari hibah, jual beli, warisan. Nah, di sini berdasarkan Permen 397 itu kami ada penguasaan secara fisik sekurang-kurangnya 20 tahun. Mungkin itu bisa membantu masyarakat MBR apabila memang benar-benar tanahnya itu sudah dikuasai, dikuasai terus secara fisik ada seperti bangunan, ya, bangunan selama 20 tahun. Di situ kalau sudah ada dan ada dituangkan dalam surat pernyataan penguasaan fisik. Nah, itu bisa membantu masyarakat yang tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa misalnya tadi jual beli, hibah, warisan. Nah, itu bisa membantu dengan catatan seperti itu. Memang benar-benar fisik dikuasai 20 tahun seperti itu. Nah, terkendalanya seperti itu. Kadang-kadang masyarakat menguasai di situ tapi belum mempunyai secara tertulis lah, belum mempunyai secara tertulis. Mungkin ini yang perlu kita informasikan kepada masyarakat bahwa memang status kepemilikan tanah itu harus benar-benar didaftar sehingga masyarakat merasa nyaman dan bisa dimanfaatkan objek tersebut. Karena apabila sudah bersertifikat mempunyai bukti hukum, ya, perlindungan hukum di situ, ada juga manfaatnya. Dan masyarakat kan ada yang mau berusaha, mungkin mengusahakan, membuka usaha, bisa diagunkan di bank, bisa menjadi bukti untuk hak tanggungan. Mungkin dari saya demikian dulu.
3: Artinya banyak juga kasus yang puluhan tahun menempati tanah tapi belum memiliki sertifikat, ya. Ini kan tentunya terkendala sekali untuk mendapatkan bantuan pembangunan tadi, ya, atau benar rumah. Tapi di adanya peraturan baru itu mempermudah, ya, teman-teman juga dari pertanahan seperti itu, ya, Ibu, ya.
5: Ya, untuk kami memang tetap harus mensyaratkan ada bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan ini kan bisa tadi penguasaan fisik apabila tidak ada bukti kepemilikan lainnya. Dengan catatan tadi benar-benar dikuasai secara fisik, dimanfaatkan tanahnya begitu.
3: Oke, sekali lagi seperti itu kalau bicara persoalan legalitas tanah, ya, karena tetap harus ada buktinya.
5: Tetap, bisa, kami
3: tidak bisa hanya omong, saya ini pun tanah nih Pak Sontoal.
5: Iya, benar sekali.
3: Ini juga salah satu tidak program untuk kebijakan percepatan sertifikasi tanah nih. Ini juga satu program. Jadi kalau mau dibilang juga sekaligus mendorong gitu masyarakat, khususnya yang sekarang banyak mungkin yang seperti itu, untuk segera urus gitu ya sertifikat tanahnya, supaya tadi seperti kata Ibu bisa digunakan untuk banyak hal begitu, selain mendapatkan tadi ya rumah untuk cepat dibedah dan lain sebagainya. Oke. Kalau kita bicara sengketa tumpang tindih nih, ya, Ibu Niwayan, bagaimana sih pemerintah juga menyikapi kasus tanah yang masih bersengketa atau memiliki persoalan kepemilikan ini? Adakah mekanisme khusus supaya ini tidak menghambat masyarakat yang memang membutuhkan hunian layak? Kalau kita bicara sengketa dan tumpang tindih tadi, ya.
5: Iya. Kalau terkait dengan sengketa dan tumpang tindih, kantor pertanahan ada mediasi.
3: Mm-hmm.
5: Ya, berdasarkan Permen 21/2020, kami memfasilitasi para pihak yang bersengketa. Ada pengaduan tentunya dilampirkan dengan alasan.
3: Okay.
5: Alasan dan kronologi masalahnya, identitas yang jelas di situ. Nah, kemudian di situ sudah pernah melakukan permohon pelayanan di kita. Seperti tadi kan tumpang tindih, otomatis yeah. sertifikat ada yang sudah diterbitkan.
3: Nah, yeah, betul.
5: Jadi yang mengajukan permohonan untuk mediasi atau pengaduan ini tentunya yang belum bersertifikat, yang mau mensertifikatkan tanahnya tapi tumpang tindih dengan sertifikat lain.
3: Betul,
5: nah,
3: betul.
5: Itu contoh kasusnya. Jadi kami beberapa kali melakukan penanganan terhadap kasus-kasus seperti itu. Kadang ada bisa terselesaikan juga, karena di situ apabila berdasarkan bukti-buktinya, artinya mereka terbuka seperti itu ya. Terbuka, oh ini perolehannya dari si A, ini perolehan dari si B, oh terus bagaimana? Karena ada yang mau mengganti rugi, ada juga yang tumpang tindih sebagian. Kalau sebagian itu bisa ini kesepakatan. Jadi kami di dalam mediasi ini memang tidak bisa memutus, yang memutus adalah para pihak. Nah, kami hanya bisa memediator ya, memfasilitasi dengan menawarkan solusi-solusi. Ada beberapa memang yang terselesaikan, mereka sepakat damai, baik itu tumpang tindih maupun masalah kepemilikan. Jadi kami setelah mediasi, apabila ada kesepakatan, kami tuangkan dalam berita acara mediasi, dilanjutkan dengan akte kesepakatan. Mm-hmm. Nah, itu bisa menjadi dasar untuk proses selanjutnya seperti apa penyelesaiannya. Dan apabila tidak ditemukan kesepakatan, nah itu kami menawarkan untuk terpaksa ke jalur hukum, karena tidak mau mereka satu dengan para pihak ini
3: masih keras ya?
5: Jadi saling mempertahankan ya yang menurut mereka adalah benar. Ya, kami sebagai mediator menyarankan untuk ke ranah yang bisa menentukan itu. Dan ada juga yang memang mereka ke perkara. Gitu. Dari perkaranya itulah apa hasilnya, itu yang kami tindak lanjuti kalau kaitannya dengan pertanahan.
3: Gitu, Mbak Vera. Menarik ya, jadi tetap ada step by stepnya juga ya.
5: Tetap ada.
3: Tak segampang itu kalau kata lagu ya Ibu ya. Oke. Okay. Baik Bu Dimayan, saya ke Pak Bustawan lagi nih. Oke, okay. Bapak ini menarik ya, karena kemarin itu ya pernah menjadi sebuah temuan panitia khusus ya, Pansus DPRD Kota Kupang, karena ditemukan sejumlah kejanggalan lah dalam penganggaran dan pelaksanaannya. Ini bagaimana sih melihat ketidaksesuaian sasaran tersebut dari apa yang menjadi temuan itu Pak Bustawan? Mungkin bisa klarifikasi sekaligus menjelaskan di sini ya. Silakan Bapak.
4: Oke, baik. Kota Kupang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025
3: ya.
4: Menganggarkan sebanyak 28 unit rumah.
3: Okay.
4: Untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun sebelumnya di 2024 kami juga menganggarkan kurang lebih membangun 25 unit rumah.
3: Okay.
4: Dan di tahun 2026 ini kita mengalokasikan hanya 5 rumah. Jadi terkait dengan temuan pansus tahun lalu kalau tidak salah, yeah, itu pembangunan di tahun 2024. Jadi alokasi anggaran per unit pada saat itu 80 juta untuk bangun baru ya. Dia jadi rumah yang tidak layak huni kemudian dibongkar kemudian dibangun dari fondasi sampai dengan atap, dan mekanismenya kontraktual, dibangun oleh kontraktor, kemudian nama-nama penerimanya nanti dari dinas. Kemudian diserahkan kunci. Jadi tidak ada swadaya di situ. Jadi murni itu bantuan perumahan oleh pemerintah kota. Nah, dengan anggaran 80 juta per unit dikurangi dengan perencanaan, pengawasan, kemudian operasional lainnya, itu satu unit rumah itu bersih sekitar 69 juta. Dengan anggaran 69 juta membangun satu rumah dari fondasi sampai atap itu memang kalau kita bicara kalau orang teknik pasti lebih tahu lah terkait dengan hal itu. Sehingga ada beberapa hal yang mungkin karena pembiayaannya yang kecil sehingga ada hal-hal yang pada saat teman-teman dari DPRD Kota Kupang melakukan pengawasan ada bocor, kemudian ada teman-teman dia menginginkan kalau bisa lantainya harus keramik atau lantainya harus semen licin gitu. Sementara di rap kemudian di perencanaannya itu lantainya lantai semen kasar saja. Ya, sehingga hal-hal seperti itu yang menjadi temuan dari pansus sehingga direkomendasikan agar di tahun berikutnya terkait dengan penganggaran dan perencanaannya dibuat lebih bagus lagi. Sehingga di tahun 2026 kami menganggarkan per unit itu kita naikin 10 juta. Jadi satu unit untuk di tahun 2026 itu sudah 90 juta. Okay. Karena memang kemampuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang mana kita tahu bersama ya tahun 2026 ini kita mendapat pemotongan besar-besaran terkait dengan transfer daerah sehingga berdampak pada kuota untuk pembangunan rumah juga. Sehingga berdasarkan hasil pansus itu kami hanya mampu menaikkan anggarannya dari 80 juta menjadi 90 juta. Nah, terkait dengan saya juga agak sedikit mungkin tadi pertanyaan untuk Pak Jimmy yang memang harusnya ke kami ya. Terkait dengan syarat
3: kelayakan dari sisi pembangunan.
4: Dari sisi
3: ya.
4: Pembangunan. Jadi berdasarkan Permen PKP nomor 6 2026 itu di pasal 5 saya bacakan terkait ya. Dengan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada aturan ini diperbaiki dalam rangka peningkatan akses keterjangkauan berkualitas berkeadilan dan berkelanjutan yang memenuhi persyaratan satu keselamatan bangunan terkait dengan pemenuhan dan peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan. Kemudian kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan. Dan yang ketiga terkait dengan kesehatan penghuni. Sehingga rumah itu dikatakan layak huni apabila secara struktur bangunan sampai dengan atap lantai dan dindingnya juga sesuai dengan ketentuan teknisnya. Kemudian kesesuaian ruang, kebutuhan ruang per orang itu kalau sesuai dengan SDGs itu 7,5 meter persegi per orang. Kemudian terkait dengan kesehatan pencahayaan, kemudian sanitasi dan lain-lain. Sehingga penetapan rumah tidak layak huni itu walaupun kita usulkan ke pemerintah pusat melalui balai nanti dilakukan verifikasi. Oh, hasil verifikasi lapangan oleh tenaga fasilitator menyatakan bahwa rumah ini tidak dikategorikan rumah tidak layak huni. Nah, jadi itu terkait dengan struktur bangunan atau komposisi bangunan. Ada hal yang menarik juga terkait dengan peraturan yang baru ini yang perlu kita sampaikan juga bahwa konsepnya sekarang yang saya katakan tadi kalau di peraturan yang lama itu bangunannya secara struktur bangunan dia masih bagus. Okay. Ya masih bagus seperti fondasinya kemudian tiang rimbalnya atau slope-nya masih bagus itu tidak bisa direkomendasikan. Karena secara struktur masih layak, dia tidak masuk dalam kategori rumah tidak layak huni. Nah, dengan aturan yang baru, permen yang baru itu, kalau seandainya struktur bangunannya masih bagus, sementara dinding atap lantainya sudah tidak layak, itu diperbolehkan. Sehingga ada peningkatan kualitas atau renovasi. Begitu. Sehingga ini juga masyarakat Kota Kupang yang awalnya tidak memenuhi syarat tadi itu kami sampaikan bahwa tenaga fasilitator nanti akan memverifikasi ulang. Yang awalnya tidak memenuhi syarat, dengan aturan yang baru ini bisa diusulkan kembali untuk di-SK-kan melalui Dirjen Kementerian Perumahan. Dan selanjutnya juga saya perlu sampaikan, untuk sampai dengan saat ini pemerintah Kota Kupang sudah 586 jumlah penerimaan yang sudah kita proses dari kota 1770. Jadi 586 ini 100-nya sementara proses pembangunan, ada juga yang sudah selesai, sisanya itu sementara berproses penerbitan SK, proses SK, kemudian sementara proses penetapan toko untuk penyediaan bahan bangunan. Karena penerima nanti itu dia dalam bentuk kelompok. Nah, dalam kelompok ini bersepakat untuk melakukan pemilihan toko terbuka di wilayah, di lingkungan setempat, untuk mensuplai bahan materialnya. Gitu. Jadi anggarannya itu langsung ke rekeningnya penerima nantinya. Gitu.
3: Oke, baik. Jadi satu wilayah tentukan di mana,
4: ya, tempatnya
3: untuk diinformasikan begitu ya. Setuju. Oleh teman-teman. Oh, baik-baik. Oh, baik, sangat jelas sekali nih Pak Bustaman ya. Mungkin dan sudah menjelaskan juga perbedaan dan kejanggalan ditemukan ternyata seperti itu. Benar. Begitu. Makanya akhirnya ada penambahan lagi di tahun ini ya. Oke. Saya ke Pak Jimmy lagi nih ya. Pak Jimmy, kalau kita bicara soal persyaratan PBG dan juga estimasi waktu penyelesaian untuk surat itu keluar, seperti apa sih kalau kita bicara administrasinya dan juga estimasi waktu penyelesaian?
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Rani. Untuk persyaratan PBG memang ada beberapa syarat ya. Syarat yang pertama itu data umum, yaitu data tanah, itu soal sertifikat kepemilikan.
3: Okay.
0: Kita dari petugas di Dinas PUPR, baik yang TPA, tenaga penilai ahli, atau TPT, tim penilai teknis, dan mungkin saya sendiri sebagai pengawas, kita harus memastikan untuk kepemilikan tanah tersebut.
3: Okay.
0: Karena kita juga harus mengikuti aturannya, takutnya kita keluarkan izin, ternyata tanah tersebut bukan milik orang tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah data-data teknis. Teknis itu data arsitektur, data struktur, data MEP. Nah, itu kalau yang tadi saya bilang
3: sudah ada prototipenya itu.
0: Itu ada prototipenya gitu. Kalau itu nanti tinggal dibawa, didaftarkan ke aplikasi SIMBG. Nah, aplikasi SIMBG nanti kita buat jadwal, kita masukkan untuk dilakukan konsultasi teknis oleh TPA atau TPT di kantor Dinas PUPR. Menyangkut dengan jangka waktu, menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 8 tahun 2002 tentang bangunan gedung, standar maksimal itu 28 hari harus sudah keluar izin. Keluar izin itu bisa juga izin keluar atau izinnya tidak keluar, maksimal 28 hari. Gitu. Jadi tidak serta-merta segala sesuatu yang diurus itu harus keluar izinnya. Bisa juga karena ada sesuatu mereka memasukkan berkas dan dokumen, tapi karena berlawanan dengan aturan dia mentok dan keputusan akhir izin tidak keluar. Gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi maksimal 28 hari. Cuman ya kadang-kadang ada kendala satu dan lain hal, mungkin bisa terlambat 1-2 hari atau seminggu. Mungkin seperti itu Ibu Vera.
3: Pak Jimmy, kalau seandainya rumah itu kan akan dibedah atau direnovasi nih, yeah. Nah, apakah perubahan struktur bangunan ini juga harus kembali mendapatkan persetujuan melalui PBG, atau apakah ada batasan renovasi seperti apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat begitu?
0: Oh, kalau untuk renovasi yang menyangkut kalau kembali dengan MBR ini kan satu lantai. Pasti
3: standarnya udah pakem ya.
0: Standarnya sudah pakem. Kalau pakai prototipe itu sudah pakem, pasti ya? Pakem.
3: Gitu. Udah berarti mempermudah tadi. Ya, jangan diubah-ubah lagi. Kan kita mau kamar 3 padahal di situ mungkin sudah prototipe.
0: Ya, prototipe tipe 36, tipe 48. Ya. Nah, dengan rencana struktur yang sudah ada, sudah disesuaikan. Jadi kekuatannya berapa, butuh besi berapa, sudah ada di situ. Jadi kan kita keluarkan izin berdasarkan gambar. Tapi pelaksanaan di lapangan kadang-kadang ya ada juga yang masyarakat, aduh ini besi 10 agak mahal, saya pakai besi 8.
3: Itu
0: yang mungkin susah kita awasi karena kita punya kemampuan manpower kurang di kantor, karena kita Cipta Karya yang ngurusin banyak kegiatan, dan masyarakat yang kita layani juga lumayan banyak.
3: Banyak kan, ratusan tadi bahkan disampaikan untuk yang gitu. Udah rumah aja begitu, sementara dari pihak SDM dan kuantitasnya juga sedikit ya.
0: Jadi kan kita layani juga bukan cuma MPR, tapi yang termasuk penilik kita kan di kantor cuma sekitar 10 orang. Nah, kita keliling satu kota Kupang juga pasti agak kewalahan.
3: Oke. Jadi apakah itu kendala yang sering dihadapi?
0: Iya.
3: Tantangannya itu ya?
0: Iya, tantangan itu.
3: Walaupun sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan ya, tapi sering temuannya begitu.
0: Iya.
3: Itu disuruh bongkar gak kalau kayak gitu?
0: Ya, kita tidak mungkin suruh bongkar, paling kita kasih teguran lah, arahan.
3: Teguran dan arahan saja, begitu ya Pak Jimmy ya? Gitu. Oh, baik. Baik, saya ke Ibu Niwayan lah kalau begitu untuk lebih memastikan lagi nih ya. Untuk Bu Niwayan, ini juga sebenarnya kalau kita bicara tentang tanah ya, tadi udah dijelaskan sebenarnya semua sama Ibu Niwayan terkait sengketa, tumpang tindih dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal target untuk sama estimasi waktu juga nih, kalau kita berhubungan dengan tadi begitu, supaya biar lebih cepat nih bedah rumahnya nih, seperti apa sih, adakah timeline yang juga sudah didapatkan begitu oleh teman-teman dari pertanahan?
5: Baik, terima kasih. Kalau ini khusus terkait MBR,
3: iya, terkait MBR.
5: Ya, khusus MBR. Kalau kami kan terkait dengan status kepemilikannya ya. Status kepemilikannya. Kami bergantung dari teman-teman dari pemerintah.
3: Oh, begitu. Ya. Oke. Okay.
5: Kalau calon pesertanya itu sudah ada, itu kan mekanisme penerbit sertifikat dari MBR ini kan pendataan dulu.
3: Mm-hmm.
5: Pendataan calon peserta. Pokoknya kalau dari pemerintah sudah menyampaikan pesertanya sudah valid ya, sesuai dengan kriteria MBR tadi, kami menerima. Dari data tersebut kami kembali ident invent dulu terkait dengan spasialnya juga. Di situ kami membutuhkan titik-titik koordinatnya, ini posisinya di mana, supaya jelas obyeknya dulu. Obyek subyeknya jelas baru kami bisa daftarkan. Daftarkan ini mekanismenya untuk MBR. Ini kan anggarannya ya. Ini MBR kalau terkait pelayanan pertanahannya sendiri itu kan gratis biayanya. Okay. Gratis sesuai dengan layan pertanahan dan kewenangan kami. Tapi kalau di luar kewenangan itu, artinya biaya kewenang di luar dari kewenang BPN itu kan ada juga, misalnya seperti tadi BPHTB kan. BPHTB ya syukurlah sudah dihandle sama pemerintah, itu gratis juga kan. Nah, ini terkait waktu kami. Kalau dalam satu tahun anggaran dikasih target, misalnya ini data sudah valid dari kementerian kan memberikan kami target. Nah, dari target itu kami seperti kemarin kami langsung koordinasi dengan teman-teman PKP. Nah, ini karena datanya belum valid, jadi kami belum berani masukkan dalam target itu. Kalau target sudah ada, itu 6 bulan saja sudah dapat sertifikat. Karena itu adalah target 1 tahun harus diselesaikan.
3: Betul.
5: Maksimal 1 tahun harus selesai. Seperti itu. Karena anggarannya harus terrealisasi dalam 1 tahun itu untuk pembiayaan sertifikasi MBR. Jadi ini berbeda dengan layanan rutin. Kalau layanan rutin untuk perorangan di bawah 2000 meter persegi itu kan 38 hari SK-nya terbit. SK-nya terbit, itu kalau clear ya, kalau clear tidak ada masalah, persyaratnya lengkap, nah itu 38 hari SK terbit, ditambah pendaftaran SK menjadi sertifikat, maksimal 5 hari, seperti itu. Jadi, kalau untuk MBR, batas waktunya itu khusus MBR 1 tahun maksimal, karena harus menyelesaikan satu tahun anggaran, karena itu adalah dibiayai oleh ini APBN.
3: Oke. Okay,
5: ya, okay, baik. Jadi karena gratis untuk masyarakat.
3: Enggak boleh lebih itu karena
5: kalau lebih
3: dipanyakan tahun anggaran itu, benar, anggaran itu
5: benar,
3: gitu kan.
5: Oke,
3: okay, oke. Okay. Iya. Nah, ini masalah lagi bicara soal satu data nih ya. Karena kan tentunya bicara terintegrasi antara data dari pemerintah kota, kemudian dari dinas terkait, entah itu dari kelurahan hingga kantor pertanian. Ini kan harus sama ya, supaya masyarakat tidak harus berulang kali mengurus atau menyerahkan data yang sama nih. Kan seharusnya begitu untuk masalah data nih. Nah, ini masih terjadi ketidakvalidan nih. Ini kira-kira yang enggaknya di mana nih? Kenapa kurang sinkron seperti ini nih? Mungkin Pak Bustaman bisa menjawab. Karena tentunya harus dari pertanian dulu nih, harus ada dari daftar dulu baru bisa mulai pembangunan dan perizinan dan sebagainya gitu kan. Kuncinya kan di pertanian dulu nih ya. Bagaimana ini, Pak?
4: Jadi baik, terkait dengan data, jadi teman-teman di BPN itu kan sifatnya kan menunggu.
3: Iya, menunggu.
4: Nah, artinya dengan sebenarnya dengan adanya program bedah rumah ini, ini pintu masuk untuk masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dia mendapatkan tidak hanya rumah yang layak huni, tetapi juga pengakuan terkait dengan status kepemilikan haknya.
3: Iya,
4: kalau seandainya sepanjang memenuhi syarat-syarat tadi yang disampaikan oleh Ibu Niwayan. Nah, selain status kepemilikannya atau sertifikat hak milik mereka dapat nanti, mereka juga dapat PBG gratis. Tadi disampaikan oleh Pak Jimmy. Gitu. Kemudian BPHTB-nya juga gratis. Karena kategori MBR. Sehingga saat ini ada beberapa data yang sudah kami himpun. Khususnya terkait dengan 100 pertama itu. Yang nama 100 awal itu. Ada yang memang benar-benar belum punya sertifikat hak milik. Ya, sepengetahuan kami, status kepemilikan tanahnya aman, itu warisan. Kemudian nanti ya beberapa itu kita dorong ke BPN. Nah, saat ini kami masih menunggu rekapan data dari teman-teman tenaga fasilitator lapangan atau dari balai untuk data ini kita geser ke BPN. Kemudian nanti beberapa juga kita dorong ke Dinas PU PUPR, sehingga yang tadi saya sampaikan di awal itu mereka istilahnya beli satu dapat empat, terakhir nanti juga di ujungnya bisa kita data yang kami sampaikan ke BPN maupun ke Dinas PUPR nanti juga kan memang betul-betul itu data awal, sehingga sama antara BPN, kami di Perumahan Rakyat, dan teman-teman di PUPR juga memiliki data yang sama. Dan harapan kami masyarakat juga bukan hanya yang masuk dalam program ini, yang tahun-tahun sebelumnya masuk dalam kategori pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ada juga yang belum bersertifikat. Sehingga dapat menghubungi kami, atau nanti juga kami akan menyampaikan ke kelurahan untuk segera menyampaikan itu jika ingin tanahnya diproses sertifikat, kemudian bangunannya mendapatkan PBG yang gratis. Saya pikir itu Kak Vero.
3: Oke, baik. Sebenarnya masih banyak ya kita mau ngobrol ya, tapi karena berhubung waktu juga ini ya, karena kita hanya sampai di pukul 10, masing-masing saya berikan kesempatan untuk boleh menyampaikan pesan ya, pesan utamanya kepada masyarakat Kota Kupang untuk momentum Hari Perumahan Nasional 2026 ini terkait dari masing-masing aspek dan bidang nih kepada masyarakat. Mungkin saya mulai dari Pak Jimmy terlebih dahulu nih. Silakan Pak Jimmy. Mungkin masing-masing satu menit aja ya.
0: Silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Vero. Mungkin pesan dari kami mewakili Dinas PUPR agar masyarakat Kota Kupang sebelum membangun rumah sebaiknya mengurus izin. Karena PBG itu penting, suatu saat bisa saja ada keperluan tertentu. Karena yang sekarang ini banyak yang sudah ada bangun selesai, baru tiba-tiba ada perlu, baru mengurus PBG-nya. Jadi mengurus PBG itu sebenarnya simple, memang ya ada biaya, tapi untuk yang MBR itu PBG itu gratis. Jadi saya menghimbau masyarakat Kota Kupang untuk rajin untuk mengurus PBG untuk membangun rumah mereka.
3: Dulu IMB, sekarang PBG, ya, jadi jangan sampai PBG. Lupa ya. Mungkin ada yang masih belum move on, toh. Ketong kasih ingat lagi ya. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Ibu Niwayan, terakhir baru Pak Bustaman.
5: Baik, terima kasih Kak Vero. Kami dari Kantor Pertanahan menghimbau kepada seluruh masyarakat sebelum terjadi masalah dan lain sebagainya yang tidak kita inginkan semua, silakan seluruh masyarakat khususnya Kota Kupang untuk mengurus ya, untuk mengurus sertifikat. Ini sudah ada program dari pemerintah berupa MBR, dimanfaatkan secara baik untuk langsung menghubungi mungkin dari kelurahan, bisa difasilitasi dari kelurahan, kecamatan, langsung ke pemerintah. Nah, kami pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kantor pertanahan bersinergi untuk membantu masyarakat khususnya rumah hunian dan status hak atas tanahnya supaya cepat diperoleh dan bisa dimanfaatkan secara baik. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, terakhir Pak Bustaman, silakan.
4: Baik, pembangunan rumah layak huni bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian peningkatan kualitas permukiman. Dan saya juga pada kesempatan ini menyampaikan kepada masyarakat Kota Kupang, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang penghasilannya maksimal UMP, agar mengakses program ini. Jangan takut dengan swadaya, ya, karena di awal kemarin program ini diluncurkan, momok yang paling ditakutkan itu nilai swadayanya. Tetapi mari, ada banyak cara untuk kita bisa siasati terkait dengan program ini, sehingga target yang diberikan oleh pemerintah pusat 1.770 unit ini bisa kita akses dan bisa kita manfaatkan dengan baik. Terima kasih.
3: Betul, yang ada sisa, yang ada sisa ibaratnya ya. untuk masyarakat Kota Kupang toh, ya ini kan untuk kesejahteraan dan ekonomi. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber saya yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Bustaman sebagai Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Dinas PRKP Kota Kupang. Terima kasih juga untuk Bapak Jimmy Sine, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang. Terima kasih, dan juga tidak lupa Ibu Niwayan yang sudah bergabung bersama dengan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya dari apa yang kita perbincangkan, percepatan pembangunan hunian dan bedah rumah ini membutuhkan kolaborasi. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, masyarakat membutuhkan kepastian dan pelayanan yang mudah, sementara seluruh pihak perlu memastikan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan juga berkelanjutan. Demikian rangkaian dialog pagi kita, masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Siang kali ini. Dan kita di Halo RRI kembali hadir untuk menemani Anda bagi yang memberikan masukan maupun saran pendapat terkait dengan pelayanan publik maupun juga fasilitas publik yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya yang tidak memuaskan atau mungkin ada yang mengganjal begitu di hati Anda, Anda ingin menyampaikannya terkait apa saja. Anda boleh bergabung untuk menyampaikannya di 0811-3820-9440 ataupun juga dapat di line teleponnya Pro 1 ya. Kita akan nantikan di sini, kita tunggu di sini 829377 untuk nanti bisa kita catat keluhan-keluhan Anda, kita akan catat masukan-masukan maupun kritikan Anda dan nanti akan kita carikan solusinya. Kita akan bersurat atau bukan bersurat ya, lebih kepada mencari narasumber untuk kita telepon yang berhubungan dengan persoalan ataupun kasus yang Anda sampaikan kepada kami, tentunya berkaitan dengan instansi terkait persoalan yang sudah Anda sampaikan. Jadi sekali lagi buat yang mau bergabung bersama dengan kami di Halo RRI dapat dilakukan di 0811-3820-9440 atau bisa juga di line teleponnya Pro 1. Beberapa kemarin sempat ada yang bergabung namun menyampaikan lagi hal yang sama begitu. Padahal sudah kami sampaikan solusinya, yaitu langsung menghubungi nomor yang sudah ada di Instagramnya RRI Kupang. Di situ sudah ada nomor yang bisa dilaporkan jika kalau persoalan minyak tanah ya, jika terkait ketidakadilan saat pembagian minyak tanah, itu sudah ada nomor yang bisa dihubungi. Jangan lupa untuk selalu mengupdate ya informasi di Instagramnya, media sosial dari RRI Kupang, karena di situ ada beberapa solusi yang kami berikan atau kami bagikan untuk Anda terkait dengan persoalan-persoalan yang sempat Anda telepon atau Anda sampaikan kepada kami yang sudah kami catat dan beberapa persoalan sudah kami cari tahu dan sudah kami handle begitu dan sudah selesai. Kalaupun ada informasi baru lagi, sekali lagi Anda boleh bergabung di Halo RRI di 0811-3820-9440. Bicara soal informasi pendengar, ini ada sebuah temuan ya, penemuan sejumlah uang oleh Bapak Frans Balelang. Ada penemuan sejumlah uang oleh Bapak Frans Balelang di dalam di situ juga ditemukan nota belanja di warung Cak Nur. Jadi ada yang merasa pernah makan ya di warung Cak Nur begitu dan merasa kehilangan sejumlah uang beserta nota belanja dan ini ditemukan oleh tukang parkir di sana ya di Cak Nur itu ada Pak Frans Balelang. Jadi tukang parkir yang bernama Frans Balelang dan sudah diberikan kepada kami kepada RRI sementara dititipkan ke RRI untuk kami kembalikan atas nama Bapak. Silakan yang merasa bahwa kehilangan uang dan nota-nota belanja, ini nota belanjanya ada di Dewi Mart begitu ya. Terus juga ini beberapa nota belanja juga di Ricis. Ini ada di Ricis juga. Kemudian banyak kan di Dewi Mart ya. Yang sudah di staples nota belanjanya ya. Bisa langsung datang ke RRI untuk diambil sejumlah uang ini dan juga ada nota belanja. Yang merasa kehilangan uang di warung Cak Nur bisa langsung datang ke RRI Kupang untuk mengambil, jangan lupa untuk membawa KTP dan untuk kami pastikan begitu ya bahwa Anda adalah pemilik uang yang hilang tersebut. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Sekali lagi kami tetap membuka kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan kepada kami terkait dengan persoalan publik maupun juga fasilitas publik yang terjadi dan mungkin cukup mengganjal dan perlu Anda untuk sampaikan kepada kami. Sekali lagi di line WhatsApp-nya Pro 1 08 11 38 20 9440.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya benar tuh, dia ada dari miliknya Santi dengan Dahulu yang baru aja kita dengarkan bersama. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dan kembali menyampaikan informasi keluhan terkait dengan fasilitas umum atau pelayanan publik yang menurut Anda ada kejanggalan atau kurang puas, Anda boleh bergabung mengirimkan WhatsApp maupun juga voice note di 0811 38 20 9440, atau langsung menelpon kami untuk mengobrol atau membicarakan langsung dengan kami sehingga bisa kami cari solusinya agar nanti bisa kami cari narasumbernya atau akan kami hubungi instansi terkait untuk bisa mengklarifikasi ataupun juga memberikan solusi terbaik terkait dengan apa yang menjadi persoalan yang sudah Anda sampaikan kepada kami dalam rangkaian acara Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Vero masih menanti atensi Anda pendengar.

0: Mana habis, Li?
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: barunya lagu Yovie Nuno Bunga Jiwaku. Sekaligus juga Vero harus mengakhiri Halo RRI kita pada kesempatan hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Sekali lagi pendengar, Anda masih tetap kami berikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 38 00 9440 selama jam kerja. Jadi kapanpun Anda ada waktu untuk menyampaikannya, temuan-temuan apa yang Anda temukan, silakan Anda boleh langsung aja membuat videonya ataupun memotret dan memberikan narasi Anda sendiri terkait dengan keluhan-keluhan Anda. Sekali lagi di 0811 38 00 9440. Akan kami data, akan kami input, kami himpun semuanya dan akan kami cari solusinya langsung dengan narasumber terpercaya dan instansi terkait dengan keluhan-keluhan yang sudah Anda berikan. Setelah Vero nanti akan ada rekan Vero, ada Kak Erika yang akan menemani lagi dalam rangkaian Kupang Menyapa Siang hingga sore nanti. Tetap setia terus dengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Vero pamit, sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nadep minyak di mana?
1: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil ju yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari ju jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: RRI Kosatu Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1
3: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi.

0: ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Erika, dan juga rekan Riana. Edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Apa kabar? Kabar baik ya? Wah, ini tanggal cantik nih ya. 26/08/2026. Tanggal cantik ya? Biasanya kan selalu ya diingetin seperti itu ya. Kalau ada hari-hari ya mungkin lagi direncanain atau ada hari-hari yang memang sudah direncanain ya, ini nih ya, ini kan cantik juga ya, 26/08/2026. Okay. Sekali lagi selamat siang di Kupang siang ini, nanti sampai di jam 15 ya. Ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti di pukul 12, aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta di pukul 14, request dan juga share informasi dari pukul 14.30 ke pukul 16. Pukul 16 nanti ada Kupang sore ini dengan beragam informasi, dan di pukul 17 warta NTT sore berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Kupang ya untuk hari ini ya. Oke. Jadi nanti di pukul 17 saya akan sampaikan nanti warta NTT sore berjaringan. Di Kupang siang ini tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang siang ini Pro 1.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, aktivitas gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung sampai hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 sampai pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat, Rabu pagi. BMKG mencatat sebanyak 7.492 gempa susulan telah terjadi. Aktivitas ribuan gempa bumi susulan itu setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada 15 Agustus 2026. Data BMKG menunjukkan gempa bumi susulan tersebut memiliki rentang magnitudo yang cukup beragam, mulai dari 1 hingga 6,2. Dari ribuan aktivitas gempa tersebut, sebanyak 33 kejadian tercatat memiliki magnitudo di atas 5, sementara 143 gempa bumi susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat NTT. Jumlah aktivitas gempa susulan tersebut terus bertambah dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, BMKG mencatat 6.397 gempa susulan hingga 24 Agustus 2026. Sehingga angka terbaru menunjukkan masih tingginya aktivitas seismik di kawasan terdampak. Rangkaian gempa susulan juga menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat memilih bertahan di lokasi pengungsian. Getaran yang masih terjadi menimbulkan kekhawatiran warga untuk kembali ke rumah, terutama pada bangunan yang sebelumnya telah mengalami kerusakan. Sebelumnya diberitakan dampak bencana terhadap masyarakat NTT masih terus bertambah. BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat gempa itu mencapai 103 orang hingga pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Tambahan 3 jiwa, total 103 jiwa meninggal. Ini dikatakan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. BNPB juga mengatakan Manggarai Timur ini terdapat korban 34 orang, Nagikeo 13 orang, Sika 6 orang, Lalu Ngada 5 orang, ND 3 orang, dan Manggarai Barat 1 orang. BNPB juga mencatat kelompok lanjut usia menjadi kelompok yang paling banyak berada dalam data korban meninggal. Dari keseluruhan korban, sekitar 45% merupakan lansia, sementara kelompok dewasa mencapai 37%. Pendengar, Kabupaten Manggarai Timur ini menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban luka yang cukup besar. Di wilayah tersebut tercatat 239 orang mengalami luka berat dan 404 orang mengalami luka ringan. Sedangkan di Manggarai Barat terdapat 58 korban luka berat dan 474 korban luka ringan. Situasi pengungsian juga masih menjadi perhatian utama pemerintah. BNPB melaporkan jumlah warga yang mengungsi telah mencapai 185.131 orang atau bertambah 4.804 orang dari pendataan sebelumnya. Pertambahan jumlah pengungsi ini terjadi di tengah aktivitas gempa susulan yang belum berhenti. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, BNPB juga telah menerima 2.032 ton bantuan logistik. Dari jumlah tersebut, sekitar 75,77% telah disalurkan melalui berbagai jalur distribusi, termasuk darat, laut, dan udara. Distribusi bantuan dipusatkan melalui dua jalur utama, yakni Labuan Bajo dan Maumere. BNPB mencatat sekitar 1.035 ton logistik berada di Labuan Bajo, sementara 505 ton lainnya berada di Bandara Maumere. Ini informasinya pendengar dari rri.co.id yang mengenai gempa NTT terus mengguncang. BMKG mencatat 7.492 gempa susulan hingga hari ini, Rabu 26 Agustus 2026.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang siang ini. Pendengar Pos Indonesia ini memiliki perjalanan panjang yang bermula dari pendirian kantor pos pertama di Batavia. Ya, sejak 1746, layanan tersebut terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perubahan teknologi komunikasi. Perjalanan panjang itu membawa Pos Indonesia melewati berbagai perubahan status kelembagaan hingga menjadi perseroan. Kini, jejaring layanannya menjangkau berbagai kota, kecamatan, desa, hingga kawasan transmigrasi terpencil. Kantor pos pertama didirikan Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada 26 Agustus 1746. Pendirian tersebut bertujuan menjamin keamanan surat penduduk, terutama dalam menunjang aktivitas perdagangan dan juga hubungan dengan Belanda. 4 tahun sebelum kantor pos Batavia berdiri, layanan serupa juga kemudian dibangun di Semarang. Kehadirannya bertujuan menciptakan hubungan pos teratur sekaligus mempercepat pengiriman antara kedua wilayah tersebut. Rute pengiriman ketika itu melalui Karawang, Cirebon, hingga Pekalongan sebelum mencapai tujuan. Jaringan tersebut menjadi bagian awal berkembangnya pelayanan pos sebagai layanan publik di Indonesia. Dan perjalanan kelembagaan Pos Indonesia ini kemudian memasuki fase baru dengan status jawatan PTT. PTT merupakan singkatan dari Pos Telegram dan Telepon dengan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada masa tersebut, operasional jawatan PTT tidak diarahkan sebagai kegiatan komersial. Pelayanan publik ini menjadi fokus utama badan usaha yang ketika itu dipimpin seorang kepala jawatan. Perubahan berikutnya membawa lembaga tersebut menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Perkembangan sektor pos dan telekomunikasi kemudian mendorong pemisahan serta perubahan kelembagaan berikutnya. Pada tahun 1965, status tersebut berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro. Perubahan dilakukan mengikuti perkembangan pesat bidang pos dan telekomunikasi pada saat tersebut. Ya, perubahan kembali terjadi pada 1976 ketika PN Pos dan Giro menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro. Badan tersebut kemudian menjadi penyelenggara tunggal layanan pos dan giro pos dalam maupun luar negeri. Status perubahan umum, maksud kami status perusahaan umum bertahan selama 17 tahun sebelum memasuki perubahan besar berikutnya. Pada 20 Juni 1995, badan tersebut resmi menjadi PT Pos Indonesia. Perubahan ini menjadi perseroan membuka ruang pengembangan layanan mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pos Indonesia kemudian memperluas layanan tidak hanya pada pengiriman surat dan barang. Seiring berkembangnya zaman, Pos Indonesia terus memperluas jaringan pelayanan di berbagai wilayah. Infrastruktur yang dimiliki mencapai sekitar 24.000 titik layanan di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut disebut telah menjangkau seluruh kota dan kabupaten hampir seluruh kecamatan. Layanan ini juga mencapai sekitar 42% kelurahan dan desa, serta 940 lokasi transmigrasi terpencil. Selain itu, Pos Indonesia juga memiliki lebih dari 4.800 kantor pos yang tersebar di berbagai wilayah. Sejumlah kota besar juga telah dilengkapi layanan elektronik mobile pos untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Seluruh titik tersebut terhubung melalui jaringan yang dirancang saling terintegrasi. Sistem kode pos juga digunakan untuk mempermudah pengolahan sekaligus memastikan daerah tujuan dapat dikenali dengan akurat. Nah, perjalanan Pos Indonesia menunjukkan layanan pos tersebut berubah mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Dari surat fisik, layanannya berkembang menuju pengiriman, logistik, hingga berbagai layanan berbasis digital. Nah, transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi layanan pos di tengah perubahan kebiasaan masyarakat. Teknologi kemudian menjadi penghubung antara jaringan fisik yang luas dengan kebutuhan layanan yang semakin cepat. Tanggal 26 Agustus pun menjadi pengingat perjalanan panjang pelayanan pos yang telah berlangsung sejak 1746. Dari sebuah kantor di Batavia, Pos Indonesia berkembang menjadi jaringan layanan yang menjangkau berbagai penjuru negeri. Ya, sampai sekarang ini. Hari ini 26 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pos Indonesia ya.
Hari Pos Nasional. Ya, ini diperingati setiap tanggal 26 Agustus. Ya. Oke, tadi sedikit perjuangan atau sedikit sejarah dari berdirinya Pos Indonesia sampai di saat ini ya. Oke. Ya, tetap bersama kami pendengar di Pro Satu Gana Informasi dan Inspirasi. Jadi kalau dulu itu ya memang surat menyurat gitu ya, surat gitu. Tapi sekarang dengan berkembangnya kemajuan ya, semuanya sekarang sudah bisa untuk di kita lihat ya perkembangan Pos Indonesia itu tidak hanya untuk berkirim surat ya, tetapi ternyata sekarang sudah banyak ya akses-akses yang dibuka seiring berkembangnya masa begitu ya, seiring berkembangnya zaman. Jadi harus berpacu begitu ya. Oke, pendengar, jadi diperingati sebagai Hari Pos Indonesia hari ini 26 Agustus 2026.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Mama, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LASK setelah perpanjangan waktu di Linz dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LASK bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible. Terrible,
1: buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff.

0: merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
1: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
0: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
1: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Dionisio Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farrar yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia.

0: untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Raul Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
1: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
0: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
1: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
0: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari ring tinju, World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: setiap gigitan. Aduh, lezatnya kalau dicampur sama apa? Nasi putih panas atau hangat, sambal tambahan, dan sayuran segar.
1: Ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
2: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
3: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
2: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
4: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
2: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Yang menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19. Sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Tulis tentang keindonesiaan. Di manakah?
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Info 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RR Kupang. Setelah tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, kita ikuti tadi ya. Oke, selamat siang pendengar, apa kabar? Sekedar mengingatkan kembali ya, untuk Anda yang belum menikmati makan siang, karena memang udah jam makan siang dan juga istirahat ya. Jadi kita harus berusaha untuk memanfaatkannya ya, karena setelah itu nanti, setelah kita makan siang, istirahat, kita melanjutkan kembali aktivitas kita seperti biasa ya. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan begitu ya. Oke, sementara sekarang pukul 12 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah, menjelang pukul 13 saat disampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

0: kita teka, ne pehle mone a mone ari.
1: Ale tige.
0: Era palai domina he de era palai mate ma kamera. Hito ke de ni tile ni do ra to poba. Lamu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kebijakan kemanusiaan Gubernur Melki pastikan penyandang disabilitas tetap terpenuhi kebutuhannya. Radio Republik Indonesia Kupang secara resmi telah membuka rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kebijakan kemanusiaan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa terus menjangkau kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Implementasi Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, tenda, dan selimut pada hari kejadian bencana sebelum adanya bantuan dirasakan langsung oleh warga penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai. Salah satu penerima manfaat adalah Posko Mandiri Disabilitas di wilayah RT 02 RW 01 Jalan Gewak 2 Kelurahan Pocomol. Maksud kami Kelurahan Pocomal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Posko tersebut dihuni 10 kepala keluarga dengan total 26 jiwa, terdiri atas 10 laki-laki, 9 perempuan, 5 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Dalam pelaksanaannya, para penerima manfaat memperoleh kebutuhan sembako melalui kios feri di Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong. Kios tersebut dikelola oleh Ferialis Sabah dan menjadi salah satu tempat masyarakat memenuhi kebutuhan dasar melalui kebijakan pemerintah dalam masa tanggap darurat ini. Kebijakan ini dinilai sangat membantu karena masyarakat khususnya para penyandang disabilitas dapat memperoleh kebutuhan pokok dari kios terdekat tanpa harus menunggu distribusi bantuan dalam bentuk yang terpusat. Pendekatan tersebut sekaligus memungkinkan pemerintah memberikan respon yang lebih fleksibel sesuai kondisi dan kebutuhan warga di lapangan. Salah seorang penerima manfaat, Bernardus Jehau, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma atas perhatian yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Bernardus juga mengapresiasi kebijakan yang memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan melalui kios terdekat. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan respon cepat pemerintah dalam situasi tanggap darurat, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo, tujuannya untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak gempa sekaligus memastikan penanganan dan bantuan bagi warga berjalan dengan baik. Kunjungan diawali dengan mendatangi titik pengungsian di Dadi Wuwu, Kelurahan Lape. Di lokasi tersebut, Wagub NTT melihat kondisi warga yang mengungsi dan berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan serta situasi yang mereka hadapi pasca gempa. Wagub Asadoma memotivasi para pengungsi agar tetap kuat, sabar, dan optimistis menghadapi situasi pasca bencana. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus hadir dan berupaya memberikan dukungan selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan. Wagub juga berinteraksi dengan anak-anak di lokasi pengungsian dan mengingatkan agar mereka tetap belajar serta berdoa meskipun harus menjalani aktivitas dalam kondisi darurat. Di Nagekeo, Wagub NTT menyerahkan bantuan kepada masyarakat di lapangan Berdikari Danga, Kecamatan Aesesa. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan antara lain peralatan mandi 2 dos, gayung 10 buah, perlengkapan bayi 10 box, ember 10 buah, pampers 4 dos, handuk 2 dos, gula pasir 10 kg, pembalut wanita 2 dos, paket makanan 2 dos, selimut 2 dos, tisu 2 dos, minyak goreng 4 dos, kecap 2 dos, energen 8 dos, daun teh 2 dos, susu ultra 2 dos, serta biskuit 4 dos. Selain bantuan logistik, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyiapkan dukungan sarana sanitasi berupa MCK bagi masyarakat yang saat ini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Penyediaan MCK diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sanitasi dan menjaga kebersihan lingkungan di lokasi pengungsian. Bantuan logistik bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende terus berdatangan ke posko tanggap darurat bencana di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan selanjutnya Rovinus Ula melaporkan.
2: Bahan sembako, kebutuhan pokok, tenda, terpal hingga berbagai perlengkapan lainnya tampak memenuhi gudang posko karena sebagian bantuan baru tiba. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Marcelus E. Meta mengatakan bantuan mulai masuk ke posko sejak 17 Agustus 2026 atau hari ketiga setelah gempa. Bantuan tersebut berasal dari 23 entitas baik unsur pemerintah maupun pelaku usaha. Ia memastikan bantuan yang telah diterima langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak melalui pemerintahan kecamatan. Logis.

0: sekadar untuk mengosongkan gudang, tetapi harus memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Marcellus menyebut, pembaruan data dari desa dan kecamatan serta pola kedatangan bantuan yang bergelombang menjadi kendala utama dalam proses distribusi. Ia mencontohkan apabila Bulog mencairkan 17 ton beras cadangan pemerintah, BPBD akan segera mengkoordinasi seluruh camat untuk menyalurkan beras tersebut kepada masyarakat terdampak. Pola distribusi ini dilakukan agar bantuan yang masuk dapat segera bergerak hingga ke tingkat desa. Untuk memastikan data dampak bencana semakin akurat, pemerintah Kabupaten Ende menjadwalkan rapat koordinasi bersama seluruh camat pada 21 Agustus 2026 pukul 19 Vita. Rapat tersebut ditujukan untuk memfinalisasi data sebelum pemerintah mengajukan sebagai dasar permintaan dana siap pakai dari pemerintah pusat.
1: Dari sini dapat terlihat jelas bahwa data yang ada sekarang ini masih jauh daripada realita. Maka Pak Bupati sudah perintahkan hari ini rakor bersama Kades dan seluruh camat. Malam ini kita kunci data yang real sebelum kami ajukan pengajuan dana siap pakai dari pusat, sehingga tidak ada masyarakat yang terabaikan. Jadi semua mendapatkan keadilan yang sama, baik sembako maupun nanti pemulihan rumah-rumah yang rusak. Demikian.
0: Marcellus mengatakan data dampak yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan karena pembaruan data dari desa masih berlangsung. Pemerintah berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyelesaikan persoalan pendataan sehingga penyaluran bantuan dan pengajuan dukungan anggaran lebih tepat sasaran. Untuk kebutuhan pangan, BPD masih menunggu 17 ton beras dari Bulog yang akan dikemas menjadi paket bantuan sebelum disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data BPBD ED, sebanyak 3.372 orang terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Ende. RRI Eder Finusvula melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Radio Republik Indonesia Kupang secara resmi telah membuka rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Pembukaan berlangsung dalam apel di halaman RRI Kupang Rabu 26 Agustus 2026 dipimpin Kepala RRI Kupang Yusri Darto. Pada kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh karyawan-karyawati RRI Kupang terlibat dan mengambil peran aktif mensukseskan rangkaian kegiatan Hari Radio yang berlangsung mulai 26 Agustus hingga 18 September 2026.
3: Kami berharap kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali untuk berpartisipasi. Ini ulang tahun kita bersama. Ini hari kebahagiaan kita bersama sebagai karyawan RRI. Saya berharap kakak-kakak sekalian berpartisipasi. Setiap ada lomba-lomba diikutin. Dan kita tidak hanya lomba-lomba internal tapi eksternal, Pak Ketua. Ada lomba konten kreator, ada lomba lukis, Kak. Iya, Pak. Dan hari ini ada konser Merah Putih dilanjutkan dengan donasi untuk Flores, dan nanti akan 15, 16, 17, 18 yakni RRI Fest, Pak Ketua.
2: Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto sebelum membuka secara simbolis rangkaian Hari Radio menyampaikan pelepasan balon merupakan simbol doa dan harapan agar semua berjalan aman dan lancar. Ia berharap semua karyawan RRI Kupang terlibat aktif, ikut mendoakan semua rangkaian Hari Radio agar sukses terlaksana hingga 18 September 2026. SMSI Rotendao hadirkan 60 klub pada turnamen Pers Cup kelima tahun 2026. Laporan Raja Ewaldus.
4: DPD Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Rotendao kembali menggelar turnamen futsal Pers Rotendao Cup kelima tahun 2026. Pembukaan berlangsung di lapangan Syabandar Baa, Senin 24 Agustus 2026. Turnamen ini digelar memperingati 5 tahun terbentuknya SMSI Rotendao. Kegiatan tersebut sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pers Cup 5 menjadi agenda tahunan yang memberikan ruang bagi talenta muda Rotendao. Turnamen ini diharapkan melahirkan pemain futsal berprestasi hingga

0: mampu membawa nama daerah. Ketua AFKAP Rotendau Henry Besi mengapresiasi konsistensi SMSI menggelar turnamen futsal. Menurutnya kegiatan olahraga membutuhkan komitmen dan pengorbanan besar dari penyelenggara. Ia meminta seluruh peserta menghargai perjuangan panitia dan menjaga sportivitas selama pertandingan. Henry berharap turnamen futsal terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
1: Kami atas nama Asosiasi Futsal Kabupaten Rotendau, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, atas dedikasi dari teman-teman pers Rotendau melalui BPD SMSI yang telah membantu kami untuk pengembangan futsal di Kabupaten Rotendau.
0: Pelaksana harian Ketua SMSI Rotendau Archimedes Mole mengatakan pers tidak hanya bisa menulis berita, tetapi lewat turnamen ini bisa membawa perubahan di bidang olahraga melalui turnamen futsal. Ia berharap kompetisi tersebut menjadi panggung lahirnya bintang futsal masa depan Rotendau.
1: Kami dari pers yang ada di Roto ini, seringkali orang memandang bahwa pers itu hanya bisa menulis berita. Tetapi melalui kegiatan-kegiatan turnamen seperti ini, juga menunjukkan bahwa peran pers dalam meningkatkan dan membawa satu perubahan di bidang olahraga terutama melalui futsal.
0: Turnamen Pers Cup 5 2026 diikuti 60 klub dalam dua kategori pertandingan. Kategori U14 diikuti 20 klub, sedangkan kategori dewasa diikuti 40 klub. Total hadiah yang diperebutkan dalam Pers Cup 5 mencapai Rp30 juta, sebanyak Rp25 juta untuk kategori dewasa dan Rp5 juta bagi kategori U14. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kebijakan kemanusiaan Gubernur Melki pastikan penyandang disabilitas tetap terpenuhi kebutuhannya. Radio Republik Indonesia Kupang secara resmi telah membuka rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di siang hari ini? Kita masih terus di Kupang siang ini ya. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, sambil ya kalau tadi kita sudah menikmati makan siang, sudah istirahat, terus saatnya kita kembali lagi dengan beragam tugas-tugas kita ya, aktivitas kita di siang hingga di sore hari nanti. Pendengar, sambil Anda berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan Anda siang hari ini di sela-sela kesibukan Anda, saya sampaikan ada satu informasi ya, pendengar, berikut kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 16.00 WITA. Pakaian layak pakai itu sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak, uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku, uang Rp10.000 dari Orang Baik, dan uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe. Burukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Ya, pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama saya Erika Gultom. Dan pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir pantai Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fung Wong atau Super Uwan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengkonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir termasuk Bau-Bau dan Pulau Buton. Namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Pendengar, demikian Cek Fakta dari komdigi.co.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Prof. Dengan informasi dan inspirasi, selamat siang pendengar, sesi terakhir untuk Kupang Siang ini. Ya, satu informasi pendengar, Semarak Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Catat tanggalnya ya, mulai sore nanti ya, sore hari ini gitu ya, hari ini sorenya. Jadi boleh dipersiapkan segala sesuatunya untuk acara konser Merah Putih ini, mulai hari ini sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, jumpa lagi di request dan juga sering informasi untuk edisi hari ini pastinya ya. Hari ini hari Rabu 26 Agustus 2026. Request dan juga sering informasi bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai nanti di jam 4 sore ya. Atau di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yap. Kita ngomongin apa tadi ya? Oh iya, seperti biasa ada lagu pop Indonesia sudah diawali dari miliknya Ebith G. Ade, di mana matahariku? Matahariku di sini gitu ya. Mataharimu di mana gitu. Ada Trio Libels, Rindu Ada di Sini, Titi DJ Benci Tapi Rindu, Tito Sumarsono Hilang Segalanya, Tiara Andini Bukan Untukku, Tagor Pengaribuan Jangan Salah Memilih, Tetika di Sepanjang Jalan Kenangan. Ini sesi pertama lagunya ya. Di luar lagu yang ada di playlistnya saya ini, boleh juga Anda request nanti ya. Makanan unik bikin nagih, makanan yang ada di NTT ya, bikin nagih ya. Oke, makanan unik atau makanan aneh gitu ya. Masa sih ada yang aneh Mbak Erika? Ya ada yang ada di NTT ya. Ada di NTT, bikin lagi ya. Menurut Anda makanan apa tuh? Begitu ya, makanan apa? Begitu ya, apa yang Anda, yang selalu Anda rindu kalau makanan-makanan yang ada di NTT? Kalau sudah keluar dari NTT, keluar NTT, kita selalu merindukan makanan ini. Banyak sih sebenarnya ya. Nah, menurut Anda makanan apa saja itu? Ya, boleh bergabung ya di line teleponnya Pro 1 ya. 0380825444843 1152 ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Makanan ya bisa juga sih, makanan khas NTT yang selalu dirindu, yang membuat kita tuh nagih terus gitu loh ya. Memiliki wilayah yang besar seperti Indonesia, kita dapat belajar banyak hal ya, karena setiap wilayah itu memiliki ciri khasnya masing-masing, ditandai dengan adanya perbedaan mulai dari cara, kebiasaan, bahasa sampai budaya. Nah, adanya perbedaan ini membuat kita itu sepatutnya bangga menjadi bagian dari negeri ini, ya kan? Salah satu hal yang dikenal di dunia dari Indonesia itu makanannya ya. Kita tahu makanan Indonesia itu banyak ya, apalagi di tiap-tiap daerahnya. Nah, begitu juga misalnya seperti rendang, ini menjadi salah satu makanan terbaik di dunia ya. Tetapi kita juga harus tahu juga makanan daerah lain yang juga memiliki cita rasa yang tidak kalah enaknya. Nusa Tenggara Timur contohnya ya, memiliki keragaman atau memiliki beragam makanan khas yang unik dan enak. Dan bisa juga kita coba berkunjung ke wilayah NTT ini kalau untuk Anda yang ada di luar ya, luar NTT ya. Jadi makanan khas NTT itu ada banyak loh ya, yang selalu kita rindukan kalau kita ada di luar NTT. Gak percaya? Ini nih, pokoknya kalau sudah merasakan yang namanya jagung bose itu ya, waduh, sampai-sampai jagung bosenya ini kita bisa bawa jagung kering itu ya, yang sudah ditumbuk itu ya, kita bawa sampai kemana daerah kita, tempat kita kerja, misalnya ke Jakarta, itu sampai dibawa loh ya. Terus kalau kita ada di Sumatera Utara gitu ya, kita bawa juga ini. Benar loh ya, keluarga saya gitu juga sih, itu sampai dibawa loh, karena selalu dikangenin gitu loh ya, selalu dirindukan ini yang namanya jagung bose ini. Jadi ini jagung bose bubur khas Kupang begitu ya. Itu di dalamnya itu terdapat campuran kacang merah, kacang tanah ya, yang bercita rasa unik untuk dicoba ya. Nah, menurut Anda apalagi tuh makanan apalagi? Nah, kalau bicara mengenai jagung ya, kalau tadi itu hanya ya jagung bose, ternyata ada lagi nih yang memang dari jagung begitu. Katemak jagung begitu ya. Jagung katemak. Ini juga jagung ini terbuat dari perpaduan jagung ya kan, labu lilin, kacang hijau, biasa juga dihidangkan sebagai makanan penutup ya. Jadi ini ada sambelnya lagi, ini nih khasnya itu loh, sambel khasnya itu, waduh luar biasa enaknya ini. Tapi memang gigi kita itu harus kuat untuk mengunyah-mengunyahnya gitu.
Nah, menurut Anda makanan apa lagi itu yang paling dirindukan selalu ya kalau kita ada di luar NTT? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Banyak sekali makanan NTT khas NTT itu yang selalu kita rindukan ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Sampai di jam 4 sore nanti ya. Sampai di jam 4 sore nanti. Jadi setiap daerah itu juga ada makanan-makanan khasnya ya yang selalu yang selalu membuat kita itu rindu untuk kembali ke kampung halaman kita begitu. Jadi tidak hanya NTT saja ya yang menjadi kampung halaman kita, juga ada makanan-makanan khasnya itu. Tapi sekarang ini yang ada di NTT ini. Jadi selalu dikangenin nih kalau kita ada di luar NTT ini. Waduh, kebayang nggak sih sambelnya gitu ya, sambal luatnya. Nah, menurut Anda makanan apa lagi itu? Boleh berbagi ya, makanan unik yang membuat kita tuh nagih ingin kembali terus ke NTT menikmatinya gitu ya. Oke, 825 444 843 1152. Memang kalau ya, ngomongin soal makanan, waduh, langsung ngiler deh ya. Ngiler deh, kebayang gak sih pendengar? Tapi ini yang tadi saya sebutkan itu ya, jagung pose itu kan tidak susah-susah juga sih membuatnya sebenarnya ya kan. Tapi kita pengen ya, kalau kita lagi jalan-jalan pengen menikmati ya itu tadi ya, menikmati. Jadi kalau dibilang untuk masaknya ini, aduh, biarin aja deh ya, tunggu dulu begitu ya. Tapi karena kita pengen menikmatinya, benar-benar menikmati yang seperti apa sih rasanya jagung pose ini ya, kita jalan-jalan, lihat makanan-makanan khas NTT yang selalu membuat kita itu rindu ya untuk pulang kampung begitu ya. Tadi ada jagung bose, ada jagung katemak. Nah, masih banyak lagi loh ya makanan-makanannya ya. Seperti yang saya katakan tadi, sampai-sampai kita bawa juga ini. Padahal sebenarnya kan jagung itu ada juga di setiap daerah begitu ya. Tapi harus kita bawa ini jagung yang ada di Kupang NTT ini untuk ya kita buat, kita masak biar kita menikmatinya gitu ya. Oke. Okay. Jadi kita juga pendengar kita juga live TikToknya RRI Kupang ya, boleh untuk Anda yang mau chat ya, boleh ya di 825 444 843 1152. Siang Bu, bisa salam-salam Kak? Bisa salam-salam, bisa ya. Nanti saya bacain ya untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 dan juga di live TikToknya RRI Kupang ya. Boleh, yang mau bergabung silakan ya, 825 444 843 1152 ya. Ternyata sudah ya. Nah, ini kenapa lagi ini ya? Oke. Boleh untuk salam-salam juga boleh, untuk Anda berkomentar juga boleh. Makanan yang membuat kita itu nagih atau membuat kita itu selalu merindukan yang namanya NTT ya. Silakan di 825 444 843 1152 ya. Silakan. Lagu-lagunya yang pasti lagu pop Indonesia ya yang boleh di request ya, untuk Anda yang mau berpartisipasi di request dan juga seri informasi kita edisi hari ini. Kita nikmati dulu satu lagu dari miliknya Trio Libels, Rindu Ada di Sini. Masa sih?

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 ya, pendengar, dan masih di Rekes dan juga seri informasi untuk edisi hari ini. Makanan khas NTT yang enak dan unik ya, menurut Anda makanan apa tuh? Mulai bergabung di line teleponnya 01 ya 0380-825-444-843 1152. Sampaikan rasa salam, sampaikan salam hormat buat Kak Erika. Terima kasih. Dari Polsi Margeta ya, terima kasih ya. Oke, 825-444-843-1152 yang mau bergabung boleh. Saya coba terima dulu ini penelponnya ya. 825-444-843-1152. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Erika, Mak Miri.
0: Mak Miri 05.
1: Mak Miri ada tubuh, jangan bos, Kak Erika.
0: Oh iya,
1: ada tubuh. Siang-siang jadi bisa tidur, tapi jadi Mami yang berjalan pada tumbuh.
0: Oh iya, begitu ya. Okay.
1: Main-main begitu, kira-kira umpan ini mata dong.
0: Umpan ini mata.
1: Mengantuk begitu.
0: Iya. Oke, okay. Nah ini makanan khas NTT yang enak dan unik itu menurut Mama apa? Apakah harus hanya harus jagung bos ya, Sako?
1: Itu dia bukan hanya jagung bos atau jangan kecewa, dia ada banyak-banyak
0: ada banyak makanan ya
1: yang diolah dengan berbagai macam variasi warna. Itu banyak kecewa
0: banyak
1: itu,
0: ya
1: itu jangan bosan, itu jangan kecewa, itu dengan bosan itu dia baru. Tapi yang kami kecil di tahun 80 Kepirsa, itu kami makan dari ubi pisang dan daun pepaya itu. Yang unik itu, tapi kita waktu itu belum pinter, jadi hanya rebus makan dengan itu. Nanti zamannya berubah-ubah, kita buat jadi kue, jadi kolak. Itu masak kacang dari taruh jagi ubinya di dalam. Tambah buah pepaya, tambah daun pepaya, bunga pepaya begitu. Itu zaman itu beras tidak ada. Jadi itu mau makan apa? Itu
0: mau makan apa
1: yang paling utama?
0: Oh jadi itu
1: kan orang timur itu.
0: Iya,
1: karena
0: iya,
1: waktu
0: iya.
1: Itu tanam jagung belum tahu mau potong kebun berapa lebar pun besar pun itu belum ada jagung. Yang ada ubi pisang itu satu rica dan labu lirin itu jalan. Dan ubi hutan itu satu rica. Kalau dia tahu mau makan nanti hari Jumat kirim di pas beli seribu yang basar ada juga satu rica. Ada sambalnya itu ada. Nanti sesekali saya jalan salah ke studio. Kadang satu hari saya sesekali bertemu memilih bingung. Nanti saya masuk salah-salah bilang ini pendengar setia dari Lukas.
0: Oh, dia juga begitu ah, sudah begitu juga ya Ras.
1: Siang-siang kok sudah ada telepon memilih pembetri dengan itu nggak tahu kapan mati gimana itu sudah tulis.
0: Oke.
1: Itu dia masih zaman ya berubah-ubah banyak entitas satu dari kita desa kita macam itu seolah lagi itu ubi kayu lagu itu dia dengan banyak macam kue-kuenya jadi di pada balita bayang di Cibur itu waktu saya termasuk juga saya pemberian makanan kembang itu aneh di Cibur dulu bilang anak di bawah garis merah itu dia gizi buruk.
0: Gizi buruk.
1: Sekarang bilang itu stunting.
0: Stunting.
1: Itu diolah dengan berbagai macam. Labu lirin itu di kue. Banyak-banyak macam yang dibuat. Ubi kayu. Pisang itu. Nanti ditambah lagi dengan telur. Jadi bukan hanya makanan khas. Jadi orang Indonesia hanya jagung. Khas tidak. Yang unik-unik ada juga Kak
0: Erika. Banyak ya. Jadi setiap daerah itu ada toh Ma yang menjadi ada, kekas-kasannya daerah itu, makanan-makanan enaknya itu gitu loh.
1: Iya. Banyak sekali Kak Erika kalau sekarang sudah diolah dengan banyak macam. Orang suka makan lain.
0: Iya.
1: Karena kalau tanam banyak-banyak di kebun. Nah, itu semua jadi badi begitu.
0: Saya
1: satu kali Kak Erika ada sahabat yang dari ini apa Timor Leste ini sama Amerika si sambal luar satu bolsa dengan jagung bosnya. Saya bilang saya kasih jagung bos dan sambal luar ini nanti bagaimana ini dengan saya kasih satu kilo dengan sambal luar satu bolsa dengan Amerika. Timor Leste sana ini.
0: Iya.
1: Dia begitu pakai itu. Ya, dia puji-puji memiringi baik itu. Dia buka ini karena tidak ada botol kan. Saya beli aku botol yang 5.000 itu.
0: Iya.
1: Saya tuang dia pu air. Saya pakai ini apa? Serese ini minyak goreng ini.
0: Yang untuk itu lagi tuang ya.
1: Iya. Itu ini sampel saya sudah dari botol aku ya.
0: Ya,
1: nah, itu sambal lihat itu dia 5.000 ini enak. Nah, kalau ini kita datang sama jaga di
0: oke deh.
1: Iya. Dia banyak-banyak
0: banyak,
1: lagi makanan.
0: Banyak lagi.
1: Kalau di Wesa ke Cerita, jalan-jalan salah, saya pernah miri. Di pasar Inter Wesa itu ada ubi bakar, ubi hutan. Ada ubi rebus dari ubi hutan. Ada ubi sayur, sambal, bawang. Ada ketupat.
0: Jadi kita, oke, siap. Nanti kalau saya ke sana, saya telepon Mbak Mary.
1: Sesekali baru saja lo salah kesediaan.
0: Siap. Kalau soalnya saya yang pergi di sana ya, kalau pas saya off ya.
1: Saya juga telepon nanti kita. Saya jalan kaki kita.
0: Oke deh, siap, komandan.
1: Jadi itu hanya kategori kita buang uang 50.000.
0: Siap. Oh ya, Mak Mary, ada salam dari Mak Mary Kanaan ya, Mama sayang ya. Ada salam dari Mak Mary Kanaan.
1: Dia tertawa dengan Mak Mary itu sambal
0: luar. Ini nih. Mama Mary bilang makanan yang ada di NTT jagung bose, ikan kuah asam, ikan lawar, bunga pepaya, tuak manis, saboak.
1: Terima kasih banyak kakak ini. Stop sudah nanti itu.
0: Oke, siap Mama sayang. Oke, okay,
1: terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Ikut saja lagunya.
1: Karena saya tumbuk jagung bos, jadi saya ikut pesan untuk terhibur.
0: Oke, terima kasih. Asik ya. Tapi kita perlu juga sekali-sekali jalan-jalan ya. Kalau lagi kita lagi tidak ada kerjaan atau lagi off begitu ya, jalan-jalan ke Osao misalnya. Di sana kan banyak juga ya yang namanya kue-kue juga, ada kue cucur, ada perut ayam, ya banyak juga di sana kue-kue yang khas-khasnya NTT begitu ya. Jadi daripada membuatnya itu kan ribet ya, padahal yang kita makan kan satu dua buah aja begitu ya. Tapi ya kalau kita banyak yang mau makan atau banyak keluarga ya memang harus buat begitu ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk ya jalan-jalan saja sambil ini menikmati kulinernya, cip gitu ya. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Sekarang sudah pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di request dan juga share informasi untuk edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Ya, yang pasti masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana sampai di jam 4 sore nanti ya. Nah, siap-siap pendengar untuk Anda yang tidak ada acara kemana-mana sore hingga di malam hari nanti ya. Di pelataran halaman RRI Kupang sekarang ini lagi siap-siap nih, lagi beres-beres nih untuk Basar UMKM ya kan. Hari ini dimulai ya untuk konser Merah Putihnya yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam dari hari ini sampai hari ini 26 sampai 28 Agustus 2026 ya. Jadi selama 3 hari ini Anda boleh menikmati yang namanya pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Konser Merah Putih ini hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan

0: Siap-siap ini pasar UMKM-nya nih. Jadi boleh untuk menyaksikan seperti apakah konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam mulai hari ini sampai 28 Agustus 2026 ya. Datanglah, saksikanlah begitu ya. Oke, 825-444, 843-1152. Makanan khas NTT yang enak dan unik yang selalu dirindukan sih. Bukan kekasih yang dirindukan, tapi makanan. Iya kan? Kalau kita ke jalan-jalan ke satu daerah yang pasti itu yang namanya kuliner makanan itu. Aduh, saya paling nomor satu. Karena suka makan. Tapi badannya tetap aja begini sih. Mau makannya banyak, oke. Okay. Mau makannya sedikit, no. Begitu. Mulai 825-444, 843-1152. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore. Dengan Mbak Mary, kok?
1: Iya.
0: Oh, iya. Mbak Mary, kapan kita ya? Kulinernya ya? Jalan-jalan untuk menikmati kulinernya ya, Mbak Mary?
1: Iya.
0: Nggak usah jauh-jauh boleh. Lah, begitu.
1: Iya, dekat-dekat. Seperti tadi Mbak Mary Oisao bilang, sih.
0: Nggak usah jauh-jauh. Oisao-osa dulu, yang dekat-dekat.
1: Oisao-osa dulu, iya.
0: Mbak Mary bisa kasih kecil volume monitornya.
1: Itu dia,
0: sebentar. Aduh, boleh dikasih kecil volumenya ya. Nah.
1: Oke.
0: Okay. Iya, siap-siap kalau
1: sudah.
0: Tapi jangan lupa dulu Mbak Mary. Nanti kasih tahu di pemerhati, boleh menyaksikan pagelaran konser Merah Putih mulai hari ini.
1: Mulai hari ini?
0: Iya.
1: Oke, okay. Memang sorry. Saya setiap hari dengar radio, saya sudah pesawat pemerhati yang lain. Kebetulan ponakannya Mama Sandi sudah ada ikut dari Musik Siloam.
0: Oh iya, iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sudah tahu dan sudah ada ini ya, undangannya untuk
1: iya,
0: datang.
1: Iya, kan
0: ya.
1: Informasinya kan sudah dari jauh-jauh hari.
0: Iya, sudah dari jauh-jauh
1: hari. Bagi yang dengar RRI setiap hari, yang pasti dia tahu.
0: Iya, Mbak Mary. Jadi oke. Okay. Nah, jadi boleh untuk kulinernya itu nggak usah jauh-jauh dulu lah ya, kita dekat-dekat
1: iya.
0: aja dulu begitu.
1: Dekat-dekat
0: ya.
1: Di Kupang sini juga banyak kok yang
0: di Kupang sini banyak.
1: Sediakan seperti di Oibobo kan ada yang sedia jagung bose, ikan kuah asam, ikan lawar ada.
0: Di Oibobo ya?
1: Iya.
0: Itu setiap hari kah itu adanya?
1: Setiap hari di Jalan Palapa itu.
0: Oh, yang di pinggir-pinggir, yang di trotoar itu?
1: Tidak, di rumah makan, di Ruko.
0: Oh, di Ruko, iya. Di Oibobo, Ruko Oibobo.
1: Tidak, Jalan Palapa.
0: Oh, Jalan Palapa ini. Oh.
1: Dekat perhubungan situ.
0: Oh, iya, di situ ada iya. ya. Itu setiap hari ada disiapkan jagung
1: iya.
0: bose.
1: Atau ke Nomo Sain juga. Oh, Nomo Sain cuma ikan kuah asam
0: ikan
1: saja.
0: Ikan kuah asam itu. Uh-huh. Itu dari dulu ya sampai sekarang itu menjadi.
1: Ya, itu terkenal sekali itu Kak Eri.
0: Itu.
1: Ini kan masih radio makin hari makin
0: masih.
1: Kurang.
0: Masih. Mama Mary kasih mati sa dia pun volume, Mak. Mama
1: itu,
0: Mama Mary kasih mati volume sa bisa dengar dari pesawat telepon atau dari.
1: Oke. Begini saya, jangan yeah. dengar apa-apa di yeah. radio, dengar di HP saja.
0: Memang harus dengar di HP biar jangan feedback Mama saya.
1: Iya, tapi kan biasanya orang kan lebih enak kalau dengar dia pun suara menggema kembali.
0: Oke. Okay.
1: Ya ampun.
0: Oh ya, jadi di
1: okay,
0: situ.
1: Oke, memang
0: ya.
1: Makanan khas NTT itu banyak sekali.
0: Iya.
1: Yeah. Banyak sekali. Biasanya kalau orang-orang dari jauh kalau datang tuh biasanya mereka tuh ke Baun.
0: Ya,
1: apa kemarin, yang mereka ya. Cari di Baun? Yaitu
0: CI ya.
1: CI. Iya. CI yang mereka cari yang mungkin yang tidak berpantangan ya silahkan ke sana. Tapi jangan lupa di Pasar Impres juga ada jual CI sapi.
0: Ya.
1: Iya.
0: Sekarang CI sapi sudah ada di mana-mana juga ya.
1: Iya, CI sapi ada. Cuma mungkin karena yang orang dari Jawa kan lebih enak wah ini kayaknya di Baun tuh lebih iya. terkenal.
0: Makan di tempat begitu ya.
1: Iya. Jadi mereka juga pergi dengan itu yang namanya tantangan ya.
0: Iya, benar.
1: Sambil lihat jalanannya ambil, ya. Yang di yang apa ikan foti
0: ikan
1: itu
0: foti.
1: Kita bisa lihat wah ini juga. Bagus juga bisa untuk foto, bisa untuk hati-hati juga di jalan.
0: Iya. Tapi memang
1: pokoknya semuanya bisa. Jadi makanan khas NTT itu banyak. Kalau tidak datang saja di Dekranas dah.
0: Iya, di situ ada juga.
1: Di sini ada jagung bose, ada semuanya lengkap.
0: NTT
1: Ibu
0: Mart ya, NTT
1: di Dekranas dah.
0: Dekranas dah.
1: Jauh-jauh.
0: NTT Mart
1: tetangga
0: juga.
1: Tetangga tuh ada.
0: Benar. Tetangga aku ada
1: iya.
0: juga benar.
1: Jadi makanan NTT, ciri khas NTT itu banyak

0: tersedia di mana-mana. Kalau memang mau itu ya, kita ke Sabowak saja setiap hari Sabtu dan Minggu.
1: Sabtu dan Minggu ya, di Sabowak ya. Sabtu dan Minggu di Sabowak.
0: Di sana juga ada. Jadi semua tuh tersedia, tergantung dari kita. Budget kita, kesempatan ya. Kita. Kalau kita mau ke tempat yang agak mewah ya, memang harganya ya bervariasi. Tapi kalau kita ke tempat-tempat yang seperti lesehan ya, harganya standar, semua bisa dijangkau.
1: Iya. Jadi kita sukanya memang kalau untuk makanan ya enaknya itu makan di tempat begitu ya, biar terasa dia punya khasnya itu loh gitu.
0: Iya kan biasanya kalau tempat itu yang biasa kan ada pajaknya kan tinggi, misalnya kalau di restoran kan biayanya agak mahal
1: lagi.
0: Tapi kalau di tempat-tempat yang biasa-biasa saja ya harganya ya bisa dijangkau lah.
1: Siap. Jadi harus meluangkan waktu ya untuk yang mau menikmati begitu. Oke, Mak Mer. Mak Mer mau dengar lagu apa nih, Mak Mer?
0: Yang di list tadi waktu ini itu karena ada tamu jadi kurang dengar karena pulang datang ke Erika pas batas selesai jadi tidak dengar lagi yang sesi pertama itu kan belum selesai lagunya.
1: Sesi pertama kalau memang mau didengar juga boleh. Tadi ada Titi DJ, Benci Tapi Rindu, Tito Sumarsono, Hilang Segalanya.
0: Sudah, kalau begitu saya minta salah satu lagu dari yang siapa? Dari Rizky Febian, salah satu lagu Bintang Radio saja.
1: Rizky Febian, oke.
0: Iya, dari Rizky Febian saja, itu lebih gampang.
1: Oke, salamnya silakan, Mbak.
0: Oke, salamnya buat Mbak Mary Oisao, Opa Emi, Bapak Botus mangga su ada kok belum? Kalau su ada nak kesal sudah aku mau luncur. Ini kayak Rika ada bertugas cepat lagi dengar juga nih.
1: Oh iya, banyak mangga ya di situ ya?
0: Iya, banyak mangga, banyak pisang.
1: Banyak pisang ya?
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Jadi kalau Bapak Botus dengar masuk sudah. Sudah itu di Cabang Reknamo. Apa itu lupa cabang Reknamo nih?
1: Bung Endang.
0: Bisa lupa Bung Endang. Yang ada di Soe, Bung Ferry, Ibu Utri, bersama Pak Freddy, singkatnya buat semua yang lagi dengar. Terima kasih, dadah.
1: Terima kasih ya, Mamer. Dadah, bye-bye. Ditunggu lagunya. Udah ketemu nih lagunya ya. Rizky Febian, Alma. Iya, siap diputar. Yang kedua, saya coba terima dulu ini. Ya, halo, selamat sore. Sore. Sore di sana.
2: Sore di Pasir Panjang.
1: Wah, ini hari nih, Mak Mary semua dari 01 sampai 010 nanti ada.
2: Lagi kontak batin.
1: Itu kontak batin ke mana ya? Kalau saya yang namanya Erika kontak batin dulu nih. Erika 01 sampai Erika 010. Ini sampai Mak Mary yang di Osao, di Kanaan, terus di Pasir Panjang. Ini tinggal berapa lagi nih Mak Mary yang di mana nih yang belum masuk? Oke. Mak Mary, ini mama juga ini paling suka makan ini. Makanan lah.
2: Berkali-kali ini mau makan
1: Seisa. Sudah berkali-kali.
2: Jalan rusak, oso dorong, Jopi. Kami berhenti, panas di rumah, tapi di jalan rusak, dorong, oso.
1: Dorong, piju, tetap, piju. Itu ya, saking nekatnya ya, pengen menikmati ya.
2: Banyak makanan. Makanya Mamiri seperti Mamiri bilang tadi, si sapi itu ada di Nekoten itu betul. Orang hanya tahu si baun lah.
1: Iya, si baun. Tapi kalau yang untuk...
2: Padahal dulu si sapi di Pasar Impres banyak.
1: Di Pasar Impres juga banyak si sapi. Oke. Iya.
2: Pilih makan,
1: Pak. Kenapa, Pak? Pilih-pilih makan?
2: Tinggal kita memilih mau makan apa.
1: Oh iya, kita memilih mau makan apa. Ternyata banyak sekali ini makanan-makanan khasnya NTT ya.
2: Betul.
1: Bukan hanya ini ya.
2: Lebih enak. Sama enaknya dengan restoran, walaupun di restoran lebih mahal ya. Karena kita tahu bayar pajak, listrik, karyawan.
1: Iya.
2: Kalau lesehan lebih enak. Sekarang di bawah ada saingannya, daging bakar babi.
1: Oh iya, ada ya. Sekarang ada bak yang baru
2: karena
1: lagi
2: lebih
1: gitu ya.
2: Rame, karena dia malam berbuka.
1: Ya. Jadi memang tergantung ke kita lagi ya, Mbak Mer ya.
2: Ya, betul.
1: Tergantung ke kita lagi.
2: Mau makan di mana,
1: mau makan di mana.
2: Sabuak sana, betul. Banyak juga variasi-variasi makanan.
1: Di iya ya, Sabuak itu kan hari Sabtu Minggu itu ya.
2: Sabtu Minggu, iya.
1: Oke deh. Siap, terima kasih Mbak Mer mau dengar lagu ke Mama.
2: Saya mau dengar lagu karena saya punya karunia yang sangat besar dikasih Tuhan, cinta luar biasa.
1: Cinta luar biasa. Oke, salamnya.
2: Dari admin Kamaling.
1: Salamnya silakan, Mak. Halo?
2: Iya.
1: Iya, salamnya Mama silakan.
2: Salamnya buat Mami Riderton, Mami Nemleni, Bapak Endang, Bapak Butus, mangga pagi-pagi atau pisang. Buat Ma Natalia, buat Ma Emi, Marika, Bunda Ayu, oh, dan buat semua.
1: Siap.
2: Lagi sakit Marika ini, jatuh motor kemarin.
1: Aduh, Mama sayang, sudah terlalu ini ya, oh, jangan sampai parah-parah kah? Aduh, istirahat dulu teh.
2: Sudah luka tapi lemarnya ini.
1: Mama kasih betadin kok.
2: Ada kompres Nona, Yuni kan kerja di klinik.
1: Oh iya, berarti aman sah. Aman sah kalau begitu. Oke, okay, iya. Cepat sembuh ya, Mak ya.
2: Salam hari kepada semua.
1: Oke deh, siap.
2: Makasih.
1: Makasih Mama saya. Aduh, kalau sakit begitu tidak usah dulu teh.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, Mak. Okay. Yuk, dadah. Mama Mary di Pasir Panjang ya, semuanya Mama Mary ini. Mama Mary cepat sembuh Mama Mary Detan ada WA begitu Mama sayang Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Kak Erika.
1: Iya, selamat sore. Opa Emi, volume monitornya boleh dikasih kecil kok.
3: Aduh, injau radio ini Kak Erika.
1: Iya, tapi masih ada feedbacknya Opa Emi. Masih ada. Nah, itu.
3: Ya, kecil. Ya.
1: Kasih mati sama Pak. Opa Emi kasih mati volumenya. Kasih mati volume, jadi kita hanya bisa dengar lewat pesawat telepon. Iya, siap. Opa Emi di Tilong.
3: Iya, halo Kak Erika.
1: Iya, halo, bisa mendengarkan suara saya kok Opa Emi?
3: Iya.
1: Halo, oke. Opa Emi, ini kita bicara mengenai makanan khas NTT yang enak dan unik selalu dirindukan, ya. Itu menurut Opa Emi.
3: Dirindukan ya Kak Erika.
1: Selalu dirindukan. Kalau katong keluar NTT
3: makanan
1: ini.
3: Makanan khas NTT itu Mak Meri 01, 02, 03 subawa semua itu Kak Erika.
1: Subawa semua. Karena memang tukang makan semua. Nah, termasuk saya aja tukang makan.
3: Mulai 01 itu 01 lengkap itu disempurnakan lagi oleh Mak Meri 02.
1: Jadi semua
3: jadi terus dia menjadi 4 sehat lagi Mak Meri 03 tadi.
1: Jadi sudah luar biasa enaknya lengkapnya begitu.
3: Tapi kalau tanya itu yang makanan hasil itu jadi favoritnya Opa Emi ya jagung bose sama ikan lawar sama luat Kak Erika.
1: Ikan lawar itu ada juga yang tidak kuat karena asam banyak ya Opa Emi ya.
3: Iya betul
1: asam tapi
3: Tapi ya kalau ikan lawar. Sama jagung bose sama luatnya itu sudah
1: pasangannya itu.
3: Pas sudah pasangannya itu favorit itu Kak Erika.
1: Favorit itu ya. Jadi
3: iya begitu Kak Erika.
1: Kalau ke luar kota atau keluar ini daerah?
3: Kalau keluar daerah. Biasa kalau keluar kota itu ke arah timur itu di Wesao itu ada kue cucur itu Kak Erika.
1: Iya.
3: Kue cucur sama perut ayam itu biasanya di perjalanan itu Kak Erika.
1: Iya.
3: Di tengah jalan di atas mobil. Iya itu yang biasa di situ. Ditambah dengan jagung rebus itu Kak Erika.
1: Yang ada di pinggir jalan ya.
3: Yang direbus itu biasanya dijual loh, di pinggir jalan.
1: Iya di pinggir jalan itu ya Pak Emi ya.
3: Di Wesao itu biasa itu di situ.
1: Jadi memang itu selalu ada. Jadi kalau kita memang tidak usah terlalu repot ya, mau bikin lah ya. Untuk daripada repot, padahal yang kita makan juga kan cuma satu piring doang gitu ya. Iya, lebih baik.
3: Untuk apa itu cemilan itu kayak kue-kue itu dong kan paling kita kasih 4-5 ribu lah sudah bisa lah.
1: Iya, sudah bisa kita nikmati kan. Begitu. Daripada buatnya itu kan repot ya.
3: Repot. Itu harus itu apa itu
1: adonannya itu lagi, aduh. Kalau jadi.
3: Apalagi, ya,
1: kalau sudah jadi.
3: Iya.
1: Oke, Opa Emi. Jadi Opa Emi suka itu makanan jagung bose dengan lawar dan juga sambal luatnya. Sambal luat memang enak ya, Opa Emi ya.
3: Iya, enak.
1: Oke. Terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu apa nih, Opa Emi?
3: Itu ada Tito Sumarsono itu kok.
1: Tito Sumarsono ada di sesi pertama tadi itu ya. Oke, iya. Mau dengar ini kok, Opa Emi, Hilang Segalanya.
3: Iya. Judulnya apa itu, Kak?
1: Hilang Segalanya.
3: Hilang Segalanya.
1: Hilang Segalanya dia punya judul.
3: Oh iya ya. Mm-mm. Tapi itu ingatan enggak seperti itu tidak hilang, Opa Erika.
1: Oh, tidak hilang. Opa Emi ya, jangan sampai lupa ya kalau ada waktu datang nonton di RRI Kupang ada konser Merah Putih ya.
3: Ada pasar itu tuh kayak.
1: Ada pasar, pasar UMKM ada Opa Emi. Jadi di sini juga
3: terus
1: banyak.
3: Ada apa lomba bintang radio?
1: Lomba bintang radio itu masih dalam prosesnya masih di taraf pendaftaran ya Opa Emi sampai tanggal 31. Belum ya Opa Emi.
3: Baru mulai buka pendaftaran kok belum?
1: Sudah buka dari tanggal 3 kemarin sampai 31 Agustus.
3: Oh ya, dimulai di September itu dalam langsung menyongsong HUT radio kok Kak Erika?
1: Iya Pak, iya Opa.
3: Itu kegiatan itu dalam rangka menyongsong HUT.
1: Oh ini RRI, RRI yang ke-81.
3: Ke-81, RRI. Oh ya, karena itu pada saat kemerdekaan itu sudah ada proklamasi.
1: Iya, Opa Emi, jadi sama usianya.
3: Iya,
1: okay.
3: Jadi karena dengar dari radio itulah maka bangsa Indonesia
1: makanya bisa dengar. Iya, benar, Opa Emi.
3: Ketika bom atom jatuh di
1: Hiroshima dan Nagasaki,
3: dari radio itu diketahui, tahu? Begitu kan?
1: Siap. Iya, Opa Emi. Jadi jangan jangan lupa datang ajak oma, ajak ini cucu dong menonton ya, Opa Emi.
3: Iya, Karika. Okay.
1: Ada sampai 3 hari, 20 dari hari ini sampai 28 nanti.
3: Iya, baik Karika.
1: Oke, okay, siap
3: Opa Emi. Karika. Salam dulu.
1: Salam dulu Opa Emi untuk siapa silakan.
3: Ya, untuk Mbak Mary 01, 02, 03 tadi ya Karika.
1: Iya, siap.
3: Ya, ada Bapak Butu, Sifat Seto, ada Cecilia. Cecilia 01, belum ada 02.
1: Cecilia masih 01.
3: Masih 01. Oke, ini masih 01.
1: Masih 01, ya.
3: Nah, Kak Erika juga masih 01.
1: Masih 01. Belum ada yang 02-nya.
3: Ya, dari kita ada Bung Pali si masih kode. Teddy di Bogor, Mbak Utri, Bang Freddy di Maroke. Iya. Radio Nadia Sapa, Bang Andi Yuri kira di Bengkulu.
1: Siap, Opa Emi. Terima kasih.
3: Itu. Oh ya, ini Bung Teri di Kampung Aman.
1: Di Kampung Aman Soe, ya.
3: Nah, betul. Okay. Ya, Mbak Erika, selamat sore. Makasih.
1: Sore, terima kasih Opa Emi. Opa Emi di Tilong, ya. Ya, jagung bose, sambal luat, terus ada ikan kuahnya lagi, ikan lawar. Ikan lawar itu juga ikan itu juga enak digoreng tepung ya. Itu juga khasnya NTT juga. Oke. Masih ditunggu di line teleponnya Pro 1-0380-825-444-843-1152. Salam hormat dari Nona Kupang tinggal di Belanda. Salam hormat juga Noni Belanda. Terima kasih. Masih ingatkah bahasa Kupangnya? Terima kasih sugabung di RRI Kupang. Dari Manado, Buki Kasih. Waktu muda mama ini cantik. Selamat siang, sudah sore ya, mama sehat selalu. Terima kasih dari Umbu Pola Sport ya, terima kasih ya. Kita semua itu cantik-cantik, apalagi kalau waktu kecil-kecil, waktu kecil-kecil begitu. Tapi kalau sudah tua begini, sudah hilang kecantikannya, yang ada itu hanya sisa-sisa. Bu Penyiar, kenapa ya sekarang? Oh iya, masa sih? Kenapa ya sekarang penyiar RI yang muda itu suaranya seperti, memang yang namanya masih muda itu ya seperti itu. Sambal luat, oke. Sambal luat dan jagung bose dan CI itu favorit. Waduh, luar biasa ini Kak Noni Belanda ini ya. Masih ingat ya, tapi ada waktunya untuk pulang ke Kupang nggak sih? Atau waktu pulang ke Kupang ada bawa kok ini jagung-jagung itu, jagung yang sudah ditumbuk begitu ya. Yang sudah ditumbuk baru bawa ke sana, nanti diolah di sana begitu ya. Bahwa memang dia punya teman-temannya juga kacang tanah. Jangan sampai ada juga kacang tanah, pasti ada di sana dong ya. Kacang tanah, kacang ijo ya kan. Sama-sama Mama, terima kasih juga buat Umbu Bola Sport ya. Terima kasih sama-sama buat Noni di Belanda, benar-benar sambal luat, jagung bose dan CI. Itu enak sekali memang ya. Selalu dirindukan. Gimana ya kalau di Belanda kan jauh sekali. Aduh, kangennya itu seperti apa ya makanan khas NTT ya. Oke, kita ke lagu dulu nih. Udah ada lagunya dua nih ya. Alama dari Rizky Febian. Dan setelah itu nanti ada Cinta Luar Biasa. Dan ada Tusi Marsono yang Hilang Segalanya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: meskipun ini merupakan...
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi Agnieszka Maleng dengan cinta luar biasa. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupas. Sekarang kita ada di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini, hari Rabu, Rabu 26 Agustus 2026. Ya, kirim salam untuk Mbak Eli di Pemda Kabupaten Endai, dari adik di Purwokerto, Jateng. Terima kasih ya. Kalau pulang liburan dari Indonesia, biasanya aku bawa pulang luat, jagung bose dan sei. Ini masih dari dengan masih dengan Kak Boni, Kak Noni di Belanda ya. Memang sih, jadi harus bawa ya. Saya juga begitu. Kalau saya pulang kampung ke Sumatera Utara, saya juga bawa seperti itu, karena tidak mungkin kita mau balik terus kan ke kampung halaman kita dengan kan jauh juga, terus biaya juga kan agak mahal juga. Jadi ya, untuk melepaskan rasa rindu kita dengan makanan-makanan khas daerah kita, ya kita harus bawa yang bisa dibawa, yang tahan, ya kan? Begitu. Oke, terima kasih Kak Noni. Junior, jagung bose dengan sambal luat. Kebayang gak sih? Jagung bose dengan sambal luat. Semuanya hampir ini ya. Hampir semuanya suka ya, umum ya, ini jagung bose ini ya, jagung bose dengan sambal luat. Oke, terima kasih. Terus ya, hampir-hampir semua ya, hampir semuanya suka dengan jagung bose dan sambal luatnya begitu. 825-444-843-1152 yang mau bergabung dulu. Kembali saya ingatkan, jangan sampai Anda lewatkan. Ya, buru-buru kerjanya, buruan kerjanya di sore ini. Habis selesai kerja semuanya, datang ke halaman RRI Kupang ya, pelataran halaman RRI Kupang. Ada konser Merah Putih ya, konser Merah Putih mulai dari hari ini, sore ini sampai nanti di tanggal 28 ya. Boleh menyaksikan ya, ini pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional ya. Ini lagi siap-siap ini untuk pasar UMKM-nya, lagi siap-siap semuanya ini ya. Jadi ramai ini di halaman RRI Kupang nih, halaman depan RRI Kupang. Ya silakan untuk Anda yang mau bergabung ingin menyaksikan pagelaran seni dan budayanya, ya datang ya segera ya. Ajak keluarga, ajak sahabat, ajak teman, pacar ya. Ajak semuanya untuk menyaksikan konser Merah Putih ini ya. Gratis loh ya, gratis. Oke. 825-444-843-1152 ya. Kita kembali ke lagu requestan dari Opa Emi tadi, Tito Sumarsono, Hilang Segalanya.

0: Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus di request dan juga sharing informasi. Makanan khas NTT yang enak di yang enak dan unik yang selalu dirindukan, dikangenin gitu loh. Makanan apakah itu? Waduh. Ya, saya coba ini dulu ya. Bravo RRI Kupang maju terus dalam pemberitaannya. Siap, terima kasih Abang Andri. Selamat sore Kakak, tetap semangat. Terima kasih Putra Safis. Iya toh, Bona S. Simbolon. Selamat sore toh. Mencari sesuap nasi. Mohon maaf ya, lagu Bataknya itu gak bisa diputerin. Mau request Buana udah hasian itu. Aduh, anti gores, sorry ya, tidak boleh diputerin lagu Bataknya. Lagu Bataknya itu ada nanti di program 4 ya, untuk lagu-lagu daerah ya. Oke deh, terus siapa lagi nih? Ya, siap, ada telepon yang masuk, kita coba terima dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan Erika, dengan siapakah di sana, di mana?
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan orang Soe.
0: Orang Soe, nah itu dia nih. Dengan siapa nih Soe?
1: Sesong kenal, Aiko.
0: Sonde ingat lagi. Sonde ingat, itu sa.
1: Aduh, duhane.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan orang Kampung Aman.
0: Oh, kok suaranya lain ya? Suaranya kayak di...
1: Kok beta mau menyamar begitu?
0: Perempuan, nah jadi saya juga Sonde ter...
1: Dia mau menyamar begitu.
0: Oh ya udah, oke deh.
1: Bagaimana kabar kali ini?
0: Baik-baik, kabarnya sehat. Makanan khas NTT yang enak dan unik itu yang selalu dirindukan itu makanan apa itu?
1: Wih, bukan apa, makalu jagung katema.
0: Jagung katema.
1: Campur dengan daun papaya dengan bunga papaya.
0: Pahit dong.
1: Dengan kacang campur. Baru tambah di pung ini apa? Ini ikan kering balai dan tomat.
0: Aduh.
1: Nasi lu parkir tahan di situ dong. Katong urus ame jagung, karena jagung bukan tiap hari ya, satu kali baru katong rasa senang baru.
0: Oh iya. Jadi jagung itu tidak setiap hari ya.
1: Bukan setiap hari ya. Rasa senang baru memakan. Jadi kalau rasa senang kok masak itu artinya nasi lu parkir tahan.
0: Jangan masak nasi sah kalau begitu ya. Jadi nih,
1: jagung katema, yang dia pun lawan itu dia ikan kering,
0: balai tomat begitu ya.
1: Itu orang bilang makan buang lupa buang telinga sebelah.
0: Oh, itu lain lagi ya. Kalau
1: terlalu enak.
0: Terlalu enak. Besok perlu dicoba ini. Kalau pas lagi libur.
1: Okay. Kalau jagung bose baik juga, tapi dia terlalu noy atau.
0: Pakai santan kan itu jagung bosenya ya?
1: Enak juga jagung bose, tapi enak. Lebih enak jagung katema.
0: Jagung katema. Oke deh. Jadi itu
1: dan dia peluat lah, dia peluat yang pakai ini itu daun apa tuh, kemangi.
0: Daun kemangi, terus asam.
1: Daun adas.
0: Daun adas benar.
1: Daun adas.
0: Tapi baru banyak juga itu yang
1: tidak.
0: Apa? Banyak daun orang bawang. Yang tidak suka itu daun apa tadi?
1: Kemangi.
0: Daun kemangi ya, oke lah.
1: Daun adas.
0: Daun adas.
1: Yang model rambut.
0: Iya benar. Daun itu. Adas.
1: Daun adas.
0: Jarang orang suka itu.
1: Iya. Tapi enak.
0: Itu kan ada bau-baunya kan? Ada bau-bau yang tidak enaknya itu. Ya kan? Yang itu toh? Oke. Okay. Jadi itu ya, jagung katema tambah itu ikan kering balai tomat dengan sambal luat.
1: Sambal luat.
0: Besok saya coba. Kalau pas libur kata coba ini Ibu Adi.
1: Itu kalau masuk di warung Padang dong itu pasti ada nah. Di warung Padang dong.
0: Itu sudah ada.
1: Ada itu senang siapkan makanan-makanan lokal, ada jagung katema.
0: Oh begitu.
1: Nah, ada ikan balai tomat, ada di puluat, ada
0: itu. So ada ya? Di warung-warung makan makan Padang gitu ya?
1: Di warung makan Padang dong, di Kebundokan.
0: Di Bundokan Duang itu. Jadi katong promosi lagi itu dia pun maaf.
1: Iya.
0: Oke, Bung Ferry. Siap. Terlalu jauh ini tapi kalau mau nonton bisa juga sih ada pagelaran konser Merah Putih di RRI Kupang.
1: Oh, kalau bisa komentar yang Oto Kupang soalnya.
0: Oke, jadi boleh ajak keluarga sudah ya.
1: Oto parkir Oto di itu Bank BCA toh?
0: Iya, Bank
1: kan
0: BCA.
1: Kan rumah di belakang BCA.
0: Oh, di belakang.
1: Di muka RRI itu toh.
0: Oh, iya. Nah, ajak itu orang-orang Soe dong semua itu. Bisa buat kosong jadi Oto.
1: Itu supir travel banyak-banyak.
0: Oh, siap. Jadi jangan lupa ya, konser Merah Putih di RRI Kupang.
1: Di halaman RRI.
0: Ini sudah sudah mau apa nih, lagi beres-beres semuanya nih. Oke, Om Ferry.
1: Beta baru keluar dari rumah di bank belakang BCA situ.
0: Oh, begitu. Ini kan sudah mulai rame-rame ini. Yeah. Oke, siap. Terima kasih, Bung Ferry. Mau dengar lagu kah? Masih sempat saya coba cari lagunya.
1: Iya, yeah, lagu apa?
0: Lagunya ini, Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa.
1: Manusia Setengah Dewa dari Iwan Fals.
0: Oke, boleh. Salamnya silakan untuk siapa?
1: Salam pertama untuk Opa Emi 01, Mamiri 05 OSL, Ella Alak Sisile Mantasi, Kapuja Bintuni, Tawati Parungnas, Kadiono Esapa, Kabeci Manuteben, Majesi Lelogama, dengan Manita Weteta.
0: Okay, deh.
1: Dengan Bapak Bortus di Fatu Feto. Untuk Kak Erika dengan Karyana, kok?
0: Iya, benar.
1: Dan Karyana senyum terjawab, toh.
0: Ada senyum-senyum, berasa.
1: Asik. Untuk Karyana dengan Kak Erika, salam.
0: Salam, ya. Terima kasih, ya, dadah. Pada telepon terakhir, ini Om Ferry di Kampung Aman Soe ya, tapi katanya masih ada lagi di Kupang ya. Terima kasih ya, jangan sampai lupa ya, sekedar mengingatkan kembali ya pendengar ya. Konser Merah Putih mulai dari hari ini sampai di 28 Agustus 2026. Selamat sore buat siapa nih, buat Harun, selamat sore kakak, RRI Kupang lanjut, terima kasih. Manado hadir, Feki, terima kasih ya. Terus, iya. Putra Safis, selamat sore kakak, tetap semangat. Terima kasih ya. Oke, pendengar, tuntas sudah sajian request dan juga seri informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon dan juga yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Banyak cinta dari RRI Kupang untuk Anda semuanya, pendengar setia Pro 1, dan tetap semangat untuk aktivitas kita di sore hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus juga di Kupang sore ini.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi.

0: Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar Anda, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini? Sudah kelihatan sibuk sekali gitu ya. Sibuk semua dengan rutinitasnya. Ya, tetap semangat untuk beragam aktivitas kita hari ini ya. Oke, pendengar di Kupang sore ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Kita jelang nanti di pukul 17, saya akan sampaikan nanti warta NTT sore berjaringan ya di pukul 17. Satu informasi, pendengar, saya kembali mengingatkan sore ini akan digelar konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam dari sekarang sampai di tanggal 28 Agustus 2026. Bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Jadi selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat tanggalnya ya, mulai dari hari ini 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta pada bulan.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Eksis Mencari Alasan. Oke, di Kupang sore ini, satu informasi dari rri.co.id, pendengar, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan dampak gempa Nusa Tenggara Timur setibanya di Kabupaten Nagekeo hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Rapat digelar di dalam tenda yang berada di area posko penanganan bencana gempa bumi NTT. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Nagekeo sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tiba, Presiden langsung menuju tenda di Tanah Lapang untuk memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat penanganan bencana tersebut. Kemudian mempersilakan Kepala BNPB Suharyanto memberikan paparan awal mengenai kondisi dan penanganan gempa di NTT. Hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 di Posko Penanganan Bencana Gempa Bumi NTT, bertempat di Batalion Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo. Kemudian, Presiden kemudian menyimak paparan mengenai kondisi terkini serta penanganan dampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto. Sebelumnya sempat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pemerintah mencatat hingga Senin 25 Agustus 2026 sebanyak 103 orang meninggal dunia dan 1.666 orang mengalami luka-luka. Kunjungan Presiden ke NTT dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasca bencana serta penanganan yang dilakukan pemerintah di wilayah terdampak. Rapat bersama kementerian, lembaga, dan unsur terkait ini menjadi bagian dari agenda penanganan dampak gempa di Nagekeo.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli transfer.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pameran pembangunan NTT galang donasi 1,112 miliar rupiah untuk Flores. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusias menyambut program MBG. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Donasi untuk korban gempa bumi di Flores yang dihimpun selama pelaksanaan pameran pembangunan NTT di Plataran Harper Hotel Kota Kupang mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Dana tersebut terkumpul dalam aksi kemanusiaan yang berlangsung selama 10 hari sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 malam sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga terdampak gempa di Flores. Laporan selengkapnya bersama Alo Tani.
2: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah.
3: Selama 10 hari penyelenggaran pameran pembangunan NTT di Kota Kupang, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. Penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi E. Mandala, pada malam penutupan pameran, Senin 24 Agustus 2026, bertajuk Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan, jumlah donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Selain itu, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,360 miliar rupiah.
2: Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
3: Gubernur NTT Melki Lakalena mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi donasi gempa di Flores tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak.
4: Atas nama pemerintah provinsi NTT, tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1 miliar 112 juta. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal untuk masyarakat terdampak gempa Flores.
3: Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kepedulian dan gotong royong di tengah duka akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus 2026. Bagi pemerintah Provinsi NTT, solidaritas tidak cukup diwujudkan hanya melalui rasa prihatin, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, bantuan dan dukungan nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca gempa di tenda pengungsian Berdikari Danga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan lanjut usia lansia. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo.
5: Dapat susu juga. Oh, senang
6: dapat
5: ya.
6: Selimut, dapat kasut.
7: Suasana di tenda pengungsian lapangan Berdikari Dangga, Kabupaten Nagekeo masih dipenuhi warga yang memilih bertahan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah rasa takut dan kecemasan akibat gempa susulan, para relawan memberikan pendampingan trauma healing khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Relawan dari Yayasan Plan Internasional Indonesia di Nagekeo, Yohana Weli kepada RRI mengatakan, kehadiran relawan di tengah pengungsian menjadi salah satu bentuk dukungan bagi warga yang hingga kini belum berani kembali ke rumah. Pendampingan trauma healing dilakukan untuk membantu para pengungsi mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis yang masih dirasakan setelah bencana. Anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan dan aktivitas ringan yang menyenangkan, sementara para lansia mendapat pendampingan serta ruang untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama gempa.
8: Kebetulan saya sebagai relawan plan, saya membimbing adik-adik yang ada di sini, sudah terdata 132 anak. Terus yang lain belum datang karena mereka baru datang tadi pagi yang di tenda sebelah. Terus ini kegiatan ini, senam tadi pagi dengan anak-anak sudah dilakukan, terus dengan pilih sampah. Setelah itu mama-mama yang lansia minta ingin mereka juga mau senam lansia. Makanya saya bukalah musik itu, kami senam bersama. Karena katanya selama ini hanya bangun tidur, duduk, makan, tidak ada kegiatan. Jadi mereka bilang, Ibu Plen tolong perhatikan, dan kami yang lansia juga kami butuh mau olahraga. Tanggapan dari orang tua yang punya anak-anak Plen itu, mereka sangat senang karena dengan kehadiran Plen di sini bisa memperbaiki mental atau yang selama ini mereka merasa trauma dengan gempa. Jadi mereka merasa terhibur dengan adanya ini.
7: Kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa serta gempa susulan yang masih terjadi membuat masyarakat memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menjaga keselamatan. Bagi anak-anak, menurut Weli, trauma pasca bencana dapat muncul dalam bentuk rasa takut, sulit tidur, hingga enggan berada di dalam bangunan. Sementara bagi lansia, situasi pengungsian dan ketidakpastian kondisi rumah dapat menambah beban psikologis. Karena itu, pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar para pengungsi tidak hanya mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan untuk memulihkan kondisi mental mereka.
8: Untuk memperbaiki mental anak-anak tadi, ada permainan seperti nanti ada buku gambar, ada ini membaca, menyusun itu mainan, ada semua disiapkan. Terus selain itu kami melatih berbaris, mereka minta bermain bola voli, bola kaki, bola takro. Setelah itu ada pelajaran sebentar jam 10, ada guru yang datang bimbing, kami minta kasih, kami izin hanya setengah jam.
7: Para relawan berharap kegiatan trauma healing dapat memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan selama masyarakat belum dapat kembali ke rumah, sehingga proses pemulihan pasca gempa dapat berjalan bersama baik secara fisik maupun psikologis. Ararian De Ferisoo melaporkan.
1: Pengusaha dan pelaku UMKM di Timor Tengah Utara melalui staf khusus Bupati Bidang Ekonomi dan UMKM meminta pemerintah pusat melalui imigrasi kelas 2 TPI Atambua memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste atau Distrik Oikusi agar bisa memakai PLB. Laporan Steph Kosar.
9: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari imigrasi Indonesia, khususnya imigrasi kelas 2 TPI Atambua dengan Timur Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan.

0: bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan ini setelah launching kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua, kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal penlintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Masih banyak yang punya paspor. Kalau memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan. Karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal. Dan akan pasti pasarnya ya stagnan begitu-begitu saja. Nah, itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah, itu makanya kita berusaha agar ya kami fokus kedua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat. Supaya apa? Supaya pemberlakuan pas lintas batas di Napan itu juga bisa harus dilakukan. Harus dikejar cepat karena pasar ini akan jalan terus. Nah, tapi kita melihat sudah ada jurisprudensinya. Di mana di Spo sana, pasar Spo Papua, masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor, mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah, inilah yang kita berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Hal-hal seperti ini harus kita perjuangkan bersama, ini tugas kita bersama.
1: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut. Sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah. Sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000 sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai Rp15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari itu, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusiasme menyambut program MBG. Laporan Kristiandi Mau.
3: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Belu mendapatkan sambutan positif dari pihak sekolah maupun orang tua. Salah satunya di SDI Tanah Merah 2 yang menilai program tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus menciptakan generasi peserta didik yang sehat dan produktif. Kepala SDI Tanah Merah 2 Emilia Ilimau mengatakan kehadiran program MBG memberikan manfaat bagi para siswa terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya asupan makanan bergizi memiliki peran penting dalam menunjang kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kondisi ini juga dapat membantu siswa lebih berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik.
4: Membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari, pagi, jam 4. Tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Andai kata mereka di rumah saja, maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah. Ini ojek. Kemudian pedagang kaki lima yang seringkan.
3: Ia juga menjelaskan bahwa siswa terlihat antusias ketika menerima makanan yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Antusiasme ini menjadi salah satu indikator bahwa program MBG mendapatkan respon yang baik dari peserta didik. Selain mendukung kesehatan siswa, program MBG nilai dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan selama anak berada di sekolah. Hal ini menjadi nilai tambah bagi keluarga khususnya dalam kondisi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
4: Antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar, gitu.

0: Ibu. Berarti ini tampaknya itu bahwa membantu pemenuhan gizi anak-anak ya?
1: Iya. Mereka punya badan yang kurus-kurus ini sangat membantu gizinya.
2: Kepala SD Tanah Merdo berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada siswa. Ia juga menambahkan sekolah siap mendukung pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat tujuan program dalam membentuk generasi muda yang sehat, aktif, dan mampu mengikuti proses pendidikan secara optimal. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Laporan Andri Iskandar.
4: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores mengajak para bikers dari berbagai daerah di Indonesia untuk terus berpartisipasi membantu masyarakat terdampak gempa. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kedua aksi kemanusiaan yang masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Bangkati Penggagas Bikers Seribu Tikungan Flores menjelaskan, bantuan disalurkan langsung ke posko pengungsian di wilayah Mbai bagian utara.
5: Saat ini grup Bikers Seribu Tikungan Flores telah berada di posko pengungsian bencana alam gempa di Mbai di sisi utara Pulau Flores. Partisipasi dari semua rekan bikers di Indonesia lewat grup Bikers Seribu Tikungan Flores diamanakan pada saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
4: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
6: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam wilayah yang baik.
4: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran pembangunan NTT galang donasi 1,112 miliar rupiah untuk Flores. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusiasme menyambut program MBG. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, apa kabar di sore hari ini? Sayup-sayup terdengar, sudah dimulai. yang namanya konser Merah Putih di pelataran halaman depan RRI Kupang ya, di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Ini sudah samar-samar kedengaran kan? Jadi segera untuk Anda ya pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, segera ke RRI Kupang untuk menyaksikan ya konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam ya. Oke, dan pendengar Warta NTT Sore Berjaringan tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Tompelo 8 Kupang, saya Sony, kembali untuk sore hingga malam hari temani Anda di hari ini 26 Agustus 2026. Saat ini masih dengan rekan Diana pendengar dan saya temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Saat ini sudah 17.45, kami informasikan untuk Anda. Anda bisa ikuti nanti siaran untuk malam hari ini terkait dengan konser Merah Putih yang diselenggarakan dari halaman depan RRI Kupang. Nanti Anda bisa ikuti di Pro 1 dalam rangka pagelaran seni dan budaya, sekaligus nanti akan menggalang dana untuk Flores ya. Nanti akan dilaksanakan di halaman depan RRI Kupang. Anda yang ingin menyaksikan langsung bisa datang di halaman depan RRI Kupang, dan juga Anda yang ingin berdonasi bisa juga menyampaikan donasi Anda di Kris ya, yang melalui Kris yang telah tersedia di media sosial RRI Kupang, dan juga boleh diantar langsung kalau benda ke RRI Kupang, Jalan Tompelo 8. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, Gano.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa saat ini sedang berlangsung konser amal Merah Putih yang berlangsung dari halaman depan RRI Kupang. Konser amal ini akan menggalang dana untuk korban Flores, dan Anda punya kesempatan juga untuk bisa menyaksikan secara langsung konser amal Merah Putih ini dengan mengakses RRI Kupang di YouTube ya.

Subianto hari ini tiba di Nusa Tenggara Timur di Pulau Flores dan langsung memimpin rapat penanganan gempa. Informasi dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan dampak gempa NTT setibanya di Nagekeo, Rabu 26 Agustus 2026. Rapat digelar di depan tenda yang berada di area posko penanganan bencana gempa bumi NTT. Sebelumnya Presiden Prabowo tiba di Nagekeo sekitar pukul 12. Setelah tiba, Presiden langsung menuju tenda di Tanah Lapang untuk memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat penanganan bencana ini. Teddy kemudian mempersilakan kepada BNPB Suharyanto untuk memberikan paparan awal mengenai kondisi dan penanganan gempa di NTT. Sebelumnya gempa yang mengguncang NTT ini mendapat perhatian dari banyak pihak dan hadir di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima Agus Subianto, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto. Informasi pendengar kami cuplikan untuk Anda dan selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin beramal untuk Flores, dibuka kesempatan untuk Anda bisa mengakses dan juga ada QR Code yang ada di tertera di YouTube channel RRI Kupang pada saat konser amal berlangsung. Anda bisa ikut beramal untuk saudara-saudara kita di Pulau Flores dengan konser amal ini.

0: kareng becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama ju usi, kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh heran nih, kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu, Suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Hai, aku Daun Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
4: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
5: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
6: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
7: Ternyata, makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Pendengar, kami informasikan bahwa saat ini sedang berlangsung konser amal dari halaman depan RRI Kupang. Dan sekali lagi, ini terkait dengan bagaimana melatih anak-anak untuk mencintai budaya. Dan lebih daripada itu, juga ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Di antaranya dengan mengikuti konser amal Merah Putih ini. Menurut Anda pendengar, petang hari ini harus bagaimana seni tradisional di Nusa Tenggara Timur? Saya buka kesempatan untuk Anda bisa ikutan polling di RRI Pro 1 Kupang. Harus bagaimana seni tradisional di Nusa Tenggara Timur? A. Apakah kolaborasi dengan yang modern? B. Pertahankan dan jaga aslinya. Yang ke C. Bebas saja, ikuti zaman. Sekali lagi, harus bagaimana seni tradisional di Nusa Tenggara Timur? Apakah A. Kolaborasi dengan yang modern, jadi terbuka untuk berkolaborasi dengan yang modern, atau dipertahankan dengan menjaga aslinya, atau bebas saja mengikuti zaman. Informasi terkait dengan ini Anda bisa komentar di RRI Pro 1 Kupang atau boleh di WA di 0811-3820-9440 atau di 0380-8254-440-3808-43-1152 atau 0811-3820-9440. Menurut Anda harus bagaimana seni tradisional NTT harusnya saat ini ya? Kolaborasi dengan yang modern, pertahankan atau jaga aslinya, bebas saja ikuti zaman. Boleh ikutan polling kita sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Persatukanlah informasi dan inspirasi pendengar generasi muda atau anak-anak yang generasi Z, bahkan generasi Alpha punya tantangan yang lebih besar lagi karena mereka harus berhadapan dengan budaya ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa membedakan antara generasi Z ini dengan budaya menjadi satu hal yang harusnya dilakukan. Tapi peran generasi muda terhadap budaya tradisional harus terus ditingkatkan karena mereka adalah agen pelestari dan inovator yang akan menjembatani nilai-nilai luhur supaya tetap relevan di era modern ini. Mereka menjadi penghubung zaman ya, dan memahami yang tradisional lalu padukan dengan gaya hidup masa kini tanpa harus merusak makna aslinya. Nah, tanggapan Anda seperti apa pendengar? Ada kesempatan untuk Anda juga kasih komentar terkait dengan harus bagaimana seni tradisional NTT, apakah dikolaborasikan dengan yang modern atau dipertahankan dengan tetap menjaga aslinya atau bebas saja ikuti zaman. Kita tahu sekarang bahwa musik atau juga mungkin tari-tarian itu sudah begitu berkembang bahkan sampai ke daerah-daerah. Misalnya tari-tarian yang saat ini dikembangkan oleh anak-anak muda itu bahkan sudah ada tari-tarian dari luar ya. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang harus seni tradisional itu dikolaborasikan dengan yang modern, dipertahankan dengan menjaga aslinya, atau bebas saja ikuti zaman? 0380825444 atau 0380843 1152. Komentar Anda juga bisa di Instagram ya, di Instagram di RRI Persatu Kupang atau di WA di 0811-3820-9440. Anda bisa komentar terkait dengan budaya kita, apakah memang harus kita kolaborasikan, kita pertahankan, atau bebas saja.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, peran ideal dari generasi muda memang sangat dibutuhkan. Di antaranya adalah memanfaatkan teknologi ya digital saat ini ya. Jadi menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan tarian, mempromosikan bahasa atau kuliner daerah supaya bisa dikenal luas, memang menjadi salah satu yang bisa dilakukan untuk bisa memperkenalkan budaya lebih luas lagi. Tetapi kadang-kadang itu kita anggap sebagai sesuatu yang lokalitasnya tidak dipertahankan, atau kita anggap sebagai sesuatu yang secara daerah tidak bisa dipertahankan. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Harus bagaimana seni tradisional kita di Nusa Tenggara Timur dikolaborasikan dengan yang modern, pertahankan dengan jaga aslinya, atau bebas saja ikuti zaman? Terima kasih untuk Kak Wati yang bergabung dan berpendapat. Di WA, Kak Wati menyampaikan bahwa sebaiknya dipertahankan menjaga aslinya. Terima kasih untuk pendapatnya Kak Wati. Jadi lebih baik pertahankan dan dijaga aslinya menurut Kak Wati. Terima kasih sudah berpendapat. Saat ini pendengar, sekali lagi sedang berlangsung konser Amal di halaman depan RRI Kupang. Dan Anda bisa menyaksikan konser Amal ini di YouTube channel RRI Kupang. Anda bisa menyaksikan secara langsung konser Amal ini. Dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pengawas LPP RRI dan juga dihadiri dari Rumah Musik Siloam anak-anak, dan juga dari Rumah Musik Siloam sedang berkreasi, dan anak-anak muda di sana menyanyikan banyak lagu, diantaranya adalah lagu-lagu daerah. Menurut Anda pendengar, sekali lagi, harus bagaimana seni tradisional NTT dikolaborasikan dengan yang modern, pertahankan atau jaga aslinya, atau bebas saja dengan mengikuti zaman?

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda yang malam hari ingin berkomentar. Ada kesempatan untuk Anda berkomentar di 0811 3820 9440, line telepon. Harus bagaimana seni tradisional NTT dikolaborasikan dengan yang modern, pertahankan jaga aslinya, atau bebas saja ikuti zaman. Boleh berpendapat di line telepon untuk malam hari ini. Saya sapa yang bergabung di line telepon. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Yehuda.
0: Kita punya orang dorang ini ya. Terima kasih Pak Yehuda sudah bergabung malam ini. Pak Yehuda, seni tradisional ya sekarang ini kan di mata anak-anak muda itu menurut Pak Yehuda harus diapakan? Dikolaborasikan atau dipertahankan atau bebas saja? Karena banyak anak muda sekarang ini tahu sendiri tuh kalau ketong goyang di kampung ini kadang-kadang bukan lagu tradisional lah ya.
1: Betul. Jadi menurut saya seni budaya ini harus dipertahankan.
0: Iya.
1: Tapi ada yang positif, ada yang negatif.
0: Iya. Yang positifnya bagaimana itu Bapak?
1: Budaya ini dipertahankan yang mengandung nilai-nilai kemerdekaan.
0: Oh.
1: Yang mengandung nilai-nilai Pancasila.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau budaya-budaya yang tidak mengandung nilai-nilai agamani, Pancasila, kemerdekaan, itu kita harus hati-hati. Terima kasih.
0: Iya, halo. Baik. Terima kasih. Ini komentar yang baik sekali. Jadi nilai-nilai agamais, Pancasilais, dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kalau budaya kita atau perkembangan budayanya tidak ada kandungan nilai-nilai agama, kemudian Pancasila, nilai-nilai Pancasila, atau nilai-nilai kemerdekaannya sudah tidak dijaga lagi, ya ada baiknya kalau ini tidak dipertahankan atau tidak dijaga. Terima kasih untuk Pak Yehuda sudah berkomentar di 0380825444. Anda juga bisa berkomentar di 0380843 1152. Menurut Anda pendengar, budaya kita di Nusa Tenggara Timur ini harus kita seperti apa? Untuk budaya yang kaitannya dengan anak-anak muda ya, seni budaya, bagaimana seni tradisional kita di NTT ini harusnya diapakan, misalnya dikolaborasikan dengan yang modern kah, atau pertahankan jaga keasliannya kah, atau bebas saja mengikuti zaman. Terima kasih sudah bergabung Pak Yehuda. Yang masih mau bergabung masih boleh satu jam ke depan lagi sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti pukul 19 pendengar kita bisa ikuti atau Anda bisa ikuti drama radio untuk malam ini.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
1: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi, dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi, Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu! Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang nggak sanggup ya udah, aku nggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Gak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang, tapi kali ini kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu Nurul, ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Demikian drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang

0: lakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, dan sekali lagi kami informasikan saat ini donasi Rumah Musik Siloam bersama RRI Kupang untuk Flores sedang dibuka untuk Anda. Anda bisa QR code-nya bisa Anda simak dan bisa Anda scan untuk bisa menyumbang di YouTube channel RRI Kupang, karena sekarang sedang berlangsung konser Amal Merah Putih. Anda bisa simak di siaran langsungnya di Pro 4 ya, dan bahkan Anda bisa menyimak secara langsung, melihat secara langsung di RRI Kupang ya. Jadi untuk kesempatan malam hari ini Anda bisa simak. Bicara terkait dengan seni tradisional di Nusa Tenggara Timur, pendengar, menurut Anda apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk seni tradisional di Nusa Tenggara Timur? Apakah kolaborasi dengan yang modern, atau yang kedua, pertahankan dan jaga aslinya, atau bebas

0: the turn.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Prus satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar Anda masih menyimak dan boleh bergabung untuk berbagi pendapat terkait dengan peran generasi muda untuk seni tradisional di Nusa Tenggara Timur. Menurut Anda, harus bagaimana seni tradisional di Nusa Tenggara Timur saat ini? Apakah memang perlu untuk kolaborasi dengan yang modern atau pertahankan dan jaga aslinya? Atau bebas saja dan ikut zaman? Tadi Kak Wati dari Perumnas sudah menyampaikan bahwa harus dipertahankan dan dijaga aslinya. Sementara Pak Yehuda dari Weniko berpendapat seni tradisional itu bisa dijaga. Atau seni itu dapat dijaga kalau mengandung nilai agama, nilai Pancasila, dan nilai kemerdekaan, ya bisa dipertahankan dan dijaga ya. Terima kasih untuk pendapat-pendapatnya. Pendengar, memang globalisasi membawa dampak besar terhadap aspek kehidupan termasuk budaya ya. Dan arus informasi dan teknologi bikin budaya asing mudah masuk dan berpengaruh pada pikiran masyarakat, khususnya generasi muda. Kondisi ini pendengar timbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya minat terhadap budaya lokal. Dan karena itu generasi muda mendapat perhatian, karena generasi muda harus berupaya untuk mengintegrasikan budaya lokal ke dalam karya-karya modern mereka, seperti musik, atau mungkin film, atau desain digital lainnya. Menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan juga mengikuti atau mengadakan kegiatan kebudayaan seperti festival lokal dan lomba seni tradisional, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya sendiri, dimulai dengan mengenal sejarah dan juga nilai-nilai luhur bangsa. Tanggapan Anda pendengar masih sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, berbagi dengan Anda.

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik, tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan ini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: adik gue ambil di belakang sana.
1: Aduh, beta sudah tidak kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
2: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sa, kami akan lindungi ibu.
3: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
4: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

8 DPR RI meminta pendataan dampak gempa NTT dilaksanakan secara terintegrasi. Jadi pembaruan secara berkala data yang diperlukan agar penanganan masyarakat terdampak sesuai kondisi terbaru. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Adriani Gantina mengatakan bahwa data menjadi bagian penting untuk koordinasi penanganan bencana. Menurutnya pendataan yang dilakukan berbagai pihak tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan saling tumpang tindih. Sally menyampaikan bahwa kesamaan informasi diperlukan agar kementerian dan lembaga memiliki dasar yang sama untuk menentukan langkah penanganan. Data mengenai korban kerusakan fasilitas hingga kebutuhan masyarakat harus diperbarui secara terkoordinasi. Informasi dari rri.co.id, Komisi 8 DPR tekankan integritas data penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi pendengar malam hari ini di berbagi informasi dan juga partisipasi Anda terkait dengan bagaimana seni tradisional di Nusa Tenggara Timur. Ada yang menyampaikan bahwa memang agama, Pancasila, dan kemerdekaan harus menjadi yang diutamakan di dalam seni atau di dalam budaya ya. Yang penting budayanya menekankan agama, menekankan nilai-nilai Pancasila dan kemerdekaan. Dan tadi ada juga yang berpendapat bahwa mempertahankan dan menjaga keasliannya adalah penting. Terima kasih untuk berpendapat. Tetap dengar Pro 1 pukul 20 nanti kita akan bergabung dan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
7: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagian besar persoalan ya.
9: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagian besar persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
9: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
10: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan berbagai petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
9: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR

0: untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
1: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
0: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
5: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN itu Pak?
3: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
4: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
6: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
4: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
0: Kementerian

0: Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya pemerintah tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup dan talenta digital.
1: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
0: Sementara itu Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
0: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
4: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu.
6: Betul,
4: ya.
6: Pak.
4: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
6: Tidak.
4: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
4: Seperti itu.
5: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
7: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
4: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
8: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapi, Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Informasi kami cuplikan untuk Anda pendengar malam hari ini dari rri.co.id. Sebelum nanti kita akan bergabung untuk mengikuti warta berita, mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu malam hari ini pukul 21 ya. Informasi dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan juga kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah untuk mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya Presiden menyebut pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan seluruh helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, sampai ribuan personil. Dan Presiden kemudian menekankan pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. Informasi dari rri.co.id.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: tentunya kembali.
1: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
2: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
1: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan, jika setiap teguran berubah jadi laporan, siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM, Pro

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa. Makanya mas Dwi gini ya kan.
1: Bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi,
0: dan diasuh.
1: Itu asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas,
0: oh.
1: Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener. Juga. Dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, iya, okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan?
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu. Seperti

0: Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Keren banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
0: Cantik dan mereka ganteng ini. Wow. Gimana sih?
2: Kamera.
0: Kameranya mana? Ini.
3: Mereka bisa lihat di mana tuh?
0: RRI Net. RRI Net.
3: Tolak banget dari tadi kita.
1: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong, bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya begitu.
0: Udah Mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
1: Ada
0: yang
1: siapa aja?
0: Kece dan keren.
1: Ya Allah, 90-an banget. Kece dan keren ya.
0: Kece dan keren.
1: Kece. Iya, iya, iya. Ruang kita.
0: Irma Jun.
1: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mic.
4: Sudah.
1: Oh, sudah. Suara emang suaranya lembut ya.
0: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya, Molukas. Dan ada lagi.
1: Ada Sawarna dari Warna.
2: Dari Sulawesi.
1: Sarwana.
2: Datang dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwa.
0: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
1: bener,
0: lagi.
1: Benar.
0: Kesibukan kalian sekarang apa?
1: Apa ya, nih?
0: Berempat ini.
1: Kenapa berempat ini?
3: Masing-masing
1: ya. Iya, iya.
0: Boleh dong.
3: Paling tua dan paling
2: tua. Paling tua sih.
0: Silakan, silakan di rumah. Ayo,
4: aku
0: Irma yang paling senior.
4: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
0: ini ya.
4: Terus ngajar juga.
0: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
1: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
0: Steven.
1: Steven?
5: Iya.
0: Kalau
5: aku.
0: Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
0: Irma dan Steven ya.
1: Betul. Ya.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
0: Vocal Legacy.
1: Oh.
0: Ya, mantap sih masih.
1: Apa?
0: Mantap iki Mas.
1: Oh, mantap iki.
0: Enggak denger ta?
3: Enggak pakai ini loh.
1: Denger kan roaming loh maksudnya.
0: Gaya lu Mas. Padha Surabaya.
1: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
0: Iya, roaming nanti.
1: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
1: Oke. Okay.
6: Vokal direct juga.
0: Ini pernah ya.
1: Di direct.
0: Iya, vokal sama
1: di direct apa di direct?
0: Sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
1: Oh, oke.
6: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
0: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
0: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
1: Gitu ya.
0: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
6: Iya
0: Sinaran ya.
1: Oke
6: okay. Iya itu ya, sama ya. Terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
1: Film apa?
6: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Ya tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
1: itu,
0: lah pokoknya.
1: Itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Ah itu. Itu aja gitu.
0: Siap.
1: Kalau yang ini Stop main film mana? Juga.
0: Gimana, Sar?
2: Aku sibuk apa ya?
0: Menghadiri ulang tahun.
2: Benar, Mbak Ida.
0: Salah satunya
2: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Lagi
2: sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
0: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
6: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
1: Tapi gimana ceritanya sih
0: ya,
1: bisa berempat
0: gak, akhirnya
1: bikin
0: project The project Vocal Legacy,
1: The Vocal Legacy ini gimana ceritanya?
0: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti biasa yang ini.
0: Monggo.

0: Irma. Penuh dengan ide-ide mendadak itu.
1: Jadi sebenarnya apa, aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
2: Koko Stephen.
1: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
0: Duonya bubar.
1: Ada ancaman. Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
0: ke Audria Masarwana.
1: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuannya gitu.
0: Waduh, seru.
1: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apalah calek-calek gue. Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
0: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
1: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
0: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
1: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
0: Di hari yang sama,
2: hari yang sama ini ya. Okay.
1: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
2: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
0: Bisa. Gak kebayang soalnya.
2: Oke.
1: Bisa.
0: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
2: Kenapa?
0: Optimis lah. Iya, optimis.
2: Ya. Acaranya itu dari subuh.
3: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 sampai malam gitu.
2: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
3: Iya.
0: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
1: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
2: Okay.
1: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
2: Okay.
1: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
2: Oh, 4 kota.
0: Boleh disebutin Irma apa aja?
1: Kota. Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja, baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
0: Kenapa enggak lewat Surabaya?
1: Next, Mbak.
0: Waduh.
2: Nah, makanya Madiun ya kan. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
0: Toli
2: dan mana, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
2: Bang Kendi.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya, Bang Kendi?
4: Makasih Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Nama Sari.
0: Siap.
4: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya bisa ke Bang Sarwana ya.
2: Oh, ke Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
4: Bang Sarwana agak kareba ada yang.
2: Oh, baji-baji, Madece.
0: Pasti loh.
2: Iya,
0: Bang Sarwana.
4: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
2: Okay.
4: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng Sarwana ini.
2: Oke, okay. Ditunggu ya.
4: Terima kasih, Pak.
2: Siap.
0: Ayo, Pak Kendi, siakan.
2: Dijawab langsung ya, nanti. Sabar.
4: Bang Benjo di Manado.
0: Okay.
4: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia.
2: Siap.
4: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
2: Oke,
0: Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita kemana tuh?
0: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, iya, karya anak bangsa. Apa siap kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
2: Baik,
0: Bang. Ayo silakan, silakan Bung Benny dengan 4 bintang tamu malam ini.
5: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Deben, terus ada Audrey.
2: Betul. Keren loh.
5: Oke, kita langsung ke empat personil ini
0: persiapan
5: untuk pertanyaan jawab ya.
0: Iya.
5: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Oke, siap. Benny.
5: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Pulau Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Tolitoli, Abdel Gaji Sumatera. Terus ada Ayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
2: Siap.
5: Ada Ayuk di Maluku Tengah.
2: Oke.
5: Ada Ibu Farida di Makassar.
2: Siap.
5: Itu aja, makasih, selamat malam.
0: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita makin ke timur, ke Sorong.
0: Sorong. Wah, ada Bidan Louis.
3: Wah, itu sudah.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Louis.
0: Bidan Louis, selamat malam.
2: Belum, jam 10.
6: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
2: Oh, iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
6: Soalnya aku udah... Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
2: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
6: Benyamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
0: Iya.
2: Wah. Silakan.
0: Silakan.
6: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
0: Ya silakan.
2: Iya silakan Bidan Louis.
6: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
2: Oke.
6: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimana kah mengatur?
2: Teknik sekali pertanyaannya.
6: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
2: Satu album.
0: Mama, itu sudah.
2: Oke, itu sudah.
6: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
2: Oke.
6: Karena ini libur.
2: Iya, iya, iya.
6: Terus kemudian perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan. Dan stikers di D3 Akbar Sorong.
2: Kayaknya semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
0: Makasih Bidan Louis.
2: Bidan Louis.
6: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
2: Oh, baik. Terima kasih.
0: Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Jawab,
6: Mbak. Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
2: Iya, okay. Iya. Terima kasih.
0: Siap.
2: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
7: Selamat malam, Bang Yudi. Baik,
0: iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
7: Apa kabar, Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
7: Yuk. Di ruang rindu perjaringan nasional.
2: Betul, silakan langsung. Iya,
0: langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
7: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
0: Masya Allah, keren-keren.
2: Iya.
7: Sarwana, woi.
2: Woi, Sarwana yang paling hits kayaknya.
8: Sarwana orang Makassar kan ya.
0: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
7: Ini saya mesti paling dekat ini, Bang.
2: Ya.
7: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
0: Ya.
7: Makasih lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
0: Iya, boleh.
2: Oke.
7: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
0: Oh. Mantap Bang Hasan Udin loh.
2: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
7: Irma Jun ini luar biasa.
0: Betul, Bang.
7: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
2: Oke. Okay.
7: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
2: siap
7: ya buat tamu semuanya.
0: Ya,
7: buat ini Pak Jun, berkarya terus. Eksesor berarti kamu
0: siap.
7: Oke, pertanyaan itu aja masih kangen.
0: Oke, Bang Hasan.
7: Berikutnya.
2: Oke.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
0: Ada Maluku Tengah.
2: Ayu.
0: Halo Ayu.
9: Halo,
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik,
0: Pak Yudi, baik,
2: siap, silakan Ayu.
0: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
10: Iya, berantemnya ada 4 ya.
0: Iya, betul.
10: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
0: Oke.
10: Okay. Tadi lebih ke Sarwana.
2: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
8: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
10: Ada dari Maluku juga kayaknya.
3: Iya, ada. Ada di Nona. Dek. Ya,
10: yang main-main di Maluku kah atau di Pulau Seram?
3: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
10: Masohi,
3: Kota Masohi Maluku. Masohi. Pantai Kuakuak itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
10: Pantai
3: Kuakuak. Kuakuak iyo selama di sana.
10: Iya, sedangkan saya mau bertanya, nanti untuk semuanya ini ke depannya pengennya collab sama siapa gitu ya.
2: Oke,
10: okay, terus apakah ada album terbarunya gitu, di semua-semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari Timur Indonesia, Maluku Tengah.
3: Siap, iya Nona, Uplira Nortarita.
2: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
3: Uplira Nortarita.
0: Nortarita maksudnya.
2: Nortarita, iya
10: tahu. Salam ya buat Tami Nisio, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali ya.
10: Bapak
2: ini
10: dari
2: Tokyo
10: dan
2: selamat mendengarkan
3: prosa
10: dari
3: Indonesia.
2: Siap, terima kasih.
3: Lembut banget suaranya.
2: Iya,
3: lembut banget suaranya.
2: Ini Jawa apa Maluku ini?
10: Iya,
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
8: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
2: Dari kecil ya.
8: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
0: Bisa gitu.
8: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
2: Oke. Dari ponakan-ponakan, putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
8: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
0: Sekarang canggih.
8: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan, mereka sore lumayan.
2: Oh, iya. Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
0: yang sudah dihasilkan mulai dari
2: Irma Jun?
0: Saking banyaknya ya.
2: Album nggak? Ya around 10 lebih kayaknya ya.
0: Oh ya, ada lah pasti. Terus kan ada single single juga.
10: Single lebih banyak sih sebenarnya.
8: Hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
0: Kristal cinta datanglah pasir putih.
3: Akan berubah. My God banyak ya.
0: Lu harus konser tunggal ya Bima.
8: Datanglah.
2: Oh, datang udah ya. Iya. Oke.
0: Okay.
8: Cinta. Cintanya Stephen Junnya juga dong.
10: Oh iya.
0: Yang duo ya itu.
10: Sama Terima Kasih
0: Jiwa. Pastinya lebih dari 10.
8: Lebih udah lebih banyak. Dari
2: 10. Dia. Iya.
10: Single lebih banyak sih.
2: Single lebih banyak.
0: Oke. Okay. Stephen?
11: Kalau aku di Suwarna sih udah 5 album.
0: 5 album ya
11: Stephen. Ya. Sebenarnya juga lupa. Banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab, apa lagi?
0: Rindu ini. 50 tahun ya.
11: Terus Sinaran.
0: Sinaran benar-benar. Itu ya. Oh, banyak juga.
2: Haruskah enggak juga sih?
8: Iya, harus.
2: Harus kan. Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
0: Wow.
2: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
0: Kan. Iya, masih ada.
8: Sinaran juga loh.
0: Sinaran deh, enggak apa-apa sama rumpi.
2: Judulnya bukan Haruskah loh.
0: Ngono ta?
2: Masih ada. Oke. Audrey.
3: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas keluar terus ke ada album Non ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada ya banyak lagu-lagu Maluku. Inggolari.
0: Inggolari oh.
3: Ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya, banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
2: Betul, betul.
0: Zaman dulu ya, kompilasi juga.
2: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
8: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
2: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
8: Iya.
0: Wih. Masih di tahu loh.
2: Iya dong.
8: Terus Amarani juga ada.
2: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
8: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
2: Iya, iya, iya. Benar, benar, benar, benar.
8: Ada terdiri, ada
2: sempat.
8: Ya.
0: Sama Julius,
8: Julia.
2: Julia. Oh iya, kan, ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
8: Bambi beda lagi, pokoknya.
0: Barita Dina Kandi.
8: Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dina Kandi.
0: Nah, kan?
8: Ada sendiri juga.
2: Oh ya ya ya, Ustadz sih ya.
8: Produktif kali,
2: produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
0: Rahasia
3: dari mana resep tuh?
2: Dari balik, dibalik.
0: Balik sekarang ya,
3: Bang Saru.
8: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
2: Kebanyakan diasuh ya.
8: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
2: Aduh.
8: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
0: Kena
8: GERD. Jadi GERD, itu satu. Terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Oke.
8: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
2: Wow.
3: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
2: Cara
0: menjaga.
3: Oh oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
0: kan,
3: jadi
0: mau ya.
3: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
0: Setuju.
3: Oh, itu
2: kata gitu. Ya.
0: Setuju.
3: Ya itu aja.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Koko. Steven.
12: Ya, sama sih. Latihan.
3: Ya. Idem ya.
12: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
3: Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kaita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
0: Makanya.
3: Iya.
0: Sama kayak vokal Coach Divan Abi juga sebenarnya. Okay. Apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
2: Iya. Di mana?
3: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi? Farabi yang aku mau masukkan ya.
2: Kak Irma.
1: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
3: Iya.
1: Jadi memang harus latihan terus juga.
3: Betul.
1: Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
2: ikutin juga.
1: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
3: Harus ikutin tren apa sekarang?
0: Iya, ya, benar.
1: Terus sebenarnya juga bermunculan.
2: Betul.
3: Iya.
1: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
0: Ini bagus nih.
1: Iya. Gitu.
2: Nah,
1: kita juga
2: latihan
3: ke situ. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
0: Zaman dulu udah ada.
1: Punya ininya banyak, istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
3: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
8: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi.
3: Ini gue sama Bobo.
2: Oke.
8: Gak salah, suaranya bagus kan?
2: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
3: Oh, oke.
2: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Ya, kita dengerin lagu ya.

0: Kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cuma masih kiponek loh.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare, tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira ada kalian empat orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Gemes. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya. Siap.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin. Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
5: Dengan siapa itu?
1: Stephen, Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat
0: selalu. Majun. Tadi disebut yang disebutin itu Majun doang ya.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, siap, ya, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya
1: Pak. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka. Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
6: Salam kembali, Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha,
6: ada
1: mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya, betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya, Teteh.
6: Ingin, terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu
1: malam ini. Ada 4 orang loh, Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek, Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma, bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alera sa beta rasa sama.
3: Oh, kok bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Julia, selamat malam.
7: Malam, Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini.
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti
6: gitu. Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Okay.
6: Okay. Kalaupun enggak apa-apa
0: gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam apa?
1: Silakan,
0: Teh. Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Yeah. Jember, terus?
6: Ya. Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke. Siap.
6: RRI Kabupaten ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Le.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Tahu iya lagi.
8: Di tengah Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan Bang.
8: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Yeah. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: yang punya
1: RRI sing bos. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
8: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: titiknya. Siap Bang.
8: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa ya?
0: Oke.
8: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
8: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Duh, kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju itu baju hitam. Ceweknya
9: juga baju hitam juga.
1: Siap,
0: kelihatan ya. Kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan, Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
9: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
9: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
9: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
9: Siapa yang pernah diulang?
1: Bang Leman.
9: Halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke. Okay,
1: okay,
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Okay. Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
9: Okay. Putra agenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Okay. Siapa ketua?
0: Siap.
1: Ini. Siap.
9: Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Wow, Ciledug.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
10: Bu Merpati.
0: Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Ibu teh iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
10: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Bisa aja buat semua yang
0: cantik. Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Sialnya kamu
10: sih. Belum.
0: Belum.
10: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Selamat kagum Bu.
10: Yang ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
10: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan gembira. Betul.
10: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
10: Keren.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
10: Iya, ini dia kan. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu tuh Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
10: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio, iya.
0: Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati. Hedi Yunus
0: bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
10: I'm sorry. Ayam-ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
10: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita sama Mas Wiki sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
10: Mas Yudi.
1: Yudi.
10: Koko. No, Koko. Gini, Steven. Dibilang Steven. Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki tolong bikin konser.
0: Tolong bilang
10: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Duki.
1: Siap. Iyo, mantap ini.
10: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
10: Pengucapan syukur.
0: Oke.
10: ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
10: Kita bersyukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu aja. Merpati.
10: Salam sukses semua.
1: Oke, Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra,
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
11: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
11: Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
11: Juga bintang tamunya.
0: Aha.
11: Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
11: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
11: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
11: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
11: Di mana saja berada.
1: Amin.
11: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
11: Siap. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
11: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
11: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
11: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke.
11: Okay. Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tangga Mus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, ya. Siap.
11: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
11: Terima kasih.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
11: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
11: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
11: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita jawab satu-satu ya.
1: Yeah.
0: Ini yang dari Sorong tadi Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis ini. Berempat ini.
12: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebenarnya. Karena
0: iya.
12: Di sini punya satu misi, satu.
0: Iya. Oke. Okay.
12: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma
1: sopran ya Irma ya. Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
13: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
13: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
14: Aku bet. Apa ya,
1: tenor.
14: Tenor. Kunci. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
15: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Vidi Aldiano.
15: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
14: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa?
0: Seru banget.
1: Gitu loh, bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: ya,
1: maksudnya?
0: Kalau pengen kolaborasi.
13: Oh
0: iya,
13: kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
13: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
14: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
13: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
13: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Dingin banget.
13: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
13: Oh, iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih.
0: Iya.
1: Mantap. Asik. Oke,
13: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan aku, dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada.
0: Houston. Oh,
1: oh ya.
15: Dulu itu cita-cita aku dari SMP.
0: Okay.
15: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
1: Mm-hmm. Wow.
15: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat. Belum sempet ya. Waduh. Wih.
15: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
15: Kalau Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau kokoye.
1: Enggak dimusuhin. Kok kan baik.
14: Aku sih
1: enggak
14: begitu.
1: Udah duet-duetnya loh, udah.
3: Eh, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Kokos
12: Steven. Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
14: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
12: Ya. Kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin. Takut juga lagi. Kalau Sarwana.
14: Ini. Oh, kamu deh ya?
1: Udah.
14: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya, bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
14: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
0: Aduh. Maher Zem, bukan Zem.
14: Zem. Maher Zem, ya.
1: Maher Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh? Maher Zem.
14: Iya.
1: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
14: Zem.
1: Bener.
0: Maher Zem.
3: Bener. Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya Mas?
14: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
14: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
14: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Ya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali ada
3: duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
14: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya. Itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
14: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
3: Apa non?
1: Apa?
3: Ini kalau itu kayak gitu kalau saya lupa ini.
14: Ini dari awal sampai akhir.
3: Ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
14: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Still friend of mine.
14: Jeff, dikenal orang,
0: iya ya,
14: orang baru lagi ya,
1: tuh
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan.
1: Nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
3: Aduh, nggak bisa okay,
2: behave okay, ya. Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave. Bener banget.
1: Aduh, nggak bisa behave saya. Oke, Koko.
0: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
12: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey. Suara ilah.
12: Lagi mau kompetisi.
0: Oke. Betul lah.
12: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Hilang. Oh my god. Kena bener. Ya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
3: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita terus. Suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
12: Bang. Latihan dari
1: orkestranya. Tapi itu memang terus gimana?
12: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal tiga cewek tanya, tiga cewek gak ada suara nih. Akhirnya
12: buat suara, baru boleh di hari
1: H. Oh my god.
12: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres tuh. Aduh, ya.
3: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hariannya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta ya, itu padahal
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
12: tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi.

0: Dan tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
2: Dia itu dukanya kita.
0: Iya.
1: pas banget ya.
3: Ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja terus
1: langsung langsung dituangkan gitu ya.
3: Suka agak nggak bisa rem gitu intinya gitu.
4: Oke.
3: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
2: suka di belakang.
3: Ya sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Masa gitu.
3: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
3: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
4: Siap.
5: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
0: Kamu nanya ini kan kita.
5: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
4: Kok dia bicara lagi kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
5: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
0: Lo kata kita, aku sih yes. Lo
5: bener. Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
4: Oh gitu.
0: Mas Anang sama kamu.
5: Ada ceritanya.
1: Apa?
4: Ya udah.
5: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
3: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
3: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
3: yang bisa dibilang
5: enggak mesti beneran
3: senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: betul.
0: Aku masih muda, aku masih muda.
1: Enggak mau terima.
3: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
3: Yes. Mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Gitu.
4: Yes. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
4: gitu, sar katanya.
1: Masih ingat nggak?
5: Masih lupa.
4: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jo.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut ini.
1: Musiknya mana, Mas? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oh, cepet-cepetan.
0: Oke,
1: jawab.
0: Pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Ya, okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Musika. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Mas bener-bener ini demensia sekali.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Lupa. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mulir AI nggak?
0: Ya udah. Wes? Lupakan.
1: Lupakan. Iya. Lupakan. Iya lupakan ya kan? Iya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Ya, karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan? Iya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Mbak Ita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh dia. Dia kalau itu pencipta lagu dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Iya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon gak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya?
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo Mas, kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi, bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Album pertama, dua lagu.
2: Dua lagu.
3: Kalian
2: Coba ini apa nama sairnya di depan.
0: Iya enggak bisa lah sairnya.
2: Oh, ini kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
4: Oh, hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu kerjaan
1: Mas. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada Ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurya. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya, selamat malam.
5: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
1: Masih dong.
5: Masuk kecil cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya Cigurya.
5: Apa yang lagunya yang selalu yang ku ingatkan? Cintaku padamu.
4: Iya kakak, sama loh, saya juga suka.
5: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Sudah mencicipi Bika Ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
5: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen nih. Warna.
5: Ada Audrey Papilaya ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Oh, ya, itu tantenya.
5: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan ini mirip sama.
5: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
4: Ini memang saya vokalisnya. Di Maulukos ya.
1: Oh, vokalisnya Maulukos, Cigurya.
5: Benar. Jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
5: Ya, nah, ini belum bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
5: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
5: Ya, lagu apa aja.
0: Oh, lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap.
5: Pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna sama Irma Jun.
4: Stephen.
5: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-kali siang lah gitu bisa
0: kita. Sekali-sekali siang.
5: Kasih pemasukan aja
1: Mas. Acaranya malam Cigurya.
5: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Cigurya ya.
5: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurya.
5: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
5: Mbak Ita juga ya. Buat semua. Ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shaurin dengan semuanya ya.
0: Siap.
5: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi sehat selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: deh. Mau sama siapa kami. Ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan
0: kecil. Udah apa? Udah pernah apa?
6: Berapa kali
0: sama Berapa kali apa?
1: Ica suaranya enggak kedengaran.
0: Hilang Ica suaranya.
4: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya. Makanya ya,
4: nah, itu. Di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Akan ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih dibilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, Irma Jun.
6: Kedi Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal di monitor. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja. Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah sebelas.
0: Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
4: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda. Ya. Oi, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
4: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
4: Ya enggak usah juga gini.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya?
4: Hey.
1: Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaan saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Tadi kita juga ya.
2: Kita
0: rundingin
2: ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: nyanyi
3: orang tahu.
1: Nah gimana tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap,
3: loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang
3: apa?
1: Ada single baru kah? Iya.
0: Single baru.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu baru maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Asal sore kencang pas dia ngomong, iya boleh. Coba ngomongin dah. Sore kencang. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil, ini, iya, gini, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibuka ini. Malam ini nggak sih dia ngomong.
3: Temen gue.
1: Iya.
0: Oh merdeka. Ini bener loh. Skipnya kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ garis bawah ya, vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi, legacy. Underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Wow. Jadi
2: wajib lagu-lagu. Pilihannya eranya
1: 70-90.
2: Aduh, keren.
1: Keren sekali.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_.
1: Ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini mas, bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z.
3: Ada filmnya loh.
0: Ya, gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: oh, okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
1: rangkaian
0: cerita. Ada ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Oh, gitu. Maksa ya, dipaksa tuh terjebak ya, maksudnya.
1: Dipaksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilio Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Kita Irma langsung shock.
0: Shock lagi yang. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: penempat
3: dan vokalis. Baik, terima kasih Mas Irma. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan. Yeah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah Anda ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Sekarang Anda ikuti siaran Pro 1 RRI Kupang saat ini, dan nanti di pukul 2, saat ini sampai pukul 24, Anda bisa simak Renungan Malam Hindu. Dan malam hari ini renungan akan disampaikan oleh Igusti Ayu Sukarmiasi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah, atas asungkerta warenugraha beliaulah, kita hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai renungan agama Hindu, marilah kita berdoa terlebih dahulu.

sebagai sang pencipta, pemelihara pengetahuan, dan yang menghancurkan benih-benih kebodohan batin. Kupersembahkan penghormatan kepada guru yang agung sebagai gurunya alam semesta. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman. Selamat berjumpa lagi bersama saya I Gusti Ayu Sukarmiasih, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema Satyam Siwam Sundaram. Dalam ajaran Hindu, setiap perjalanan spiritual sejatinya bukan sekedar ritual atau simbol keagamaan, tetapi sebuah proses pencarian jati diri menuju kesempurnaan hidup. Salah satu konsep yang indah dan mendalam yang menggambarkan perjalanan ini adalah Satyam, Siwam, Sundaram. Tiga nilai universal yang menjadi pilar spiritual Hindu. Kebenaran yaitu Satyam, kesucian atau kebaikan itu Siwam, dan keindahan itu adalah Sundaram. Nah, ketiga bukan sekedar kata, melainkan arah hidup yang membawa kita sebagai manusia menuju kesadaran tertinggi akan kelahiran ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa dalam diri dan semesta ini. Dalam dunia yang penuh manipulasi dan kepalsuan ini, Satyam hadir sebagai pengingat bahwa kebenaran adalah fondasi moral yang dan spiritual kita. Di dalam ajaran Hindu, Satyam bukan hanya berkata yang benar, tetapi juga hidup dengan benar, berpikir, bertindak, dan berniat dalam kejujuran yang selaras dengan Dharma. Menemukan Satyam berarti berani menatap diri sendiri tanpa topeng. Banyak orang mencari kebenaran di luar, namun ajaran Hindu mengingatkan bahwa kebenaran sejati ada di dalam diri kita sendiri, di hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Seperti petikan dalam Mundaka Upanishad dijelaskan, Satyameva Jayate, hanya kebenaranlah yang menang. Pendengar dan Bapak Ibu Umat Sedharma dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, kemenangan sejati bukan pada kekuasaan atau materi, tetapi pada keberanian hidup jujur di tengah gelombang kebohongan. Jika Satyam adalah kebenaran, maka Siwam adalah wujud kesucian dan kebaikan yang menghancurkan dari kebenaran itu. Siwam berasal dari kata Siwa yang bermakna yaitu baik atau yang membawa berkah. Dalam konteks spiritual, Siwam mengajarkan bahwa kesucian bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi bagaimana kita hadir di dunia tanpa ternoda oleh ego, oleh amarah, dan keserakahan. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, Siwam mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan batin. Ia menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu dengan niat suci yang baik, ketika berbuat salah, lalu memperbaiki diri dengan tulus. Dalam setiap tindakan penuh welas asih, Siwam hidup dan menyala. Satyam dan Siwam
akan melahirkan sundaram keindahan yang sejati. Namun keindahan ini di sini bukan sekedar estetika luar, melainkan keindahan batin, keindahan yang muncul dari hormat, dari harmoni antara pikiran, hati, dan tindakan. Sundaram adalah seni hidup di mana setiap langkah, kata, dan karya menjadi persembahan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Hindu memandang bahwa seluruh alam semesta adalah ekspresi dari sundaram, ciptaan yang indah dari ide sang pencipta. Ketika manusia mampu melihat keindahan dalam setiap pengalaman, bahkan dalam penderitaan sekalipun, maka ia telah mencapai kebijaksanaan spiritual yang tinggi. Keindahan sejati bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memandang dunia dengan mata kasih. Satyam, Siwam, dan Sundaram tidak dapat dipisahkan. Kebenaran tanpa kesucian menjadi kaku, kesucian tanpa keindahan menjadi dingin. Keindahan tanpa kebenaran hanyalah ilusi. Nah, ketiganya ini adalah satu kesatuan jalan menuju kesadaran Brahman, jalan di mana manusia tidak hanya mengenal Tuhan melalui doa, tetapi mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satyam kepada sesama, dalam senyum kepada sesama, dalam kerja yang jujur, dalam karya yang penuh cinta, di sanalah Tuhan hadir. Pendengar dan Bapak Ibu umat Dharma dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, bahwa ketiganya merupakan pilar kesempurnaan yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai hakikat ketuhanan atau kebahagiaan sejati. Kesatuan yang tidak terpisahkan sebuah kebenaran satyam tidak akan sempurna jika tidak mendatangkan keindahan itu, Siwam. Begitu pula keindahan Sundaram hanyalah palsu jika tidak berdiri di atas landasan dan kebijakan. Ketiga kata Satyam, Siwam, dan Sundaram ini adalah cara mendefinisikan Tuhan atau alam semesta. Tuhan bukan hanya sosok, melainkan wujud dari kebenaran mutlak, sumber kebaikan dan keindahan. Ini adalah mengajarkan kita untuk mencapai keindahan yang harmonis, dan kita harus selaras antara pikiran, perbuatan, dan kebenaran. Dengan kita bersikap jujur, bermanfaat bagi sesama dan menjaga keharmonisan alam, dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada kesucian. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintiaya Namaswaha. Om Kesama Sampurnaya Namaswaha. Om

Artinya, oh Arjuna, aku adalah roh yang utama yang bersemayam di dalam hati semua makhluk hidup. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir semua makhluk hidup.

dengan hati yang dikuasai oleh keserakahan, maka tidak terlihatlah kesalahan ini yang akan mengakibatkan hancurnya keluarga kita dan pengkhianatan atas teman-teman dan para sahabat.

Mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjauhi dosa semacam ini, wahai Krishna? Bukankah kita melihat kesalahan ini akan mengakibatkan kehancuran keluarga kita?

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Di hari Kamis 27 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan pendengar, di rangkaian Kupang Pagi, kami akan awali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen, kita akan bicara pagi ini tentang berjaga-jaga dalam kewaspadaan iman. Dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di akhir rangkaian Kupang Pagi, kami akan hadirkan Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini di jam 9 sampai jam 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Ya, pendengar selamat pagi, dan kita mengawali hari di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Katolik, kita bicara tentang berjaga-jaga dalam kewaspadaan iman. Dihadirkan untuk Anda pagi hari ini bersama dengan Pak Zacharias Paustola Esfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Zacharias.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Baik, kita mengawali pagi ini ya dengan Mutiara Pagi. Kami langsung memberikan kesempatan ya pada Pak Zacharias untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita di pagi hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengabulkan harapan dan doa-doa kami. Sekalipun kami sering kali tidak tekun dalam berdoa dan tidak tekun dalam harapan kami. Kami sering lemah dalam berharap dan sering lalai dalam berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena dengan teladan Santa Monica yang kami rayakan hari ini, kami belajar bahwa ketekunan dalam iman adalah tanda cinta kami kepadamu, tanda bahwa kami adalah anak-anakmu. Semoga kami semua yang akan mendengarkan sabdamu pada pagi hari ini dimampukan untuk semakin dekat dengan Dikau, semakin tekun dalam berdoa, dan semakin besar dalam pengharapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan

bawa segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan, minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan menginginkan kita untuk selalu siap sedia, bersiap siaga. Kata-kata lain dengan maksud yang sama juga sudah sering kita dengar dalam pengajaran Yesus, seperti kata berjaga-jaga. Yesus menegaskan berkali-kali bahwa kita tidak boleh lengah sedikit pun karena kita tidak tahu waktu dan saatnya. Dan yang kita nantikan itu adalah kedatangan Tuhan. Hari ketika kita dipanggil menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, dan hari di mana Kristus datang untuk mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Kata-kata Tuhan kepada kita untuk berjaga-jaga sudah sering kita dengar. Dari bacaan-bacaan Injil yang kita dengar, maupun refleksi-refleksi yang dibuat oleh para pengkhotbah kita, kita tahu pesan Yesus ini, kita semua pernah mendengar tentang kisah gadis-gadis bodoh dan bijaksana, atau perumpamaan tentang tuan rumah yang kembali tanpa sepengetahuan pembantunya. Tetapi, apakah kita juga memiliki mentalitas yang sama, mentalitas berjaga-jaga? Mentalitas siap sedia dan waspada. Apakah kita sadar bahwa di tengah hiruk-pikuknya aktivitas harian kita, senyum dan tawa, serta senda gurau yang kita bagi dengan orang-orang yang kita sayangi, suatu saat nanti kita akan diambil tanpa diberitahu? Sudahkah pengalaman di sekitar kita menyadarkan kita akan realitas kita ini? Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu saja kita sudah paham tentang semua ini. Kita sudah sadar akan realitas ini. Namun kesadaran itu dan semangat kewaspadaan itu tidak berlangsung lama. Biasanya rasa itu hanya muncul sesaat ketika kita berada di rumah-rumah duka, di depan peti-peti jenazah sanak saudara sahabat kenalan kita yang pergi meninggalkan kita tanpa sempat berpamitan. Kita sedih dan kemudian berseloroh kepada teman yang duduk di samping kita. Memang kita tidak tahu kapan saat kita meninggal. Kemudian kita pun pulang kembali ke kediaman kita masing-masing, melanjutkan kehidupan kita dengan seabrek kesibukan, dan mungkin pula kebiasaan yang sudah mendara daging, sehingga membuat kita susah bertobat. Kita lantas mencoba membeli waktu kita di dunia ini, dengan mencari alasan pembenaran untuk apa yang kita buat. Kita bahkan mungkin pernah berkata, alasan orang jahat lama meninggal karena Tuhan masih kasih waktu untuk bertobat. Jadi waktu saya masih lama. Ungkapan-ungkapan seperti ini menunjukkan betapa dangkalnya iman dan pemahaman kita akan sabda Tuhan. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak ada yang tahu kapan waktunya kembali kepada Tuhan. Sesungguhnya disinilah letak keindahan hidup kita. Ketika kita tidak tahu kapan kita meninggal, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini tanpa rasa cemas dan takut. Tetapi itu tidak berarti kita lengah. Kita harus berwaspada. Tuhan terus mengajak kita untuk berwaspada karena Tuhan tidak mau kita lengah dan membiarkan diri jatuh dalam dosa dan godaan iblis. Karena sesungguhnya, penyebab kita kehilangan semangat untuk berjaga-jaga adalah

0: adalah iblis dengan tipu muslihatnya. Iblis berusaha meyakinkan kita bahwa kita punya sejuta waktu di dunia sehingga kita bisa berbuat apa saja semau kita tanpa mempertimbangkan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kita sudah tenggelam jatuh dalam dosa, bahkan sejuta umur pun tidak mampu membuat kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan menyuruh kita berjaga-jaga, bukan saja karena kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi juga karena kita adalah makhluk yang sulit untuk kembali dari jalan hidup yang telah menjadi kebiasaan kita. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus. Semasa hidupnya, Santa Monica berdoa tanpa henti untuk pertobatan anaknya Santo Agustinus yang hidup di jalan yang salah. Anaknya itu akhirnya bertobat dan menjadi tokoh serta pujangga penting dalam gereja. Namun perjuangannya untuk pertobatan anaknya lah yang layak kita teladani sebagai bukti bahwa ketekunan dalam iman tidak pernah sia-sia. Santa Monica mengajarkan bahwa cara berjaga-jaga dalam iman yang terbaik adalah dengan berdoa. Tuhan sendiri telah mengatakan hal ini dengan menyuruh Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa sambil berjaga-jaga bersamanya di Taman Getsemani, karena Tuhan tahu bahwa mereka tidak akan sanggup dan tidak akan kuat untuk menerima kenyataan dari peristiwa yang akan terjadi. Kita pun kini diajarkan dengan hal yang sama. Kita tidak akan mampu melewati hari-hari hidup kita atau menghadapi masa depan kita yang penuh dinamika itu tanpa doa. Apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, seringkali akal sehat atau kekuatan kita sendiri tidak sanggup mengatasinya. Karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Seperti Santa Monica yang memilih untuk menyerahkan anaknya dalam doa, karena dia sadar dia tidak mampu mengubah anaknya dengan jalan manusia. Dia membutuhkan kekuatan ilahi untuk mengatasinya. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita dipanggil untuk bertobat setiap hari dan setiap saat. Mengarahkan pandangan kita kepada kehendak Tuhan dan mencarinya dalam setiap derap langkah hidup kita. Jangan biarkan diri kita disesatkan oleh seruan-seruan dunia ini yang mengatakan kita hanya hidup sekali dan berhak untuk berbuat apa saja sesuka kita. Karena kenyataannya tidaklah demikian. Hidup kita tidak berakhir di sini, dan segala sesuatu yang kita lakukan akan diperhitungkan kepada kita pada saatnya, entah di dunia ini atau di dunia akhir. Mari kita berjuang untuk terus menumbuh kembangkan semangat berjaga-jaga dan berwaspada sampai saat di mana perbuatan baik kita menjadi kebiasaan dan tidak dipaksakan. Sehingga kapanpun waktunya tiba, kita selalu siap. Semoga.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Sakarias untuk perenungan ya tentang berjaga-jaga gitu ya. Waspada dengan ya segala sesuatu yang terjadilah begitu dalam kehidupan kita dan berhubungan juga dengan iman kita. Nah, ini di sharing kita pada pagi hari ini, apa yang harus kita waspadai untuk sekarang-sekarang ini ya, di zaman sekarang ini, dan apa sebenarnya yang paling bisa begitu mempengaruhi kita sebagai pengikut Kristus. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Linda. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pandangan saya untuk para pengikut Kristus saat ini adalah kenikmatan duniawi yang kemudian diajarkan kepada kita bahwa kita masih punya banyak waktu. Dan kita sering kemudian berlindung atau memanfaatkan kemaharahiman Tuhan untuk lantas berbuat apa saja. Jadi kita merasa bahwa Tuhan adalah Dia yang sangat maharahim, dan Dia akan mengampuni segala dosa umat-Nya yang mau bertobat, dan kita lantas merasa bahwa kita punya banyak waktu. Karena itu kita harus belajar untuk memanfaatkan waktu di dunia ini dengan sangat baik. Dalam arti melakukan apa saja yang kita sukai, ditambah lagi dengan pandangan yang mengatakan bahwa hidup hanya satu kali saja. Jangan terlalu dibikin rumit, jangan terlalu dibikin pusing, dan
1: nikmatilah waktu yang ada.
0: Dan sesungguhnya disinilah letak persoalannya. Dalam iman Kristiani kita belajar bahwa hidup kita di dunia ini memang sebuah pemberian dari Tuhan, tetapi bukan tanpa tugas, bukan tanpa misi dari Tuhan. Tuhan mengirimkan kita ke dalam dunia ini dengan satu misi, yaitu bahwa kita menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Sesudah itu kita akan kembali dan kemudian mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Banyak perumpamaan ataupun kisah-kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam semasa hidup-Nya dalam Injil yang kita dengarkan untuk menggambarkan hal ini. Banyak sekali. Hanya apakah kita benar-benar sadar bahwa itu ditujukan kepada kita? Apakah kita benar-benar sadar bahwa perumpamaan itu untuk menggambarkan perjalanan hidup kita? Seringkali kita memikirkan, oh, kalau talenta itu untuk orang-orang yang dapat berkaca, atau ini yang hanya ada begini-begini, sudah tenang-tenang, jangan terlalu memaksakan diri. Tapi bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus belajar untuk memaknai setiap perumpamaan Yesus dalam kapasitas kita sebagai orang yang memiliki tugas. Semua yang diceritakan oleh Yesus ini tentang ini hamba-hamba yang mendapat talenta, hamba yang dipercayakan menjaga rumah tangga, para penggarap kebun anggur, para pekerja dan sebagainya, itu semua menunjukkan hal yang sama, bahwa akan ada hari dan saatnya di mana Tuhan akan datang dan meminta pertanggungjawaban kita semua. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap untuk mempertanggungjawabkan itu saat ini?
1: Iya, bicara tentang waktu begitu jadinya ya. Kita berpikir bahwa ya ini masih panjang, belum tentu sekarang gitu ya. Dan bisalah nanti-nanti gitu. Dan ini juga kalau mau dibilang kebiasaan, jadi juga berpengaruh ke kebiasaan untuk menunda sesuatu yang harusnya dilakukan.
0: Betul sekali. Kalau kita lihat ini juga terbawa dalam kehidupan kita, yang kehidupan kita yang lain yang dalam hubungan dengan menyelesaikan persoalan atau tugas-tugas kita di dunia ini. Kita sering merasa bahwa waktu masih panjang dan Tuhan pasti akan memberikan saya kesempatan, dan waktu pasti akan selalu ada asalkan saya mau memanfaatkan dengan baik. Kita lupa bahwa Tuhan juga di dalam bacaan Injil dikatakan bahwa kesusahan sehari
1: cukuplah sehari,
0: tidak usah kau cemaskan yang lain. Itu kalau dibalik dapat kita katakan begini, kalau karena itu kesusahan yang hari ini selesaikan memang, jangan kemudian kita bawa lagi sampai hari berikut. Kemudian di dalam bacaan juga Injil juga Yesus pernah katakan jangan marah, atau di dalam perjanjian lama perintah Yahweh kepada orang Israel, jangan marah dengan saudaramu sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam kau harus sudah berdamai, karena waktu tidak sesingkat itu yang kita bayangkan. Kita tentu memiliki pengalaman dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada saat di mana mungkin yang sudah mendahului kita, kita pernah menyesali dan katakan, waktu itu tuh dia minta begini, dia ajak saya begini, kenapa saya tidak ikut dan segala macam. Tapi kembali lagi kepada diri kita, seringkali penyesalan ini datang kemudian, dan sesudah kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari, kita kemudian menjadi kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Dan satu hal yang menarik untuk kita bahas kalau kita berbicara tentang waktu ini, kita selalu berpikir bahwa waktu itu adalah sesuatu yang bersifat paralel dan kita bisa masuk kapan saja kalau, atau kita bisa memanfaatkan di area mana saja. Padahal sebenarnya waktu itu bukan bersifat demikian. Waktu memiliki fragmen-fragmen tertentu yang diberikan kepada kita sesuai dengan waktu, sesuai dengan saatnya, momentum. Jadi momentum untuk pagi harinya, siang dan seterusnya. Dan seringkali kemudian kita merasa karena waktu kita panjang, dan ini yang membuat kita sering menunda. Nah, ini yang kemudian kalau dalam secara sosiologis kemasyarakatan, kalau kita lihat ada perbedaan antara pola hidup kita dengan pola hidup orang di belahan dunia yang lain, yang ada 4 musim. Musim panas, musim kering, musim panas, musim gugur, dingin, dan juga musim semi. Nah, kalau kita lihat mereka memiliki 4 musim, dan masing-masing musim itu waktu rentang waktunya itu 3 bulan. Jadi yang mereka bisa lakukan di musim panas itu mereka harus manfaatkan benar-benar waktunya. Karena ini akan segera berakhir, mereka akan masuk ke musim lain yang punya cara kerja dan pola kerjanya sendiri.
1: Punya tantangannya juga tersendiri.
0: Ya, sedangkan kita, musim kita tidak beraturan, kadang-kadang musim hujan sampai 6 bulan, kadang tidak. Kadang musim panas lebih panjang sampai 9 bulan, jadi kita rasa, oh kok ini masih Agustus. Dia masih panas sampai Oktober. Seharusnya terlalu seperti begitulah. Jadi mungkin ini juga membuat kita menjadi kalau dalam hasil penelitian itu masyarakat Asia itu menjadi masyarakat yang paling sangat slow motion, pelan dalam mengambil keputusan, dalam bertindak seperti itu.
1: Ya, karena memang dipengaruhi dengan keadaan begitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Dan apakah cara bicara tentang berjaga-jaga, bicara tentang waktu juga, yang tadi sempat kita singgung bahwa kita selalu berpikir, ah sudahlah nanti, itu mungkin belum nanti, itu nanti begitu ya, masih jauh. Dan apakah ini juga membuat kita berpikir bahwa sikap berjaga-jaga ini itu selalu dihubungkan dengan akhirat gitu.
0: Iya.
1: Sudahlah nanti, kan belum.
0: Betul sekali Ibu, kalau kita mau berpikir, banyak yang merasa bahwa berjaga-jaga itu hanya ujung-ujungnya untuk soal permisi kapan meninggal, kapan kita pergi ke dunia lain, atau kapan kita kembali kepada pangkuan Bapa, seperti begitu. Padahal sebenarnya berjaga-jaga yang Yesus katakan itu juga mempengaruhi pola hidup kita. Tadi di dalam renungan saya sempat singgung soal perintah Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Taman Getsemani ketika Yesus sedang berdoa di dalam Sakaratul Maut itu, dia meminta mereka untuk berjaga-jaga dalam doa. Karena Yesus tahu mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi realitas sesudah itu. Tetapi karena mereka tidak berdoa, tidak melakukan seperti yang Yesus katakan, mereka merasa seperti mereka kuat. Petrus juga pada perjamuan malam terakhir, dia sempat mengacungkan dia punya pedang dan dia katakan, saya akan mati demi engkau guru dan sebagainya. Jadi keberanian itu ada, tetapi Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu bahwa masalah yang datang ini bisa menciutkan nyali kita. Dan akhirnya itu terjadi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Semua murid lari ketakutan. Yohanes lari, jubahnya ditarik, akhirnya dia lari dengan telanjang. Petrus sempat memberikan perlawanan, memotong telinga dari Malkus, tetapi kemudian dia ketika telinga itu dipasang, dia tidak berani lagi ikut dengan Yesus. Akhirnya dia menyangkal Yesus di pelataran rumah imam kepala. Kemudian juga Yakobus dan yang lain-lain bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka. Mereka takut ditangkap, mereka tidak berani lagi untuk menyerahkan dirinya untuk sang guru. Jadi mengapa Tuhan meminta kita untuk terus berdoa kepada Bapa kita? Karena kita tidak pernah tahu apakah kita sanggup menghadapi persoalan itu. Nah, akhir-akhir ini saya sedang merefleksikan tentang Getsemani, pengalaman Getsemani yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia di situ digambarkan bahwa dia begitu ketakutan sampai keringatnya itu menjadi tetesan darah. Jadi bayangkan seorang manusia seperti Tuhan Yesus yang tahu kapan dia mati, bagaimana cara dia mati, Jadi dia sudah bisa membangun. Jadi sudah ada dalam bayangan karena dia juga Allah. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dan itu yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Jadi kemudian ada teman yang bertanya kepada saya, kira-kira apa kekuatan yang membuat Yesus bisa bertahan dalam Getsemani itu? Sehingga dia bisa mengatakan satu doa yang mengandung pesan kemanusiaan dan keilahian. Bapa, jika engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Sangat manusiawi. Kita tidak mau ada masalah dalam hidup kita. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sangat ilahi. Menunjukkan kepasrahan kepada Tuhan. Dari mana kekuatan ini muncul? Bukan muncul satu malam di Getsemani itu. Yesus telah melaksanakan peristiwa Getsemani ini. Melakukan hal yang sama selama setiap bertahun-tahun, selama setiap hari dia menjalani misinya itu. Kalau kita lihat dalam bacaan, mereka ditulis oleh perikop atau penginjil dengan katakan begini, semalam-malaman Yesus berbicara kepada Bapanya. Jadi setiap malam Yesus berdoa terus kepada Bapanya untuk momentum Getsemani itu. Nah, kita tidak tahu kapan Getsemani kita akan terjadi. Kapan persoalan besar itu datang dalam hidup kita. Tuhan Yesus bilang, berdoalah terus, berdoalah senantiasa. Supaya ketika Getsemani itu terjadi, kita kemudian bisa kuat dan bisa mengucapkan doa yang sama yang diucapkan oleh Yesus di Taman Getsemani. Nah, ini juga fungsi dari berjaga-jaga itu dalam doa. Karena kita tidak pernah tahu sekuat apa kita ketika kita menghadapi persoalan. Apapun, baik persoalan yang dalam hubungan dengan kehidupan dunia akhirat ataupun dunia saat ini yang dengan kondisi yang saat ini yang tidak baik-baik saja.
1: Iya. Yeah. Dan apakah itu seperti apa ya? Seperti kita kayak mempersiapkan diri begitu?
0: Iya, kita mempersiapkan diri untuk segala risiko. Jadi doa itu adalah merupakan kekuatan iman dari orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, yang mengatakan diri dia orang beriman tapi dia tidak pernah berdoa, sesungguhnya dia belum memiliki kekuatan. Kemudian ketika ujian datang, kita kemudian lantas menjadi cepat lemah dan kemudian jadi jatuh lagi dalam dosa yang sama, terus seperti itu. Dan ini yang kemudian menjadi kelemahan kita manusia. Doa menjadi semacam multivitamin kalau mau dibilang dalam dunia kesehatan, yang memberikan kita penguatan. Bukan tunggu ketika kita sakit baru kita berdoa, karena jujur kalau kita sakit kita tidak akan pernah punya kemampuan lagi untuk berdoa. Itu yang disebut dengan situasi batas kita. Ketika kita sakit, ketika kita dalam persoalan, masalah yang berat, itu kita akan sangat sulit untuk bisa mengangkat hati, memasuki momentum indah itu bersama dengan Tuhan, dan kemudian berserah sepenuhnya. Karena kita sedang panik. Kemanusiaan kita sedang berada dalam kekacauan yang sangat luar biasa. Karena itu, Tuhan meminta kita untuk berdoa setiap hari, agar kita dikuatkan. Dan juga meminta kita untuk saling mendoakan, supaya kita bisa saling menguatkan. Kita ambil contoh sama saudara kita yang saat ini ada di Flores yang sedang terkena musibah gempa bumi. Jadi ini bukan momentum untuk kita menganalisis ini kenapa, itu kenapa, dan sebagainya. Ini adalah momentum kita untuk saling membantu dan saling mendoakan. Dan kita belajar untuk bahwa ini adalah penderitaan yang sedang mereka alami. Kita belajar untuk bertenggang rasa. Mungkin kita tidak bisa memberikan bantuan yang bisa mencukupi apa yang mereka rasakan. Tidak semua kita bisa menjadi relawan, turun ke daerah dan kemudian membantu mereka karena keterbatasan yang kita miliki. Tetapi doa bisa menjadi jembatan iman antara kita dengan mereka yang menguatkan mereka. Karena saya orang tua saya ada di Flores. Jadi mereka katakan gempa itu setiap saat. Jadi hampir setiap menit itu terjadi gempa. Dan itu yang membuat mereka sering pusing, mual-mual, dan sebagainya. Jadi itu yang satu hal yang paling ingin mereka inginkan sekarang itu adalah, Tuhan tolong hentikan gempa ini. Gempa susulannya itu banyak. Tadi malam itu, sekitar pukul berapa itu, terjadi 5,0. Tetapi karena terjadinya di laut yang dangkal, jadi getarannya begitu kuat mereka rasakan. Jadi ini yang kemudian menjadi hal yang di luar kemampuan kita. Kita hanya bisa berdoa dan menyerahkan semua persoalan yang sedang dialami oleh sama saudara kita ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita berharap Tuhan dengan kasihnya bisa menghentikan semua musibah ini, agar sama saudara kita bisa hidup lagi dalam keadaan yang tenang, bantuan-bantuan itu bisa diarahkan dengan baik, mereka bisa kembali membangun rumah-rumah mereka yang hancur, dan seterusnya. Rangkaian kegiatan ini baru bisa terjadi kalau gempa ini bisa berhenti. Dan untuk bisa gempa ini bisa berhenti, tidak ada satupun bantuan kemanusiaan yang bisa menghentikan gempa. Hanya doa bersama dalam iman, penyerahan kepada Tuhan yang membantu kita untuk bisa memohon kemurahan Tuhan untuk menghentikan gempa ini.
1: Okay. Iya. Dan yang terakhir Pak Sakres, Tuhan kita Tuhan minta kita untuk berjaga-jaga, dan tadi sempat disinggung juga bahwa dengan kasihnya begitu Tuhan bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang ataupun malapetaka atau hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Kalau misalnya bisa dihindarkan, kenapa minta kita untuk jaga-jaga gitu?
0: Baik, berjaga-jaga itu tidak diperuntukkan bagi Tuhan. Berjaga-jaga diperuntukkan bagi kita. Yang pertama tentu saja untuk membuat kita waspada. Karena Tuhan bisa menghindarkan kita dari persoalan yang akan terjadi, tetapi kehendak bebas kita membuat kita harus selalu bisa diberikan keleluasaan kepada Tuhan untuk bertindak sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan kita sendiri. Jadi Tuhan mengatakan untuk berjaga-jaga itu, berjaga-jaga dengan pikiranmu, berjaga-jaga dengan perasaanmu, berjaga-jaga dengan kehendak bebasmu. Dengan kehendak bebas kita, dengan pikiran kita dan perasaan kita dan segala kemampuan yang kita miliki untuk bisa melaksanakan apapun yang kita mau. Itu berjaga-jaga. Jadi persoalan yang kita alami mungkin bisa dihindarkan oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi, Tuhan sangat mencintai kita dan menghargai kehendak bebas yang kita miliki. Kalau Tuhan mau mengontrol semuanya, kemudian kita minta Tuhan kontrol supaya persoalan jangan datang. Tetapi kemudian hal yang baik yang menurut Tuhan mau kita dihindarkan, tetapi harus mengorbankan kenikmatan kita, itu pasti tidak akan kita kasih. Jadi misalnya Tuhan hindarkan kami dari gempa bumi, tapi ini kami mau ada mau pesta, mau acara, kami mau jalan-jalan, kami mau nikmati. Tuhan bilang jangan, di situ ada masalah. Kita tidak akan pernah mau. Sedangkan kalau kita mau menyerahkan seluruhnya, kontrolnya pada Tuhan, Tuhan akan mengontrol semuanya. Dalam arti bahwa bukan hanya hal yang menurut dalam kacamata kita itu berbahaya, tetapi juga yang dalam pandangan Tuhan itu berbahaya. Nah disinilah seringkali dualisme manusiawi kita terjadi. Kita tidak mau sesuatu yang nikmat, yang kita rasakan nikmat itu dikontrol oleh Tuhan. Tetapi kita mau supaya yang tidak enak itu Tuhan ambil. Jadi kita tidak tahu apakah yang pahit ini, yang menyedihkan ini benar-benar tidak berguna bagi kita, ataukah yang manis ini sungguh-sungguh berguna bagi kita. Jadi Tuhan mau, Tuhan pasti, dia pasti mencoba untuk menghindarkan. Bukan berarti ketika kita punya kehendak bebas maka dia hanya nonton sambil oh ya, lepasan nanti kalau dia ada masalah baru nanti kita. Tidak. Tuhan berusaha dengan cara di mana dia bisa merangkul kita atau menyentuh kita supaya itu juga mendewasakan iman kita. Kalau kita mau lihat, Yesus kan Maha Kuasa. Kenapa harus tunggu 5 roti dan 2 ikan untuk bisa kesemakan orang? Kenapa tidak kasih turun langsung mana dari langit? Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak orang sakit di Israel. Kenapa Tuhan tidak langsung angkat tangan besar-besar dari di setiap daerah, dia bilang semua orang yang sakit di tempat ini disembuhkan. Pasti sembuh. Dia Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan bisa melakukan itu. Tapi tidak. Dia, orang yang sakit itu datang kepada dia dan dia sembuhkan mereka. Sikap datang itu menunjukkan iman. Dan Tuhan mau setiap orang yang beriman kepada dia terus bertumbuh dalam iman itu. Karena iman itu yang menyelamatkan kita. Yesus katakan dalam Injil, imanmu yang menyelamatkan. Bukan kemahakuasaan Tuhan yang kemudian membuat kita menjadi terkungkung dalam apa istilahnya program yang kita diprogramkan untuk hanya selalu taat saja. Kita pun harus berdinamika dengan iman kita sendiri. Kadang naik, kadang turun. Bahkan para rasul yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan Tuhan saja, masih juga goyah imannya. Nah, apalagi kita yang saat ini hidup yang belum pernah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Kita hanya tunggu kapan kita saya tertarik itu ada seorang pendeta yang cukup terkenal di kota Kupang. Ketika dia berkhotbah dia katakan, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan saya gitu. Siapa yang mau pergi sekarang? Tidak ada yang mau. Jadi ada semacam hal-hal berat yang kemudian yang kita alami dalam hidup yang membuat kita sulit untuk bisa merelakan apa yang kita alami saat ini.
1: Iya, baik. Terima kasih. Lakukan sesuatu lah begitu ya untuk kalau mau dibilang berjaga-jaga begitu ya untuk bisa tetap kuat ya dengan seperti lagu tak ku tahu kan hari esok
0: ya
1: ya tapi langkahku tetap
0: ya.
1: Baik ya di akhir sharing kita pada pagi hari ini kembali Linda memberikan kesempatan kepada Pak Sakarias untuk memberikan kesimpulan dan akan menutup dengan doa, silakan.
0: Terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Santa Monica telah menunjukkan kepada kita sikap berjaga-jaga yang benar sebagai orang beriman, yaitu dengan berdoa. Karena untuk rahmat pun kita harus mempersiapkan diri. Sama seperti untuk persoalan yang kita alami, kita pun harus bisa mempersiapkan diri. Apakah kita sudah siap untuk menerima rahmat atau berkat yang kita mohonkan dalam doa-doa kita? Apakah kita sudah siap untuk menerima anugerah Tuhan yang besar itu yang kita mohonkan dalam doa-doa kita? Kalau pepatah mengatakan kalau kita minta hujan, sudahkah kita siap payung? Untuk itu ialah disebut dengan sikap berjaga-jaga, kita belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Santa Monica telah menunjukkan itu dan berdoa menjadi salah satu senjata paling kuat bagi seorang beriman untuk bisa berjaga-jaga dalam iman. Mari kita akhiri mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu untuk kesempatan ini di mana kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyempurnakan pemahaman kami, karena kami terbatas dalam pemahaman, terbatas dalam refleksian, dan juga terbatas dalam cara kami untuk menghidupi sabda-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu ya Bapa, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar sabda-Mu hari ini dapat menguatkan kami, untuk terus menjalani hidup kami sembari kami berupaya untuk menjadi semakin dekat dengan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita sama saudara kita yang terdampak gempa bumi di Flores, usaha mereka, perjalanan mereka sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Pak Sakarias, selamat
0: Terima
1: pagi.
0: Terima kasih Bu Linda.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu.
2: Dinas Pendidikan oleh Bapak Gubernur diminta untuk mengerahkan potensi kekuatan yang masih ada di daerah-daerah.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang. Untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Kejaksaan Tinggi NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp640 juta kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bacawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
1: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut pada Rabu pagi. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
5: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
4: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada terus mempercepat penanganan krisis air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Distribusi air bersih dilakukan di beberapa kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan kebutuhan air bersih sebelumnya dilaporkan terjadi di Kecamatan Golewa Selatan, Aimere, Inerie, Riung hingga Riung Barat. Di Kecamatan Aimere, persoalan air bersih terjadi akibat pipa menuju reservoir mengalami kerusakan. Sementara di Kecamatan Golewa Selatan, BPBD sempat menyiapkan armada tangki untuk mendistribusikan air kepada masyarakat. Namun bantuan dari pihak ketiga kemudian turut memperkuat penanganan dengan menyediakan 2 unit tangki air. Penanganan cukup intensif juga dilakukan di Kecamatan Riung karena sejak 18 Agustus BPBD menurunkan dukungan tangki dari Polres Ngada dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Distribusi dilakukan setiap hari ke sejumlah desa, termasuk wilayah kota Kecamatan Riung, hingga ke arah timur, Lengko Sambi, serta lokasi pengungsian. Untuk Kecamatan Riung Barat, bantuan datang dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Balai Sungai Dua Nusa Tenggara Timur berupa 1 unit tangki air. Armada ini telah melakukan pelayanan sejak awal pekan dengan adanya distribusi tangki, perbaikan jaringan, serta koordinasi lintas instansi. BPBD Ngada memastikan penanganan kebutuhan air bersih terus dilakukan berdasarkan laporan dan kondisi di masing-masing wilayah. Gempa Flores yang berlangsung dari tanggal 15 Agustus hingga sekarang tidak hanya mempengaruhi kondisi bangunan dan mental masyarakat Flores, tapi juga pangan khususnya persediaan air. Berbagai cara dilakukan baik pemerintah maupun relawan untuk membantu penyediaan air khususnya air minum. Skuad Bongkar, salah satu kelompok relawan yang vokal dalam mendonasikan bantuan kepada korban bencana gempa, mengakui selain beras, telur, dan mie, salah satu kebutuhan prioritas masyarakat adalah air, terlebih untuk minum sehari-hari. Oleh karena itu, Skuad Bongkar telah membuka kloter kedua donasi untuk masyarakat korban gempa Flores dengan memprioritaskan pada daerah-daerah yang mengalami kendala dalam persediaan air bersih, khususnya air minum. Sementara itu, salah seorang masyarakat Ngada yang juga terdampak gempa, Nando Lengu, mengaku rumahnya yang mengandalkan air tangki sebagai pemasok utama persediaan air di rumah juga merasakan dampak dari gempa Flores. Saat diwawancarai RRI, ia mengaku bahwa yang biasanya ketika tangki dihubungi bisa langsung mengantar, kini membutuhkan waktu yang bahkan hingga berhari-hari, sebab permintaan air tangki yang kian meningkat. Di akhir wawancara, baik Skuad Bongkar maupun Hernando berharap agar bencana yang sedang terjadi di Nusa Bunga Flores segera mereda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur siap mengerahkan personil dalam melancarkan distribusi bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak gempa Flores. Berikut laporan Aris Laki.
6: Melihat situasi tanggap darurat gempa Flores yang masih terjadi saat ini, bantuan logistik terus disalurkan dari berbagai pihak. Namun, hambatan yang masih terjadi adalah kurangnya relawan atau personil untuk mendistribusikan bantuan tersebut ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dari persoalan itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT untuk mengerahkan potensinya dalam pendistribusian logistik. Kepala Dinas Pedangka NTT Amrosius Kodo mengatakan bahwa merespon arahan tersebut, pihaknya siap mengerahkan tim di daerah-daerah yang terdampak untuk turut serta dalam penyaluran bantuan.
7: Dampak dari bencana gempa bumi yang terjadi di Flores itu mengakibatkan dampak yang cukup serius, sehingga Dinas Pendidikan oleh Bapak Gubernur diminta untuk mengerahkan potensi kekuatan yang masih ada di daerah-daerah, antara lain ada cabang dinas, ada korwas pengawas, kemudian ada kepala sekolah, guru-guru, yang kita akan tentu selektif yang tidak terdampak serius, dan mereka juga rela untuk mendukung, membantu kerja-kerja kemanusiaan ini untuk memastikan tempat-tempat tersulit bisa terjangkau oleh dukungan logistik ataupun bantuan lainnya.
6: Lebih lanjut, Amros menjelaskan pihaknya juga telah menggelar rapat virtual untuk menggerakkan potensinya di lapangan. Kadis Pedangka NTT berharap melalui bantuan personilnya, distribusi logistik ke masyarakat terdampak dapat berjalan secara baik dan optimal. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Tinggi NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp640 juta rupiah kepada korban bencana alam gempa bumi di Flores. Berikut laporan Vince Sakarias.
8: Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp640 juta rupiah pada korban bencana alam gempa bumi di wilayah Flores. Seluruh bantuan kemanusiaan diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026 menggunakan 8 unit truk menuju sejumlah titik wilayah terdampak gempa bumi di Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Adi Wibowo, Rabu 26 Agustus 2026 di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kejati Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
9: Bahwa pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2026 kami dari Kejaksaan Tinggi melaksanakan giat menyampaikan bantuan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, korban bencana gempa bumi Flores NTT. Jadi pada kesempatan ini juga, seperti teman-teman lihat semuanya, kita sudah siapkan. Ini memang membutuhkan proses yang agak panjang, karena barang-barang yang kita bawa juga agak banyak, sehingga untuk mewujudkan ini semua harus mencari bahan baku yang betul-betul dibutuhkan.
8: Lebih lanjut, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian keluarga besar kejaksaan terhadap masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi. Bantuan merupakan bentuk kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat. Ia pun berharap bantuan yang diberikan dapat memberi dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak serta memberikan semangat dalam proses pemulihan pasca bencana.
3: Grup Motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa di Flores akan terus dilakukan. Donasi ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Grup Motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa di Flores akan terus dilakukan. Donasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk mendukung masyarakat yang terdampak gempa bumi. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan daerah dengan tingkat kerusakan cukup parah. Franciscus Bata, Kepala Desa Kota Gana, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan kondisi warga dan harapannya agar bantuan dari para donatur dapat terus menjangkau wilayah terdampak.
11: Jadi desa ini mungkin tercatat sebagai desa yang korban gempa terparah di Kabupaten Nagekeo. Mungkin selain desa-desa yang dibayi, tapi saya mau menyampaikan bahwa desa saya ini mungkin desa yang terparah untuk sisi selatan. Mungkin tadi ke posko yang tadi sudah disampaikan, banyak balita, banyak orang tua di sana. Tapi masih ada posko-posko yang di pedalaman ini, yang ke bawah ini. Itu yang tingkat parahnya itu sampai di sana, sama dengan di sana. Ya. Mungkin bisa meneruskan informasi ke pihak-pihak relawan, donasi lain, donatur lainnya, bahwa kalau Kota Gana untuk secara umumnya semua tingkat kerusakan bersama dengan golongan itu.
10: Franciscus Bata mengatakan, masih terdapat warga di sejumlah posko pedalaman yang membutuhkan bantuan. Ia berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada relawan dan donatur agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sementara itu, Jeffrey Hermawan, penggagas grup Bikers Lintas Flores menegaskan, kegiatan penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi.
12: Kita dapat beberapa bantuan dari mereka dan semua kita sudah alokasi, kita sudah baik. Tinggal selatan mungkin, ya, kita misi semua selatan sampai selesai nanti.
10: Bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, membuka rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Momentum ini dimaknai bukan sekedar perayaan usia, tapi sebagai refleksi atas harapan dan tanggung jawab RRI dalam menjalankan amanah sebagai media penyiaran publik. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
13: Mari kita maknai sebagai ungkapan semua doa baik kita, supaya kita semua dan lembaga kita yang tercinta RRI itu diberi kesempatan untuk berbuat sebaik mungkin untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara Indonesia.
14: Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, resmi meluncurkan rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Launching ditandai dengan pelepasan balon, sekaligus menandai dimulainya berbagai agenda internal dan eksternal hingga 18 September 2026. Peluncuran dilakukan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto usai apel pembukaan di pelataran kantor LPP RRI Kupang Jalan Tompelo 8. Pelepasan balon menjadi simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI dan masyarakat.
15: Kalau RRI masih merayakan ulang tahunnya yang ke-81, itu berarti RRI masih punya harapan masa depan yang akan lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Lebih baik itu pengertiannya gimana? Lebih baik dalam artian kita benar-benar mampu menjalankan amanah undang-undang yang berkaitan dengan tugas yang dibebankan kepada kita oleh negara, yaitu menjadi media penyiaran publik.
14: Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Muhammad Raden Yusri Darto mengatakan rangkaian Hari Radio ke-81 dirancang tidak hanya sebagai kegiatan internal tetapi juga membuka ruang partisipasi publik. Sejumlah agenda telah disiapkan mulai dari lomba dan kompetisi, lomba lukis, konser Merah Putih, hingga kegiatan berbagi dan donasi.
16: Dan kita tidak hanya lomba-lomba internal tapi eksternal, Pak Ketua. Ada lomba konten kreator, ada lomba lukis, Kak. Iya, Pak. Lomba lukis nanti. Dan hari ini ada konser Merah Putih dilanjutkan dengan donasi untuk Flores. Dan nanti akan 15, 16, 17, 18, yakni Eristes, Pak Ketua.
14: Dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Pengawas RRI juga dijadwalkan menyambangi sejumlah satuan kerja RRI termasuk Kupang, Atambua, dan Sumba, serta berkomitmen mengunjungi RRI Rote pada kesempatan berikutnya. Momentum 81 tahun RRI diharapkan menjadi ruang memperkuat kebersamaan, memperbaiki kelemahan, dan meneguhkan kembali peran RRI sebagai media penyiaran publik yang hadir untuk masyarakat.

0: duka mendalam dan melalui lantunan musik serta aksi kemanusiaan ini, harapan untuk saudara-saudari yang terdampak terus dinyalakan. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, Radio Republik Indonesia memberi ruang bagi kami untuk bekerja sama, membangun kekuatan, untuk menopang semua saudara-saudara kita semua se-Indonesia yang saat ini tertimpa bencana.
2: Ketua Yayasan Karya Musik Siloam, Adriana Bunakala, dalam upacara pembukaan konser Amal Merah Putih untuk Flores di Panggung Hiburan RRI Kupang, Rabu 26 Agustus 2026 malam, menyampaikan konser Amal yang digelar bersama RRI dan sejumlah sponsor, yakni Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Musik Republik Indonesia, PAPRI, GND, Rumah Rias Mama Dewi, bergandengan tangan menggerakkan masyarakat ikut berdonasi untuk korban gempa bumi di Flores. Menurut Akikala, Sapan Akrab, Ketua Yayasan Karya Musik Siloam, bukan seberapa miliar yang disumbangkan, akan tetapi niat hati dan doa, serta sedikit memberi akan meringankan saudara-saudari kita di Flores.
1: Menghitung finansial, tentunya kita tidak kuat dengan jumlah miliaran. Tetapi kehadiran kita dengan doa menjadi kekuatan utama. Uang tidak bisa menjawab segala hal, tetapi doa pasti akan menjawab banyak hal. Dan karena itu, hari ini kami ada di sini dengan semangat yang sama, mencintai negara Indonesia, mendidik anak-anak dari usia dini, mengenal apa itu perjuangan para pahlawan yang sudah meneteskan darah dan keringat untuk bangsa yang kita cintai ini. Mendidik anak-anak untuk dari usia kecil, mereka tahu apa arti memberi dan apa arti mengasihi. Itulah moto kami.
2: Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid Adhi Trisnanto, dalam sambutannya menegaskan, konser Amal Merah Putih Musik Siloam bersama Radio Republik Indonesia di Kupang merupakan sesuatu tindakan mulia. Menurutnya, yang paling penting dalam konser Amal untuk Flores tersebut bukan seberapa banyak jumlah uang, akan tetapi jumlah hati yang tergerak untuk mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudari kita yang mengalami musibah bencana gempa bumi di Flores.
3: Betapapun kecil nanti misalnya uang yang terhimpun, tapi saya menganggap bahwa seperti yang tadi dikemukakan, hati yang tergerak itu jauh lebih penting daripada dana yang terhimpun. Mudah-mudahan malam ini kita mampu untuk menggerakkan hati-hati mereka yang punya kepedulian untuk minimal mendoakan saudara-saudara kita di Flores dan kemudian bisa membantu memberikan bantuan dalam bentuk apapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
2: Dalam konser Amal Merah Putih bersama untuk Flores 2026 yang diselenggarakan Yayasan Karya Musik Siloam bersama RRI Kupang, menghadirkan karya seni dan musik putra-putri NTT dari usia dini hingga dewasa. Sejumlah dana maupun barang berupa beras dan lainnya telah terhimpun di RRI Kupang untuk disumbangkan ke korban gempa di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Optimalisasi pengelolaan pasar tradisional dilakukan untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
4: Kita sudah sampai pada tahap digitalisasi, tapi itu baru berupa pilot project dan itu baru diberlakukan di Pasar Ogobo. Karena kita baru mulai tahun ini untuk kemudian mendorong ke digitalisasi.
5: Pemerintah Kota Kupang melalui perusahaan daerah Perumda mengoptimalkan 10 pasar tradisional dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah 2026. Pasar Impres, Pasar Oebah, dan Oebobo menjadi fokus Perumda Kota Kupang, digencarkan untuk meningkatkan kinerja retribusi pasar sekaligus perkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Kepala Satuan Pengawasan Internal Perumda Pasar Kota Kupang, Maksi Nomdini kepada RRI mengatakan, dari 10 pasar tersebut, baru Pasar Oebobo yang telah menerapkan digitalisasi retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
4: Ada 3 pasar besar, paling yaitu Pasar Impres, Pasar Oebobo, dan Pasar Oeba, yang kemudian menjadi sentra dari keseluruhan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar. Sejauh ini, Perumda Pasar itu sebagai BUMD terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Selain itu juga, sebagai BUMD kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan sumbangsih peningkatan PAD secara tupoksi. Sebetulnya BUMD itu sudah sangat berperan aktif untuk bagaimana meningkatkan PAD yang ada di Kota Kupang.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perumda Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela, menegaskan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pengelolaan sarana distribusi pasar

0: hanya sebatas perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan pasar.
1: Jadi Disperindak ini sebenarnya kewenangannya sudah dibatasi. Pasar yang dibangun oleh Tapengkase setelah pembangunan fisiknya sudah diserahkan kepada Perumda Pasar. Dan Perumda Pasar lah yang melanjutkan pengelolaan, manajemen, dan pengawasan. Jadi berkaitan dengan PAD, secara jelas diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 itu, Disperindak tidak melakukan pungutan apapun.
0: Penataan kebersihan pasar, area parkir, dan pedagang menjadi tugas penting Perumda Pasar dengan harapan menjawab keluhan parkiran di area pasar. Sementara untuk pengelolaan sampah di area pasar diakui Kepala Satuan Pengawasan Perumda Pasar, Maxi Nomlini, menjadi komitmen pihaknya, termasuk pedagang untuk ikut terlibat aktif menangani sampah yang dihasilkan. Dari Kupang, Analopo, RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perayaan Hari Anak Nasional Gemit ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan, pembinaan, dan pemberian ruang bagi anak-anak dalam kehidupan gereja, masyarakat, dan pemerintahan. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
3: Perayaan Hari Anak Nasional Gemit ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 digelar selama dua hari, Selasa 25 Agustus di Gereja Gemit Betania Ba'a dan Rabu 26 Agustus di Lapangan Bola Kristian Nehemia Dilak. Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana Pawil Gili yang juga Asisten 3 Sekda Rotendao menyebutkan kegiatan ini tidak sekedar menjadi perayaan seremonial, namun menjadi ruang bagi anak untuk belajar bersuara, berkarya, menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
4: Anak-anak kita hari ini bertumbuh di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi membuka banyak peluang untuk belajar dan berkembang. Tetapi pada saat yang sama menghadirkan berbagai tantangan. Di tengah perubahan tersebut, anak-anak Gemit dipanggil untuk tetap bertumbuh dalam iman, karakter, dan kasih.
3: Rangkaian kegiatan meliputi seminar Gereja Ramah Anak, materi tentang kekerasan terhadap anak disampaikan Forum Anak Gemit Kabupaten Rotendao, ibadah penyegaran iman, serta pentas seni Anak Gemit. Ketua Panitia juga menegaskan hampir seluruh rangkaian kegiatan diperankan dan dilaksanakan oleh anak-anak, sementara Panitia berperan memfasilitasi dan memberikan ruang bagi mereka. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum Anak Gemit Teritori Rotendao, Daniel Umbu Warata, menyampaikan suara anak dengan menegaskan bahwa anak-anak bukan masa depan, melainkan bagian dari gereja dan masyarakat pada hari ini.
5: Kami bukan hanya masa depan, tetapi kami adalah bagian dari gereja dan masyarakat hari ini. Janganlah lelah mencintai, mendidik, dan melindungi kami. Teruslah membimbing kami dengan sabar, agar kami tidak kehilangan arah di tengah zaman yang terus berubah ini.
3: Ketua Forum Anak juga meminta dukungan Majelis Sinode, Majelis Klasis, dan Majelis Jemaat untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak di semua lingkup pelayanan, termasuk mendorong pembentukan Forum Anak di tingkat klasis dan jemaat. Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henuk memberikan apresiasi kepada Majelis Sinode dan Klasis Gemit Teritori Rotendao telah memberikan ruang kepada anak-anak. Bupati menilai perayaan Hari Anak pada hakikat tamah dengan merayakan masa depan daerah dan bangsa. Namun anak-anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai masa depan karena mereka juga merupakan bagian dari masa kini.
6: Pemerintah akan bergandengan tangan dengan gereja untuk memastikan anak-anak Gemit dan anak-anak kita seluruh Rotendao akan mendapat ruang dan kesempatan yang sama untuk membangun diri mereka, membangun masa depan mereka. Sekali lagi, anak-anak kita bukan hanya masa depan, tapi anak-anak adalah masa kini. Bukan hanya masa kini bangsa, tapi masa kini gereja. Oleh karena itu, mari kita berikan ruang itu sebanyak-banyaknya. Kita dukung mereka, kita sayangi mereka, kita lindungi mereka.
3: Perayaan Hari Anak Nasional Gemit ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Kejaksaan Tinggi NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp640 juta kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Selamat pagi. Ya, Kupang begitu cerah pagi hari ini dan hopefully cerahnya suasana pagi ya, cuaca pagi ini turut menambah semangat ya untuk aktivitas-aktivitas ya di hari ini. Dan semangat untuk menjalani setiap aktivitas, tugas tanggung jawab, kerjaan yang harus diselesaikan untuk hari ini. Dan pendengar pagi hari ini ada beragam info yang akan dihadirkan untuk Anda menemani aktivitas Anda dan persiapan-persiapan lah gitu ya yang dilakukan di pagi hari ini. Stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, di rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dan informasinya dari rri.co.id. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat konsep kota berkelanjutan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Menurutnya, persoalan lingkungan dan perubahan iklim bisa memperbesar risiko bencana sehingga perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dan dikatakan tantangan pengelolaan perkotaan semakin kompleks, mulai dari urbanisasi, transportasi publik, layanan dasar, hingga perubahan iklim. Kondisi ini tidak bisa ditangani pemerintah sendiri dan membutuhkan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak. Ya, dan persoalan lingkungan, mitigasi bencana kerap terabaikan ya setelah kondisi darurat berlalu. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dan ia juga mendorong penguatan sistem peringatan dini atau early warning system, serta pembangunan infrastruktur yang mampu menghadapi berbagai risiko bencana. Langkah ini perlu dikembangkan begitu agar menjadi bagian dari program pemerintah daerah.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa diduga. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Hal apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik dan vulkanik? Gempa bumi tektonik terjadi akibat pergerakan lempeng. Biasanya dari gempa kecil hingga kuat dan dapat dirasakan. Jika terjadi gempa kuat, maka biasanya akan terjadi gempa susulan yang kekuatannya lebih kecil dari gempa utama. Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi akibat aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa ini terjadi sebelum dan saat letusan gunung berapi. Biasanya gempa lokal hanya dirasakan penduduk di wilayah yang dekat dengan gunung berapi tersebut.

Pendengar, Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di sejumlah daerah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Pelayanan kesehatan juga menjangkau wilayah terisolasi melalui evakuasi korban serta pengerahan tenaga medis secara langsung ke lokasi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menjelaskan, tenaga kesehatan diterjunkan langsung ke lokasi yang sulit dievakuasi untuk memastikan korban tetap mendapatkan pelayanan medis. Sementara itu, korban lainnya dievakuasi menggunakan helikopter maupun jalur darat menuju fasilitas kesehatan terdekat. Ya, dan diungkapkan juga banyak warga terdampak yang telah melahirkan ya selama masa penanganan bencana. Informasi tentang kondisi pasien itu terus diperbarui melalui koordinasi dengan tenaga kesehatan. Dan koordinasi antar petugas juga dilakukan secara intensif untuk memastikan kondisi korban dan pelayanan di rumah sakit lapangan terus terpantau. Dan dipastikan pelayanan pengobatan bagi masyarakat terdampak hingga kini masih berjalan dengan aman dan mencukupi. Informasi masih dari rri.co.id.

Bapak Mama warga Kota Kupang, memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Ya, pendengar, selamat pagi. Dari informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung rapat penanganan gempa dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di posko penanganan gempa bumi Yonif TP 834 WM Kabupaten Nagekeo NTT. Pada Rabu kemarin, 26 Agustus 2026, rapat membahas langkah-langkah percepatan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak gempa di Pulau Flores. Pertemuan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Wakil Panglima TNI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda NTT. Dan berdasarkan laporan BNPB disampaikan dalam rapat, bencana gempa menyebabkan 100 orang meninggal, 1.678 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi, serta 81.436 rumah mengalami kerusakan. Presiden Prabowo menegaskan penanganan darurat dan proses pemulihan harus berjalan secara bersamaan agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. Dan pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama tanggap darurat, termasuk logistik, layanan kesehatan, energi, dan udara bersih.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasa.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi informasinya di pagi hari ini. Ya, dalam kunjungannya Presiden Prabowo tidak hanya berdialog dengan para pengungsi, tapi juga memeriksa fasilitas pendukung yang beroperasi ya di Polri. Fasilitas ini dapur lapangan Polri dan mobil water treatment bantuan Kapolda NTT melalui Satbrimob Polda NTT. Dapur lapangan Polri digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan warga di posko pengungsian, sementara mobil water treatment mendukung penyediaan air bersih dan air siap minum bagi masyarakat terdampak. Presiden Prabowo memastikan fasilitas ini bisa berfungsi optimal dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat selama tanggap darurat. Peninjauan ini sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi warga yang masih bertahan di lokasi pengungsi. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko SIKMH melalui Kapolres Nagekeo AKBP Rahmat Muhammad Salihi mengatakan pengecekan langsung Presiden terhadap fasilitas pelayanan Polri menjadi motivasi bagi seluruh personil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi dalam penyaluran bantuan, penyediaan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, keamanan, selain itu juga kebutuhan lainnya bagi pengungsi. Informasi-informasi ini dihadirkan untuk Anda dari RRI.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Giliran kamu untuk

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam

Ya, pendengar masih dari rri.co.id, anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, meminta Kementerian Sosial memperkuat perlindungan sosial bagi korban gempa NTT. Menurutnya, penanganan bencana perlu mencakup pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Bencana bisa mengubah kondisi ekonomi masyarakat secara signifikan dalam waktu dekat. Kerusakan rumah, tempat usaha, fasilitas pendukung, bisa membuat warga kehilangan sumber penghasilan. Dan tentu ini akan berpengaruh ya terhadap jumlah kesetaraan dan perlindungan sosial yang berada di bawah Kementerian Sosial. Dan menurutnya kondisi ekonomi warga pasca bencana perlu menjadi perhatian dalam pemberian perlindungan sosial. Masyarakat yang sebelumnya tergolong mampu bisa mengalami perubahan kondisi akibat kehilangan sumber penghasilan. Ia juga meminta Menteri Sosial untuk memberikan perhatian lebih terhadap penanganan gempa, dampak gempa di NTT. Ia berharap tanggung jawab lain Kemensos tidak mengurangi fokus terhadap layanan masyarakat yang terdampak bencana.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, saat ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur dari BMKG Eltare Kupang.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan Kak Riris di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, dengan Linda di Prosatu RR Kupang. Kak Riris, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Baik, Kak Linda, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para pendengar RRTV, manapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Ensa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Pada pagi hari hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Malam hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Untuk daerah di Nusa Tenggara Timur berkisar 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan suhu udara di Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 12 hingga 27 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan ini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Dan untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbaharui pada tanggal 26 Agustus 2026. Demikian Kalinda, informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Kak Riris untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak. Jaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
0: Afgan, Lestari Merdu.
3: Cepat pulang, cepat
0: Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

0: Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah terbentuknya di Bandung ya. Pak Ringo yang terjaga, jaga juga berkaitan dengan Kota Bekasi, hampir 2.000-3.000 orang juga akan itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan tidak selesai, maka 70-75% sampah tidak diselesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas